0: hari Minggu dekat di Penyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak padang bina lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: 4 minit dah pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak.
3: Hari tu hari ke 21 kita bulan 5 lalu pia maga Sarito Kerambre selamat pincen meh gaya ferry bateri so dian.
4: Ya nama tuan Sarito nama penamanya jematannya dia buka ferrynya lu dia tutup mana.
3: Jadi kenang ke ba ferry triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai bala ya ke nguan menua di triso nyentuk ke ngagai pulau seberai ngagai apa nama seberai cak
2: Sebuyau.
3: Sebuyau kan. Hari Sebuyau nyentuk ngagai meludam. Leban nyak mencari dalam kandang 10 tahun tu dah rencah. Tapi ada. Very tu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut Mesia Mayuh ya ke kuangkut hari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematannya malam tadi.
4: Rehearsal mana?
2: Bakal ke ukai jematan kita di tok ja.
4: Ya ke pemadu panjainya na.
3: Ya pun panjai. Ba Malaysia naka ya ke dia tok lalu dah ya ke di penyaji ke tok ila lalu ngujuang ke ya jadi jematan pemadu panjai dalam menua kita. Terima kasih. Lepas jematannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tau nguji dengan jalannya na tuan.
3: Nanti bakal aku nanti kebuah aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucian yang kesemahan. Agar bagi gaya pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Engkau kan nguji na tahu ke?
3: Entah selalu ya. Nanti bakal utai baru ketuk deh. Utai baru ketuk. Anan dulu nguji. Dia menama kebuah. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji pagi baru tu.
4: Nanti nyolah mak gila na tuan.
3: Nanti nyolah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang kenang ke jematan baru. Anak moga kita itu kelebih lagi ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa dia pernah ada baru dia buka 12 hari 2 tu penuh orang lipat dia kelebih lagi bala kau kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Sebab ada tu tadi menyiku kita Siti jematan tu kena digagak kena tengah okey kena kita ke apa nama tu ke luar kita winte jadi
4: nolepak
3: semua nanti lepak lagi motornya pakai nanti sinyo nyiku tak kena rusak kalau buka ke kemansa jematannya kelebih lagi
2: betul. Jadi harap ke dengar projek jematan tu berjalan kita di Sarawak itu kelebih lagi sedak ia ke nyangka-nyangka nguji namanya jalai tebiang tasik. Laban dah terlepas tu ila di pelabak ke megak dekat diangkat mana lagi jalai tebiang tasik. Kelimpah ripen bunio.
3: Tu pamnya tu si tau.
2: Kita bisi jalai tebiang tasik.
3: Ya.
2: Ngarap ke digagap sai lah.
3: Agak pesai upgrade mana lagi lalu pem ga di pelabak kita tu uliah kena mayo ge ses jalai lalu pem ga mai pemansang ge menua ke nebe-nebe tasia mega
2: jadi sida ke sigi nang nengah jalainya pulai ke menua tu asai ku berasai gaget hati tak sabar ya
4: yang dapat tu urang ke sigi mansaknya de tu angka ngelama tu berhenti ke ferinya tadi nyo berjam-jam jadi ya tu kira nade bantai ante nyetek nyau lu nyau menya ne
3: aku su bagi menya nyari kod aku ngati feri bateri so dia pulai satu kalau 3 jam nanti ferry dia mainnya ujung minggu lah mainnya kita nemu deh Siti Arya cara ya mana ya Siti ferry itu dalam ferry dia boleh tidur dia boleh belak dalam mah jajak mana tanda itu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: nyebut berkawal ngau pulai kawai tu tuan deh nyalai bak topik kita pagi tu bak SSL kita amhan kini pulai kawai tu ni tiah ke sapa ke ngawai berkini korun yang sewai deh
3: nanti tanya dia nanya aku tu nak nemu
4: sumpah tuan sumpah
3: nanti bakal apa mesti mulai ke sumpahnya

0: Laban ya. Ada dalam genteran medah dalam sportika dia nguai dia mesti pulai gawai luar dia kan nguainya. Okey tahu post komen kita di top Facebook kami YFM dan sebelumnya lagu gawai kesan tu cak.
1: Veronica Natasha Ati Lantang Begawai
0: Bak Duo Trio Pagi Wai kita pagi tu.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia.

suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur enggau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkah, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lagu hari ke malam lagi muda ngejo ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Aun celak mata kita bedau malam dah siang hari tu. Ya kan kan mah lanjur ke daya oh
2: tai malam. Lambat malam tadi lawan pulai tu dia tu. Ni demo bisi dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi segi benuang yang jenaknya.
1: Betul. Jadi nya mencari bagah-bagah me lawan kan enggak belanja kelebihan kena gawai tu lah deh. Gawai tu ngan jadi mai perut aja pulai.
0: Dah beli magang teh cak? Dah beli magang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
2: Oi. Oh, yang main mana?
0: Gede dah ti.
2: Aku bedau sekali tu.
0: Bedau sekali. Gede
1: cak.
0: Gede. Aku dah ada cuti gawai.
2: Anda ngemelik ke panggil.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Bukai cak. Anda cuti gawai. Kerti kita nak nyambung gawai.
0: Gawai lah kunti lah.
2: Gawai berkunti.
1: Lama aku dengar ada MCR kan ujuk di magang satu
0: dah. Di sini dah ada aku dah. Namanya dah hancau aku tikai semua. Di sini dah deh. Mansa yang tadi.
1: Oh deh hancau yang tadi.
0: Aku banyak.
1: Di sini badas. Dan deh si orang di bandi tu badas bukan deh.
2: Bisa si kau orang kau dia tadi pada aku.
1: Apa sih?
2: Cecilia.
1: Oh nyak kau dia. Sama cap punya dan cuti di pihak.
0: Tang mai tempat ngau terok diri lah. Ngancau tikai aja.
1: Lain mereka cairan ngawai di pokok itu.
0: Berancau puang.
2: Ya. Okey, jadi ya pulai kaki topik kita pagi tu Ken Tun tu peningkat kita ke terubah tu Teresa sayang jadi kau ya nak semesti ya gak kau ya laban nitiah ke penelabak dirimpu laban ya sebab nguai nitiah ke laki ya kau ya nanti bakal ramai gawai pihak megak ngau Christmas segi nitiah ke gentia dirimpu kau ya bakal tahu untuk buat menua laki ya buat serian Christmas sila buat menua ya di julau jadi gawai tahun sitik ni lah buat menua ya kau ya tuan yang baru nanti pulai kelaya adil kau ya ini bakal kita kegawak tu tuan.
1: Oh nyonya gintir. Mesti gintir kenyak kan eh. Entang hari ya penemu peningat kita LMJ ke pagi tu. Enti ni tia bekenya melaban subak sapa ngasuh keran ka ngumai jadi ka pernah gawai tu. Pulai meh ngumai ngake antua kian tang gawai tu tadi segi patut ya bersilsili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah. Nak berhenti nadai carut pulai gawai laban jalai tuju sigi sama sebenarnya ujungnya bilik janan muni bagi kat tapat. Ada bisi gak kiasnya deh jadi serumah datang di rumah lu belaya.
2: Oh bisa gak
1: bisa
0: ketika nama deh
1: lagi bilik kau nih bilik kami nih nanti orang ngobah aku nih mak aku nanti orang kau mah
2: hanya bawa orang jadi
0: di ruai kan tapi ya nah
1: jadi di ruai nggak nyadi pada aku nanti ruainya bilik spes pihak nang ngawah nang berupai nanti dia sudah start ulu sih kau sudah start ilik deh
2: hanya ke pemerintah jari jari gak jadi diri serumahnya tuan
1: ya aman hanya aku buat tadi aku sih selia aku mau menjadi diri serumah kena kok
0: eh namanya ini nemu bukan nama antu berlagu kurang
1: nama serumah tu aku tu sebenarnya enggak sampai segi dalam listnya aku tu paling last kali digigit orang.
0: Okay, James Nguyang pagi tu marah ke ada yang bisa ngagak MOU sebelum ni, saya nikah subak kenyak ya dua yang itu ya pengawal lantang baga rami gawai anak mandi yang pengawal tusah baga rabat semuanya ku ya pulai ngau rami gawai nitih ke pemisi dirimpu meh ikan rumah tangga dini menua udah alai kita ingin tetap ke diri ngiru diri ukai nunda pendekati ku ya
1: kenyak naca jadi erti tadi tu aku minta pakai jas nyuan aku kira gawai tu nanti nyuan ipar bisa lagi apalah yang tinggi ipar kian lepas nanti ibu yuna lepas nanti tiap pemisik diri nanti maka tahun tu pemisik kurang kamu nak ngigak balai ipar kemudian pemisik lebih aja
0: ya mai ke kenyak na
1: iya nya cara megang
2: iya jadi ya sama pagi ngage ricau no bisa buka gulai ngok kita pagi tu jadi ku ya baik ya nak ga semesti ya bekenyak ku ya tim menua semak uliah ga gawai kin kita ni nemu sari tu ditau pergi ladin nah maka ya bekenyak ke tuan lama bisa ke dia perhati ke aku namanya tadi deh berbagi ga ambil ke bandiang malam 31 nya barumah panjai bini ya jadi nya 2 hari bulan kini pulai ke rumah panjai laki ya bisa gak berkenyak tuan?
1: Iya, nanti penanggul bak menua ya ke semak-semak ngambil ke contoh betuang lubang tahunya tadi lagi semak deh kapit suangnya lagi semak gue deh lawak kita saritang keti deh nanti orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang bini ya orang Lundu siti bapun menua siti bapun ujung menua nah uliahnya tersari-sari kenyati kak ngabah kiempan pukuk ya pamadir ya
2: iya
0: Emi jaro pergi tu madah ke ndak ngi aku ya. Gawai sikit bab menua ya. Laban yang guai. Buji ya nak gule lama ngopai nai dari menyadi. Jadi gawai bab menua aku lah aku.
2: Ah betul. Tu bab situasi yang guai ya dia dia tuan. Udahnya gawai dia ga. Jadi gawai ngake menua ya. Biar aku ya.
1: Betul dia kenyata cha. Artinya tadi kita itu beri dua bab menua orang. Moya karami bab menua diri.
0: Ya.
1: Mana pulik tiaknya kamu di.
2: Tang dek ngi ka calon lo tuan.
0: Iya. Ngai ya nguji gede. Ngai jadi duji.
1: Ulah nanya calon ka. Oke, okay, bayo ki komen bala peringat kita bahas tentang anti rami gawai tu tadi dek nguai ka benda. Kian mai ge bilan tua dek kian. Terus menir kami duk trio pagi YFM SSL semua salah laki kita.

0: Ngiga bujang ulu sungai saya ku kabah baik nguai.
1: Ah. Ya jauh ge kian nyau tu tama ya ko kita. Nanti ge age ngenap prau te maka kami kian subak lah dia tau kira ke baik ge melaban kira bisa jalai deh nya di subak. Nanti kita akan berbagi ke harinya. Nanti kita tu kulu dulu. Udah yang agen tua. Namanya tak ada awak. Nanti baginya tu. Nari jalan aja. Dah pulai mansang. Dah berapa hari. Ni maya di rumah panjang ini. Nanti bagi ngagai tu ngagai nyak. Nanti
2: habisnya bagi aku dekat. Pemaya ya jadi orang ulu orang kulukian deh. Hanya di cak kali pulai ini mahu tunggu saja tu sangat tu sangat yang kerjanya tanya pilih dulu.
1: Sama sama dia tu.
2: Mesti benda pu bunga tanya aku ni lah nyaw tu kini pulai kulu tu lah.
1: Amat.
2: Siti hari extra cost ni tadi. Bapak pernah mangkot. Pernah mangkot sikit bisa. Tentang bapak maintenance. Contoh buka tayar ni. Bukannya buka tayar kereta kita ke diri berjalan. Itu nanti kan kulu kena. Ya mesti bunga yang puh. Hanya Siti hari utai ke hidden cost ya.
1: Ya, segi amatnya tu. Nanti ambil kebanding me tayarnya baru beli dia sarito. Pergilah dia pulai ke benua. Nanti bakal jalan kami kian. Itu nak aku nyangkut jalan balak bukai deh. Nanti ke jalan kami kian. Tidak pump kue alaban dawainya. Nanti ya hari tisi. Kan dia boleh guna lagi tayarnya. Oh. Dia baru berdau latai sebulan kini dia kena dia boleh baru ke.
2: Jadi dia menasib jadi orang menua ulu tangan. Nah ke mana diri nanti tanya lapan kita dan semua bisa kita kemana gitu kan.
1: Ya. Bukan ini pada ke indah menua ulu baju-baju ke tuan.
2: Nyak-nyak kita kena disinang kan. Nyak antara kami dua.
0: Alah, kesalahan diri kengau melatih pulai gawai itu.
1: Iya, main itu darah deh.
2: Aku sekali lagi ke pulai kendam, lalu nak pulai lagi. Aku yang lagi ke diri pulai
1: sekali lagi. Nah, kamu tuan main itu darah deh.
2: Umbah. Oke, selamat pagi dengan gaya peninggal kita. Ini band dari menua pakan. Bayan nadaik tu bisi. Jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai itu anang ajak kita maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sidak ya semin laban ya sigi pulai maya gawai laban sidak sembilan itu tambor Cina tambor Cina aja maya gawai ya sigi pulai menerima oh ya pulai aja nak yeah. Begitu laban sidak ya itu tambor Cina onya teke ya jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru mah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atur mah mana me nada yang ujungnya cara sampai ketinggal lingwai di alu mesti pulai gay boleh entu wah ya ini band tu tadi
1: ya sih amatnya tuan tu presi Alex Matt bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nada yang jangan langsung ngeluh palak pasar ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa kenyah kuya tuan sedak ya sikit nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai sikit buat menua aku buat semunyan ku ya Christmas sikit buat menua laki ya buat luang bangan belaga.
2: Oh nyata tangan kena ya lepas tidak urut urut tenang orang kita itu gawai di cak.
1: Ya ya ya. Kak gawai baru rumah pajai dari pukul lama. Angi kak ketok tuan.
2: Dia terbuka gati ku. Ajut ya mai pulai ke menua.
0: Jadi ke bangsa bukai deh.
2: Ya.
0: Cek tenang itu gawai.
2: Betul. Tangan terjadi ngubrayu itu gawai ke cak.
1: Ya nang ngigap dayu ke benda dayu ke semek dia sepenya. Kak ngigap dayu.
2: Ya jangan boleh pedak.
0: Kira lain Jimin pagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi kau Abang Jamil ku ya.
2: Wah betul. Abang Jamil segera menakanya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tadi tu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indah ya. Ya kelakinya bisa apa indah. Kita pun bisa apa indah. Entang kadang-kadang untung enggak jadi orang kena ada apa indah lagi cak ya nanti apa sen gak ya
1: lalu kita itu Siti itu nanti kita berarti ke gawai berumah panjang kalau gawai kita bawa pasar tu ya bisa beda kan sempat jakut lah kita itu tadi bisa rumah panjang dan lelaki kita ada rumah panjang itu kan jadi lebih rindu kita milih tu begawai berumah panjang. Teh baku lah tuan. Laban teh bapa pasal itu lain gi asal.
2: Mama. Laban kita itu tadi mood kita besar kita dah muda menua dan kita cara dengan itu rumah panjang sekali. Tanya tadi lari dari cara kita ingin tu kan lama tu mata. Lain lagi asai. Kan sistem mega penanggul ya. Nanti dia jadi ngau orang ke nak kalah dia rumah panjang. Panjang mulai penanggul sikit ke. Lepas nanti orang kena terbak dia rumah panjang itu. Lain gila cara yang ini. Kesak-kesak hati ke pulai enggak lain. Anu-anu curu aja dari sadau. Nama itu dari lain. Anu pasuk jari sadau enggak lain.
1: Tak sebab tak tuan tak bakal menunggu kami ke kari genda seduai pun suai enggak ukin. Sebab ada lain tribun ya. Nanti pulai ke menua. Benar mai bagi kak kau. Nah yang mai dia rumah panjang dari lain. Kau dek ni ya. Dia tu dah bisa lain. Tentak nyamai. Nyamai kena ada lain. Ada orang giga ni.
2: Nyamai. Lepas ni Siti penanggul. Dah lain datai di menua. Tak kurang. Nak pasuk keruai lagi.
0: Oh. Umat tergilat telepon.
2: Semua tu mukul dari bila ni. Aku beruai. Bisa minyak tanah berada. Ya. Sikok megang ya. Sikok megang ya. Ya ke masalah. Ini tiap tangga-tangga kita udah kari dia penebang kan.
1: Patut. Utai tu gagak katur. Tu. Namai kemandi yang maya gawai tu ilak deh. Gerah hari tu rumah. Maya kita keserumpuknya. Telepon anjur. William magang. Anak bukan telepon ni.
0: Tahu
1: kenaknya ni.
0: Tahu agak kena.
2: Tahu kalau kita tahu minta sepekat bahasa dasar kofa. Amanya akan gawai tu. Cabut bateri.
1: Aneh tu. Aneh tu. Nanti kena giga lagu.
0: Amanya. Amanya agak semangkah.
2: Oh my god.
0: Lebih sih lain tu. Boleh namanya boleh lagu kena YouTube.
2: Ya. Lepas dunia ditunjuk dunia sepekat yang lihat ni.
0: Ya.
2: Kasih khabar anak kau. Nanti lu jalan lagi PA.
0: Ya Bluetooth is connected successfully.
1: Menunggu merangkap lagu itu tanda lain.
2: Oke, okay, jadi semua pagi mengagai peninggal ya ke buka ITBC nganjung komen bahas tentang dinguai mesti pulai ngagai luar kita ya ke nguainya pagi itu sama pagi ngagai peninggal kita ianya tadi Lilian Jah nanmu kelebannya segi leban bakal yang puya jadi ngau sama semua nyamai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja
0: nyamai ya aku merah irit keruai ngau ngantai aku
2: jadi ke masalah leban kadang-kadang leban biliknya kalau semuanya ya dia berumah tua laki boleh mah tua gitu kali ya semua ya leban pintu megang dah
0: Riana Lisa Kiong bagi itu hari seratu tiap-tiap tahun mea gawai segi pulai ke menua Arab Putih si dayam nyana.
2: Oi, dari kata.
0: Agak UK.
2: Oh UK.
0: Oh.
2: Ui, untuk macam cak.
0: Ulu krian
2: cak. Ulu krian.
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai gaya benua dari impu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina nya. Dia pasti deh ko ya.
2: Ya,
1: untung ya. Nya mereka ngigak bekenya tun. Nyeding kami ku deh tuan ni tiah ya.
0: Ya.
2: Nang gua leh buka ngigak ya kenyap dia laban mua ketunan tu kan diterima apa tak. Dari
0: impu. Oh, tidak.
2: Dia akan dari impu pandang
1: kerja. Ya, kasih aku aku.
2: Banyak kita mesti program penyiap hidup. Aku kaya. Bas mana apa sih bu, ne? Pekerja artinya
1: penyiap hidup. Penyiap hidup. Aku ni sinang kaya.
2: Kita pati lah aku ngomong ni sinang kaya. Nanti ke sepana diri.
1: Atau juga tuan sempena kawai.
0: Ya, namanya khas dia dah. Special tanya ya. Special episode special lah.
2: Tang episode punya saya aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Dini bisa running on.
2: Jangan bisa aku running on. Oke, kita sekarang kita terus berperinang ngau mood gawai kita pagi terus cak.
0: Ya, yeah, bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngau Pet Mimin.
2: Pulai gawai.
0: Dewai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagi bercerita pasal gintir pulai gawai tahu untuk siapa induk lelaki.
3: Ya betul. Soalnya tadi alamak ketegal kering ngawai kepada orang tua meh. Dan jadi jadi ngaku dia mesti ditek aku laban ke di ngawai kaku.
4: Bisa ke jago kenya na tuan.
3: Jadi ya ba peninggal ketai ke pagi tu selamat pagi yang gay Riana Lisa Kiong peninggal ria satu auto dah baca cerita. Ha kita juga ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita
4: pagi tu. Inai kai tuan tu urang engkari.
3: Orang engkari ya.
4: Ya jadi setakat tu kau ya nak ke dia tu gawai sigi ba ulung kari din thank Christmas buat menua laki ya ba lundo kau ya. Sigi dah bagi bekenya.
3: Oh Christmas dah lundo. Engkari banyak reti dari lundo nak ramai gawai.
4: Engkau punya engkau bekenya me tu.
2: Terista sayang bagi tahu mandah ke? Ndak gak semesti bekenya kau ya. Leban nitiah ke cerita sidai sebili empu laban yang pu nguai ni teh ke laki tang teh bakal gawi gawi teh bakal rami gawai ngau Christmas sigi ni teh gintia dari empu ko ya tahun tu de menua laki di Serian Christmas tahun tu de menua Julau gawai berserian Christmas Julau gawai siti nya tukar ke ke shift tu dua ya tukar tahun tu gawai bersekutu tahun tahun baru gawai bersekunyian laki ya jalah.
3: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya ba kenyang laban. Nanti ba yang ngau indai tu ai ya, sigi berganti lama ya. Tanto gawai menua bini, tam siti gawai ba menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang bil tu. Mesti ka adil megang.
4: Tu bisi megat tuan Jang ya Jimmy, nak ga bekenya ko ya jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebili api aku ada tuan. Jadi ia bisi apa indai bekenya muka bini ya. Jadi utainya patut dibagi nitiah ke gintir tu tuan. Gawai tahun tu ba siko gawai tahun nyila ba siko. Lebih kurang bekenya mu tak kepada ya tu. Jadi atur nya mega diajar yang ngage balanak ngau balam nantu ya ku ya tuan ke dia tu mak ku ya. Jadi sida tu nak nak tu meja balanak mena tu nak pulai ke aku nak tu nak tu bekenya le tu.
3: Ani ku kita ne.
4: Naga beri ya gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenya ku ya.
3: Dah ku tetanya tinggal komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tentu sikit ya patut berganti tahun mesti lihat no pelantang nanti nyema belak ngai Allah nanti kami kita itu mesti buat tengah-tengah ngambil contoh ya nanti laki tadi orang kenawit bini orang kapit belak kapulai siku kak kenawit siku kapit jadi ngambil putus tengah-tengah gawai aja basuang
2: oh piak wah ti bukan nyana
4: nyamai gini bukan nyana ti bakang ku siku bas panggang siku bengkari din belak berbuat kapulai ujung-ujung gawai berpasang keliling
3: ya sama pasuang dan keliling.
2: Gagak kemah.
3: Nanti apakah adik cun kecah siku bak tanya tunggal lingga di pasar semanggang kampu ilik nanti ngawai cah
2: babelah seruku
4: tengah-tengah ya deh
3: siku iku jadi gitu gawai
4: gagak kemah tuan.
2: Okey kita mesti kini juan itu lain giga perantoran siku tu seduai bini aku ya nak nitiahnya ya. Pulai ke menua sapa ke dulu ngunti ya sobat. Jadi yang kedua ya lebih ya dulu ngunti ya. Pulai ke menua yang belama ya gawai ku ya. Ya sapa dulu ngepuan ke dah.
4: Yang iya jadi ketuan tu tak ada sapa kemangnya lagi.
2: Ya.
4: Sapa kemangnya lagi pulai ke ya. Tau tunda aja gini.
3: Ya iya ketua. Zaman jadi kita mengamalkan itu megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangnya. Banyak main ngalah ke diri jauh. Lepas nanti ini ngelaban sempama ini bukan ngelaban singa. Ketik-ketik singa ia nak balik jadi mayam tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati temu kapulai gawai temu pulai nama dah. Jak ya yang pu lo ya
2: ada jauh ngede na di kapulai temu lesap
3: temu lesap sekali tipu na ni ni ni ni udah pulai gawai angkat bawa kau muda sikit ngai kau kita aja pun baru
4: kau nyamai mu bukan nyak na.
3: Okey jadi nyak mentari sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu terima kasih ya mayuah ke komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu na. Jadi ambil meh awak tu tadi lo kita ingat awal diri sebilia jadi anak ngira kita diri sebilia aja balan tua pan tahu di kawal kita.
4: Ya, nasi gamat. Lah banyak mas Siti. Siti ri cara untuk kita nya serumpuk ngajur sebili kapan melayan itu. Ia nya maya pulai pengerami ke begitu. Lah banyak nya segi penuh orang pulai ne. Orang kena di kelala tua kadang-kadang tua bisa. Tanya siapa nya kita serumah nya ke. Tang kita nak lala orangnya.
3: Aman. So mungkin jadi lepas jalan ke pulai ngaji perempuan tua ne.
2: Enak aja maya kau hai. Namanya namanya teman lama aku sebab serumah serumah
4: ayo pulai kia baru ya
2: wah ya sebab temu mbak negeri dan temu yang orang ni deh
3: negeri sekali pulai mbak dai nama serumah ruang lama tu ya
4: pada SP bilia
3: ya ya raya lagi sekarang dah kanzen terimpu. Okey, jadi jadikan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam Pak kita nih. Kagai KL kan. Kagai yeah. Kami dia ke Puri Kuala Lumpur mending ke berita.
2: Lagu ke penulis itu Ari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
3: Jadi boleh baru kita ya, Pak. Awak ya kebuka. Mumpah dulu kami tiga pagi.
4: Bye-bye. Toh.

Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebercakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Rajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi kepelasar dikenak ngapi penanggul dikenak mulia ke pemujur. Belapis sedatai megah ianya sampai kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kalau yang membawa hormat kepala menteri pun bisa mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan upaya sakit Malaysia menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hamat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka hendak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku madah ke julu ati sida inya sida ke lebih haki nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat nau dah ngerugak menung sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih di giga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk ke menyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bo dunia injau tu. Yasmina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jakuk ia. Jakuk ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jakuk dalam bub jakuk dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jakuk aku. Anang nejuk ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat beri penghidup ke perai gai barang sapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? 9-12.
8: Why? 9-12.

Selamat gawai-wai. Lagu kedebai Ferni Minia, lagu dikenak kita ngepun ke Y 912 kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 4 21 hari bulan 5 2026 ya. Terima kasih ngak guys tonton James Cam Michael ngau Melati Badi yang kudah bergulai ngau kita bak trio pagi Y SSL pagi tu tadi. Lalu nangkan ke tu peningat kita bergulai ngaku Imer Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Ya tadi lagu gawai kita dikenak ke tengepun ke pagi kita pagi tu peninga bak Y 912 ngarap ke komisi gawai kita udah di approve bos ne hau. Nyangkanya misi peninga kita ujung minggu tu udah berengkah komisi hau pergila hari kepenudi gawa misi sekedap peninga kita pelabak ku ne hau ngarap ke maya kita ke deka ngemulai ke diri ke menua tu tadi peninga ngarap ke sama bela nyaga penglikun dirimpu meh maya ba rantau jalan serta maga ninggal ke rumah kita itu tadi ngalikun meh hau ngarap ke nutup suis rumah kita itu tadi hau ciak magang persal magang utai ke bak dalam rumah kita itu tadi hau ngambil ke kita pulai ke menua nak banget irau nak banget tu sehati ne. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi yang guys semua bila peninga ya ke lagi mengkaman dengan kami bak YFM tentu ya bak Y 912 ke pagi tu berkunci ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching lebih lagi bak Jarepi Rambli pagi tu gaya hari kami ya cukup mana cukup ya panas di luar din nyangkung pengawak kita bakal ke Saritu Peninga ya. Okay, jadi itu semua program kita ungkup ya pagi tu Peninga tentu yang ada berubah pukul 10 pagi tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 11.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Mara Mansang hari Y FM Iban di Kuching kenyamai tusung program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 12.30 hari tu lagi peningan jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami dengan 101.3 FM terus goles challenge kami ba YFM renang kita 24 jam sehari tok lagu ke Dubai Harry Francis Melissa Francis Shelley Nomi Jeff Doom Rosie Izzy ngamaga Baby Shima Rami Oha YFM segala

Regawai. Aku Alana Suwata. Ngapulah tu aku Kamri. Selamat Regawai dengan semua Kitai Kenyambut Regawai, terutama sekali dengan Kitai Berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu, terlibat-terlibat main dengan mana ya. Anang hirup main terlibat, nanti dah tiba rumah baru tahu. On ya.

Ya, lagu berpadu nyawa kedibai Karen Liba ngau Cynthia John gawai keamatan peningai ya. Udah ngujung ke jam kereta dia tu pukul 9.45 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita peningai serta ngelalu ke kita ya ke baru bugulai ngau kami berwai 9.12 ke pagi tu ya. Jadi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching mengkang panas di luar din peningai ngagi kita nyangkanya benar baran tau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat au lebih lagi kita ya ke deriba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat bakno ya ke dituju kita bakal ke pagi tu ya. Jadi ngenang kita ya ke tengah ke jalai alun lebih lagi jalai Pemberonio tau ke nyangkanya kita meramu dekat tengah jematan Batan Lupa pagi tu jematan Batan Lupa 1 di Sebuyau dekat dibuka ngau resmi sarito ya tinya di hari ke cukup besar reti bak pemansang infrastruktur di Sarawak ya. Jadi jematan banyak peningah dekat ngemudah ke rakyat pulai ke menua lebih lagi dekat ngintu hari raya Aidiladha ngemaga hari gawai ke dekat datai tu serta tau nak ibu hagi beranti ba ferry ya. Jadi jematan ke buli 4.8 kilometer pemanjai tu peningah ianya jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai ferry Triso tu tadi ne. Jadi di menua kita bisik 10 jematan udah tembu serta dibuka ngagi mensia mayuh lalu 8 lagi jematan kebukai di sadang dekat tembu lebuah datai berujung tahun tu peningai ya. Jadi ngagi kita nyangkanya merambu pulai kemisi gawai ngau Aidiladha tu nyangkanya dekat nengah jematan Mata Lupa ngarap ke berjimat meh au serta nak kira ni jalai ke di tengah kita ngarap ke sama belak nyaga penglikun ke tempu ngamaga orang bukai ke sama bertengah ke jalan alun. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar mendeng ke kami baru rumah kini jam ke dia tu sambil berjalan ke pengawak kita bersih rumah jam ke dia tu peninggal abang gawai tu nyongan sak sesemak selamat mendeng ke kami bawa YFM ngarap ke terus terperinang untuk ke penghujung program kita itu lagi bawa Y912 ke sekali tu merenang kita ngau lagu gawai. Lagu gawai ke dibai Janet 1001 Ulah Gawai YFM Y912.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito' aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Joget Rami Gawai, lagu kedibai Kimara Band Peningai. Ya, dan merenang kita iba Y912 ke pagi tu. Jadi udah tu mic kita mendeng ke tanduk program Galeri Y begulai ngau Daniel Steven. YFM Y912.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Jadi kita dia tu bukan lebar program Galera Y. Kalau lebar Galera Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita bak Galera Y. Okey, 9 lagu bak Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richard Rosana, lagu ke diberi nama Lejuk. Tion Galeka, lagu tu ditengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan kengau lagu kedua, lagu Hari Laipeni, lagu diberi nama Ngetu. Dan yang Bon Klimen, Ari di Antik Tua. Nyari tion yang leka lagu tu di tengkebang Penanyi Tumpu. Buat lagu tu megak Van Kelvin, nyari videographer ngau editor video clip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan ngau lagu keempat kita istri tu Matthew Mahmud, lagu ke diberi nama Labuah Pengerindu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang.

simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

Kita lagi dengan ke Galirawai, ke Sarito, Dusun ke Sekalito. Kita bisik 9 lagu. Lagu kelima dari Fedeli Nuing, Nak Kala-Kala, ditangkan Kengau Edmund Indin, Suya Janga Pengerindu. Dan yang bisik lagu dari Harrison, Boya Pengerindu. Serta lagu kelapan dari Ramason G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu Tion yang leka di tengkebayang penanyi tumpu. Lalu kita bisa mendapat video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita ninggal ke lagu tu ba gelir wai kita ke minggu tu.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Dah tiba penghujung program Galera Y yang dilagu ke peludi kita lagu dari penanyi tip bernama Niat N. Jadi itu penanyi baru ke tu dah? Nadai kalau dengan nama penanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Jesli Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi nak tu ajak Galera Y kita minggu tu.

0: Y 12.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentunya Bawa FM. Segulai sejalan.

0: dengar semua. Itu kita benua dengar kaku DJ Kanying, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak megabal peningan semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tahu benung kiru bergagak ke roti penganan kui di lah ngigak ngagak roti celak. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jara. Dan bala peningan semua ku kai kap jaku pasalnya. Dan aku dekap jaku ke pasal tahu pekit ku memang ngokeli yang kanyu ke dia tur gerempuang Iban Kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya ke bakato dengan memanawai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu peperlu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Nanti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengkai saya ngelui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okey tu pekit main bol. Lalu perayas pekit tu dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawon ngagai kamu dia. Okey kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinskel ambil kita kertah penderang ke sini ya kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang inyak mis janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pum anak kita au minta aja abad JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawon ngagai menua kambut baja.
1: Hello
2: hello.
1: Miss jantan jantan tu?
2: Ya, siapa tau?
1: Tu, ino pemandu baji di tembawai kanyuak tau. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni nuan?
1: Hari tembawai kanyuak aku tau.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan adek?
1: Sangau. Nama glamour aku Sabrina.
2: Nama utai bisa teka tanya. Ya, kanyuak pakai kuman nuan?
1: Bisa engkau. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, bersaing awak. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dekat kau pergi kumang, saya sangau.
1: Kumang ni nak baji aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau orangnya terbalik.
1: Bekening register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku mak masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh nak kalah berbini bujang teng. Lagi bergetah.
2: Nah berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun umat ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya, lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang kumang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku senang sekali pergi ke jika.
0: Di ladies and gentlemen, ibu engkau ayah, terima kasih yang guys sama balik kita. Arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mah engkau keliang kanyuk tempat dewan kanyuk tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apakahnya ambil pengawak kita buka ke malam tu. Okey bala, semua arti datang yang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah meda apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din. Bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri emenya ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungal. Ya, nyendak kita nemu nombor berapa nyilah. Okey, bisi ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal ke jepla. Jadi bala ibu bala ya buka ke malam tu aku nemu kita nak sabar lagi dubdap nganti sampar ke buliah gelar keliang kau air kanyo yaitu si kurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo lagi ke air udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: kuat tau. Ah, kuat ni kita bujang yang benar.
1: Okay,
0: sayang. Iyalah kamu.
2: Sedih bujang.
0: Maka apa ya? Nombor satu enggak. Aku tidak nak kuat ni. Dah aku nak tanya kamu ni. Minum.
1: Ijo saya malu. Ada sangau.
0: Nih, nih, apa kata problem ni tau? Ya. Tau. Hey, kita kita kedua-dua ni tau. Hah? Gerakan aku kita menang aku tu ketua eh. Hah? Angin, nyen, seram sebab nombor satu.
3: Raja Cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah tadi. Asu ada menang mujab. Hah? Aku tegalnya aku mana kedai. Ke tegal di ayah ya. Di perai di mujab nombor satu.
4: Nah, tanya tadi kamannya tadi. Okey masalahnya ke besar bapak pengirup kita. Laman yang tanya kan ada komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap hakim pan cegi nak kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami hakim tu nang terima kritik kita aja.
0: Tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya siko-siko 10 perintai ni terang kita tampak lagi ni sigat kita
4: ya tanya bukai pernah aku sigi mojak nyamin kena
0: akai kali gantung matahari ha? Aku madah kata benar ni tubuh senam nak tegak benar ni burek sanram, gama sanram, nana ni mau mantai. Nana sih kok unah temawai kanyu aku mai sanram ngejai gamal, ah? Nanti kau akan mengucapnya aku madah kete. Nyentuh dia tau nak kalah bini mengucap.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau. Miss minum, minum. Ambil cumi, ambil cumi. Ujian kita dalam ambil cumi. Aku bisa lalu pom kita ini sih, kumang ngobrol yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ini ayo ha. Jadi sangau. Jadi genteran 4 M. Oh iya mudah. Paket tadi semina dibuka ngagai sida laki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamanan ini seneram to. Aku nemu ya rumpa tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah babini. Aman ya?
0: Oke.
4: Nah, dengar dulu. Kan ini dengan aku. Tolong aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh, kecokat tete nyebut. Nanti aku nama-nama mana. Udah aku buru ya. Nah, so aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kamu saya nyawa tau. Suka hati ini ngemalu ke aku nih tau.
0: Anak malik kita bagi.
4: Nih, suka hati ini aneh kan. Aku suka gak kena dengar ke aku. Nih, kecaruan deh. Masih sama aku nanya nih, ini semua. Nanti nanti tiap bulan tuh. Apa beli ke kati, apa beli ke punya pecah. Megang, kumpul bebel ya.
5: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkiluk diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami makalemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kepecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat penawak lalu bersemaya dekat cakah semampai untuk ke penawak dikerja oleh maju ke penawak tu. Raja pun bercakap nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenak napi penanggul dikenak mulia ke pengujur. Belah bisi datai megak ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuan dan Lumpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak diperindang ngomong yang bengkak pemerindang bakal berlagu ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri pun bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi dan kita yang

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peningah buat program Arah Mansang. Siti program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningah ke randau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikenak nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Boleh nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 saya kena cara petigasi ya. Jadi udahnya pada gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu pada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri meda bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat meda rindu amat aku meda sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik jual hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu
1: berkata ya tuan. Jadi asai sepi aku baluadin bisik orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau berdau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai segi amat ya segi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Budanya baru aku mesti nambah baru okay. Aku besar lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke mimit udahnya ngau bakal ke nyap mega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas peminta agi bisik jadi aku lu ngagak besar agi nya ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah digagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa diadu ke nuan ke dia tu dah.
1: Jadi ke dia tu ia ke dengan lah rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik lah.
0: Rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya menyampau 4000
1: lebih lah
0: 4000 lebih jadi maksud dia sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tu tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
1: Bisa. Lepas Eka batang dia cara nama tu kira ke takut kita kubai kita ngeripe ya nya bisi latih payah punya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah okay. Buatnya takut ke ngai kia bucur lagi jadi baju kita rugi kita nama baju mayuh pansur ya ya nyu nyu nyau deh dak dapat sayur. Jadi utai ke bekerja sikit tak boleh di klarik ke cuma kedai tu orang ke nanam hidroponik aja faham utainya. Jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja ni.
0: Bagi rah hidroponik tu tadi senang ke lah
1: kena ngau ya jam 4 cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni banyak kita nanam 28 hari sikit ya boleh di harvest ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanjakan wang.
1: Jadi kos sistem hidroponik tu ia buat aku cukup besar ya mat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4,000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah ya ngau rumah ngau payip semua lah semua utai kena material ke dia ada lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita berubah-ubah aku rasa aku mpu aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngadu 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur. Danya baru aku ngadu ke 1,800 pot. Danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2,400 pot. Ah, ha, kenyak ya tuan.
0: Kalau nak ke Kedeto lah tuan harus ngagai 4,000 pot ya.
1: Ah, Kedeto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4,000 pot. Bekenyak ya tuan.
0: Ah. Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke buat nyempuh ke
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal supaya aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisa de repair non lah asal supaya aku lah aku dah tu lah laban nadai itu cuma kos non keterubah aja ia bisa ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut. Tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anak takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkini nuan ngatur ke projek nuan tu tuan.
1: Jadi beda ni tak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngau baca AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakal reti elektrik ngau kena air lah. Air lah kalau kita ingat jauh anda beda ya. Tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena mengena tanahnya tadi. Tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah. Tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cek kita kualiti tapi size pi aku bisa 95% dang bersih lah sayurnya. Ya.
0: Kena cara
1: ya kena tanah.
0: Dia memang yo beza ni tadi tuan. Tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke dia tau?
1: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa. Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku minta ia ke diman lagi, kelaju lagi, bisa lagi market, sayur kerinting kita ini. Udah yang kedua, sayur sawi manis kita ketinggi, kijau.
0: Ini tadi bukan tuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setelah ya uliah di abas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
1: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ia bisa kira-kira lebih sama lah. Tak mentu jauh beda ya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu nangai aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan muni ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru ya. Bertanam tapi aku madah nada itu lebih hari 28 hari nama ya bisik ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi jadi ya ke selalu nada 28 hari lah.
0: Oh. Berarti tadi tuan te bakal contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya hari tu hari ke 27 ya. Sebab bila elu mangai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan dah mangai 28 alo di habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tenda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti tablenya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate enang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari sia segi habis lah biar ya
0: pangau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya speku jadi ia kami habis nya aku bisa Allah mimit jadi nya bala aku ngawindai ku ngam nyadi ku lah bisa nolong maya habis lebih utainya masa singkat pandak lebih yang guna kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama akhirat tip maya hoda lah ni tiah ke peminta hari orang ke belinya maka anjung pagi lah kena ke labanya ngai ke masanya ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4,000 nyok ulih itu ada tusah
0: berapa anggaran ulih hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran ulih hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
1: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
0: sebulan tadi 500 kilo anggaran
1: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban rekod dalam setahun udah kira maksimum rekod ya kau udah tadi tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi untuk kata kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semua lah. Beseh artinya. Lepasnya, aku udahnya senang gik kungirai dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Oh, gak salah diingat.
0: Setahun tadi, bah, tahun 2025, anggaran untuk beseh tuan tadi, mangkai 27,000. Tadi, tuan?
1: Ya, 27,000.
0: Ngau tadi, namanya hasil berat ke ulia di Havas Nua dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya, tuan.
1: Yeah.
0: Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari Nua nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia Nua madah lagi pada peningah kita sayurnya. Sama dah Nua nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alu fresh bercara sayurnya sudah di Havas ke atau ke kini tuan.
1: Jadi nganjong sayur nang dirimpu nganjong laban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjongnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh bakul dan yakin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya.
0: Dan yang ke dibungkus kena plastik entri tuan berapa nyak sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan?
1: Ski nitiah ke rega ya leban sayur bisi kadang jual ko nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam leban dalang lang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih aku RM10 seti bungkus ya ya
0: oh, kira tetap dari RM10
1: seti bungkus ti modal setengah yang ambil 5 kena erti ya. Tapi yang mesti 600 gram ya lah
0: minyak pemerat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih ya,
1: satu kilo 200 ya lah kilo 200 lebih gram-gram lah lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngai jadi dia patah kenuan dalam sepun ya, dan yang ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ada okey deh dia mesti lebih lah. Lebih untungnya ya, kena arti ya. Tapi ya mati RM10 kena ya.
0: Tapi saya kerja jong ditimbang nak bako dari tuan jono lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya ke nyatanya deh tuan. Tapi ke buka ya ke dibungkus tuan nak plastiknya. Anjong lagi jual lagi siapa?
1: Jual lagi bisik kedai kan. Nang kedai lebih lagi ketebal lagi lagi kedai mie lah. Kedai mie kita di betong itu sudah mayuah nemu dah ya. Mayuah lagi ngambil lagi aku ya. Ya. Jadi sidak pun ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak ke gaya kedai ni tak ke gaya customer sida empo jadi dia tanya dia anjong ku magang otai bertanya ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah ku 7:30 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kita nya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban ete dambik nun kalanya gamal ya de basuk nun ya kan nama tu kalayu gaya ya. Hai sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya. Kenyak kau ya.
0: Nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik.
1: Nyok mana matanya neneh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu. Lepas tinggal aku mega ngagai Aida Serato, terima kasih ngagai jabatan kita di tu Mayu Ahmad bala tu kak mantu. Jadi menyiku aku nya tadi lepas kerja tu sidak tu desrampur aku magang lepas nang nadai doku magim mana magang-magang lepas sidak tu nata nyukot tiap minggu sidak tu monitor aku deh. Jadi sidak yang meda gaya baka tu sidak merik khusus baka jabatan risda ya bisik merik khusus. Jadi aku ngarap keti jabatan baka reti pertanian bisik ngadu ke utai bekenya nanti salah lah utai nya bapak nemu aku mana amatnya labanya udah merik bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kita nya. Jadi utainya udah cukup manah nabak aku. Jadi udah tahu Arab ke kita udah lejuk lah mantau aku pihak ya. Jadi ia ke ikat terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tapi takut kenyak lah. Ya sida dah lejuk meh ngemata ke aku maka tadi manandar ke bisi bala sida rip pertanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu laban utainya ndak di mukai de pinta aku lah artinya. Tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat bertapak bandar aku di tu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisa aura-aura kau datang mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
0: Oh. Ya kiranya mata di sini kena tanya tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nuan ke mesai ke manzang lagi projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya pak manah mat soalannya Tuan Lee aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap mega ngagai tujuh ku ngagai bala Rizda ndak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis ke saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu ndak aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari jabatan siti aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pia. Jadi utainya bak sepi aku mana amat utainya bak hati bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu eka upis bertanam tu mayu halaman aku selalu berkongsi penemu ke sida ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian beka tanaman ternakan ngau aqua kultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nya nyari mana naga penemunya nya pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nya utai ke mana lah utai ke baru dia tu nya ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu ku dah lah utainya jadi barunya aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi ba cadangan aku nya cukup mana amannya
0: Minta nuan mereka jaga perancang menuju bala peningkat kita yang ke benua atau ke bisik julu hati dekat berengkah atau ke ngepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan datuk tuan.
1: Jadi jaga perancang aku dengan bala nemia mau bara ke luar din kita tani itu tidak bakal kita ke gawak bak company ndak ka gawak berperintah jadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak kedien kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisik ngagai bala kita ke dulu artin eh laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income ke lebih ya. Jadi ndak baga tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi baga ke ulih ke dia tu ari ke dulu subak laban jangan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu dah pergi ke dulu dah tahu dah dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tak pihak pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru ni aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada ku mai kita berstatistik menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah mari perancang lagi bala di luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja, uliah ke penatai pemisi tu.
0: Ya, mana mai nyakok perancang ke dikunci kenuan ni Encik Richard tadi ngarap ke belakang tinggal kita tadi kira ke bisik boleh mari sedar nyakok perancang dalam kerja ke nama batang pengawak ini ketama ke utama lagi ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kan jadi usahawan tani buka kenuan kita tu ngicap ke ngarap ke tadi nyakok perancang tadi anak asuh sedar pet nanti ke saya ke bisiknya peluang tadi sedar boleh ambil peluangnya lah yeah. Belajar tadi yeah. Ya tuan
1: ilmu dah tahu nadai lah.
0: Ya, ilmu dah tahu Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih kepada Nuan Encik Richard dan Nyangau laban mereka awak atau akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninggal kita buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninggal hingga kerandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambung buat berita tengah hari YFM. Kena 21 hari bulan 5, 2026. Perintah Sarawak netap ke sidak dekat berbendar agi degap ke pengelikun pemakai di menua tu. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ketuk dekat dikerja ngenak pengawak tinambah ke hasil padi ngau beras tik dikeluar ke menua tumpu. Tuk berguna benar dikenak nyeliah ke Sarawak hari tik balat berpanggai buat beras ke dibeli hari menua luar bakal Thailand ngau Cambodia serta ngada ke stok pemakai tik entap aki ke rakyat Sarawak. Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari maksud ke jakut tu lebuh ia ke berjadi pengerami malam kelab penyokong perintah GPS di Kuching. Berbak ngaunya Premier Sarawak madah ke pedegap politik ngau kawal kerjasama dalam gabungan Parti Sarawak GPS patut semampai dijaga kerana nantu ke agenda pemansang menua tu boleh dipercalai ke ngau nadai penanggul serta merehasil tik mana. Dalam tempoh antara 13 hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke 28 hari bulan 3 tahun tu, angin monsun timur laut 2025-2026 udah ngerugak serta merik penanggul ngagal 5,471 ikut tuai bilik di selampur menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke semua ruang bilik tik tergerugaknya bisik nerima duit tulung RM1,000 ke tiap ruang bilik tik mungkur belanja kebuliah RM5.4 juta. 71 palan pengenduah atau ke PPS bisik dibuka nur orang ngenduah kelimpah ari kenyadi palan nur nyedia ke pemakai enggak barang guna nintiang ari. Berbangunnya dua palan pengenduah penusah ngenyit ke mendam ti dipelanja Natma udah dikemendar ke di Sarawak. Projek ti bungkus RM8.5 juta buat sekolah SK beradik kucianya dia tu benua dikagak lalu disadang tembuk dalam tahun tu. Kelimpah arinya projek kesebaka ti bungkus RM9 juta di Long Busang Kapit dia tu agi barenggat ndur ngadu ke tukoh projek. Dikena mulai ke infrastruktur, dikena laban penusah bah, 629 projek kerja tindak balas kecemasan, kebungkus RM696 juta, sudah dikemendar ke kalai 366 hari projeknya sudah tembuk dar. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas Uga, madaka monsun barat daya 2026, timai musim kemarau, disadang berpuput nyentuk ke bulan 9 tu ilah. Hari tik jarang agi hujan tak nambah ke agi risiko babas angus ngau hari tik bersebun. 644 kes babas angus bisik direkod ke nyadi antara bulan 3 ngagi bulan 4 tahun tu. Operasi menih remang megak bisik dipejalai ke bak kandang tekat air bakun murum ngau batang air kena 11 ngau 12 hari bulan 5 tu tadi berpun hari air bandurnya kemajak langkang ketegal hari ti lama kemarau. Perintah Sarawak megak udah ngemendar ke agih belanja RM13 juta hari baru skim bantu pengasih ke penusah rumah angus kena nulung 207 pintu ruang bilik ke dituntung penusah angus rumah antara bulan 11 tahun 2025 ngagai bulan 5 tahun 2026. Nyentuk ke 1 hari bulan 5 tu tadi, 10 permit pansiak karbon kampung udah dikemendar ke. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk nyengkawam sitik lisin karbon kampung tik mungkur kandang dur kebulih 257,658 hektar pemesai. Ngenak kempen penghijauan Sarawak, 57.75 juta tampang kayu bisik ditanam di selampur menua tu kenyau hari tahun 2021 ngakai tahun 2026. Kelimpah harinya 754 kelab pencinta alam sekitar PALS bisik ditumbuh ke buat sekolah di serata menua tu ngenak sawup hari upis pelajar menua Sarawak. Pelasar digital e-PALS mega sama bisik ditumbuh ke dalam tahun 2025. Kenyau hari bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu, 20 program pelajar rampak menua kena pasuk lebih 2,800 ikut orang bisik dipejalai ke serta mukul raban komuniti nembiak sekolah pengajar ngau industri. Berbak ngaunya upis kampung menua Sarawak bisik ngerikut ke 52 penyalah tiba kawul ngau hasil kampung
Kenyau hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Dato' Amar Awang Tengah marah ketiga itik kes udah diregister ngambil ke didawa bak kot. Siti kes udah terputar kalau nam ikut orang ke dituduhnya udah ditetap ke salah. Lalu dua itik kes lagi benung didawa engau dipecara. Duit compound RM302,527 dengan RM211,598 dengan pelupusan hari pengawak nyual hasil kayu ke dirampas sudah mujur digumpul dalam timpuhnya. Lalu 48 titik kes kebukanya agak benung dipansia. Menyenangkan berita tengah hari, sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peninga, dia kita dekat bergulai dengan YFM, Miri, bawa ngelah tengah hari.

0: 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga bak dunia injau ke tengah hari tu ngelah tengah hari bulan ngau geng 2B. Selamat tengah hari B. Nama berita nuan
1: semua pai mana tu DJ Bana. Jadi kira ke nuju ngagai semua bala kaban tu ame ke bisi mun yang tua serito ne.
0: Sekali kenya semina kaban lakun tau kesap kaban sampai mati munyi ke lagu hari Ezedia Hesekia yang tadi ya.
1: Betul.
0: Lalu bakal selama program kita bawa ngelah tengah hari nadai mayu berubah atau bisa tiga ikut gak temuai sehari itu nabi
1: ya. Iya betul, tiga ikut temuai.
0: Jadi kelimparannya gak bisa brand buster, bisa ngatai kerja kepesan berat, lalu bisa interaktif wah ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya aku program ke nganti ya kita nyentuh angin pukul tiga ngelah hari itu lagi.
1: Iya betul. Tang si tinggi di mana anak berasa kita yang sudah dekat datai gawai udah.
0: Jadi baju tu apa?
1: Baju tua tu.
0: Baju mut gawai.
1: Mut gawai udah tu. Kita balap ringa ke bisi mana kami lagi di radio sarito. Kita tu terus ngelawat na lama gengakai Facebook rasmi Mir FM. Gari tu di boleh sebut ke dia di mana? Jadi iya. Jadi gari kami dua itu tema wife Miri berkonsep buat kombo di Taja hari sida nendung production.
0: Terima kasih. Harap sampai ke sidaya murah rezeki.
1: Murah rezeki ya.
0: Ana yang lawak na lama nyentuh ngagai.
1: Saya buku tiga.
0: Nyentuh mana ga kaban nyukai kaban sampai mati nya.
1: Betul nya kaban sekejap
0: nya. Kaban sekejap aja. Pengerino kilat ngaya deh.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi gaya hari di Bandar Raya Miri lebih tua ke masuk ngagai studio tu tadi mana tentang aja pihak mana tua berkunci ngabalap ninga kini ko gaya hari kita dalam kana 24 jam ke dekat datai.
2: Gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, ripa gaya hari ba YFM Miri. Jadi muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari buat kodeknya di Baskedat Nur malam di sada mana lalu tingkas pengangan enya 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Iya,
0: jadi kini ko gaya gelombang ke Mangkak Bakanan Tasik Sarawak tu berarti ke dulu. Jadi mai bala peningah berarti ke jadi angin timur berpuput ngau penderas 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peningah. Yeah, jadi bukannya aku gerah gaya hari ke dibahi berarti ke bala peningah.
1: Yeah.
0: Kelebih lagi yang ke bisik pengawak mindah lemai itu nabi. Jadi di Bandar Raya Miri dan bisik pengerami ke cukup besai lemai itu.
1: Yeah, betul.
0: Jadi lemai itu 9 Iko Kumang Sarawak bersatu berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026.
1: Iya betul. Okey semina Bang Miri aja. Ya bisi pengariri sebawah Betung Sibu Bintulo.
0: Nyentuh ke Kuching kena.
1: Betul.
0: Jadi nanti kita leban malam tu ukai jalan-jalan tau bi ya. Laban semua sidak ke berebut ke gelar Kumang Sarawak tau. Ndang semua orang kudah boleh gelar Kumang ari bagi menua
1: daerah
0: menua sidak yang po ya.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu siapa orang ke ngerebut gelar Kumang Sarawak?
1: Iya, ngobat pulai 15,000 ringgit.
0: Jadi kita sama belang natai ke diri menua ke kemah ba gawai daya bazang Ethno Culture Festival ya.
1: Ya
0: ke jauh kak pendak medak live hari Facebook rasmi sambutan perayaan gawai daya peringkat Sarawak 2026. Jadi udah tu ticata dekat masuk ngajar tu anak lama bawa Brain Busters B2.
2: Peningat YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam titik application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, Siti

0: Selamat bertemu baru.
1: Ya, selamat tengah hari, teacher.
0: Nama tak kesudahan tadi.
2: Begitu semangat kemudian.
0: Aman. Semari melihat kia. Aku sama me.
1: Oh, sama me
0: kita. Sikit kangen akal bi tu dari adujung ya ya dia.
1: Dan itu aku. Ah, okey.
2: Kenyen mana kemudian.
0: Nang awak, ya penting aku seliem dia. Okey,
1: ya,
0: bye.
1: Betul.
0: Oh, aku dah sedia mana amat kuis ku sari tau gak kau rajin ku. Okey, tutup mimik ngak ku mara pula nya yeah,
1: kami. Okey. Nama topik kita ungku minggu tu cica.
0: Minggu tu dua dalam satu.
1: Dua dalam satu.
0: Sitai age kebenaya duite tu age dalam program Malaysia Book of Record. Sitai berkawan ngari pengajar, ari guru. Tu sitai bisi kawal ngak bangsa kita iban meh. Lapan kita nyuka gawai ja deh. Ngambil mimit aja tang yang bukan tentang berkawan dengan gawai. Berkawan dengan bangsa kita. Betul. Main adat kita.
1: Yeah.
0: Okey. Sudah sedia suai?
1: Sudah. Tajak kami dua itu. Lepas sikit dah sedia lepas dah kena baju gawai dah kami dua itu.
0: Aku kan nemu tadi. Kena asal sama warna.
1: Iya.
0: Urin-urin. Bisa tanya aku nama. Kan itu nyebut lampai. Selampai. Dia,
1: lampai, iya.
0: Nak tanya bau kata ada lembah aku. Okey. Tanya ke terubah. Lawan hari guru. Hari pengajar. Paling lama minggunya kemarin. Nah. Okey. Jadi tu berkawan dengan hari guru. Hari pengajar. Aku kan nanya seduai dengan semua peringat kita meh. Minta sanggup sidak ya. Ni nemu sidak yang nemu kini. Ni bagi sekolah te megai rikun kat ucapan hari guru atau ke hari pengajar te pemadu panjai dalam Malaysian Book of Record. Kenyataannya tanya ya. Kat ucapan nak nemu.
2: Hari
0: subah-subah betul. A. SMK St. Joseph Kuching. Adanya B. SMK Tamparuli Sabah. Tau ke C. SMK Dato' Abdul Razak Johor. Nama sawat ya.
1: Antibaku
2: Sabah.
0: Sabah. Okey, Bana B, Brenda A. A-nya Kuching ni tadi.
1: Kuching.
0: Peningah kita kebuka.
1: Jessica Ita nyawa B, udah nyawa Momo Tok C, Sofia Jenny Tok C, Melvin B, A. Udah nyawa Bungai Pink Tok B. Kira Ben Boy to A.
0: Okay.
1: Kira bisi nyawut ABC magang mesti nak tau.
0: Si dapat FB-nya.
1: Iya.
0: Si dah buku lain kau pasti dah titik.
1: Iya, anak Sarawak to C. Udahnya cross 60 C.
0: Okey, entekinya aku meri sawut ya.
1: Iya.
0: Ya kenyau C. Ya kenyau nama tadi B.
1: B.
0: B.
1: Mana?
0: Ya kayaknya gerinti dah nyatu mimpi.
1: Ya, betul.
0: Nama ke buah SMK Taram Paruli Sabah.
1: Sabah.
0: Sidak tu tadi mesti aku berkongsi nama ke buah fakta ya ne. SMK Taram Paruli Sabah tu ya nampak rikut ngaukat ucapan pemesai. Kepala yang besar itu tadi 762 meter. Tengah 1300 ikut nembiak ngau pengajar bak tahun 2015.
1: Wow.
0: 11 tahun kudah.
1: 11 tahun kudah. Aruh nanemu ne.
0: Ya. Tapi mana tadi bisa ya, bisa belajar ya saya ku.
1: Nemu ya.
2: Dua minggu lah.
0: Iya. Aman.
1: Aman ini dua minggu dah lah. Nang acau.
0: Nang acau. Okey, kita nguyang
2: nah, ngagai. Okay.
1: Iya. Ya
2: kedua. Dua itu dah soalan lagi.
0: Dua itu. Si itu dah mereka penuh dia. Ya. Sebab kebawal ngau komuniti kita iban. Tahu apa saya ku? Nampak tu nang nemu. Nama rikut ti de rikut komuniti iban berserimbai ngau main asal kita dalam Book of Record baru-baru tu. A ngajat pemadu panjai untuk mau ya nang gua sabar. B gendang pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena ngetu-ngetunya non stop. C pengrami gawai pemadu besar.
1: B. Ya. Okey, malam ni kita kebukai. Okey, kita okey, Mia nyaut B. Udahnya kedai selimpasi, bungai pink C, Miss Yen B, Andrew Steven B, Sofia Jenny B, Molly B, Melvin B, Jessica Ethan pun B.
0: Okey.
2: Kita
0: medan dulu. Kita nyawa si nada E tadi.
1: Nada E cica.
0: Nada E nyawa si nya. B betul.
1: Yeah. 2-1.
0: Ya ke nyawa ABC ngapanya nak nemu aku betul.
1: Iya,
0: atau aku mereka madah ke kita betul macam tadi pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena nada ngetun tadi au. Komuniti ban batang air lubuk antu Sarawak sida tu dah nampak ikut 129 ikut peserta orang tengau bergendang nak ngetu penglama ya 8 jam. Kena berapa ribu bulan? Siapa ingat?
1: Nanti nak salah ku tahun lepas
0: tahun lepas.
2: Ya. Banyaknya si Dayan Sian menang.
0: Ini tidak awal. Ya, 3 bulan 10 2025.
1: Kira ke bisik belajar mesti dah tahu.
0: Okey. Jadi minggu tau minggu nyila 11 hari bulan ku datang baru.
1: Iya.
0: Ada tumu teacher.
1: Mana tumu ni?
0: Okey, kerja rumah kita berkawan dengan orang gawai.
1: Iya.
0: Ya ekstrim gay lah bang kita udah gawai.
1: Betul. Jadi kira ke bisik pesan gawai kini hari cica atas sebelum kita bertemu gawai. Baru.
0: Iya. Nah, sama hari gawai daya gayu iya. Guru gerai nyaman lantas senang wan menua.
1: Oh,
0: okey, ngatuk kau dengar kita ngah si Zeta bertemu baru bah 2 minggu dah. Okay. Bye bye.
1: Bye cica atas.
2: 2 minggu ke seminggu?
0: Seminggu, dua.
1: Seminggu. Dua.
0: Dua.
2: Nanti di tahu teacher ke?
1: Iya.
0: Bye-bye.
2: Dua. Tunggu apa mesej?
1: Iya. Ini
0: utai nak memunyi deh.
1: Iya.
0: Ngai, ngai ngasuk kupulai kini.
2: Lalu kapa mesej?
0: Iya. Udah nyamu pok tau.
3: Hai, aku Marina Jara. Nuju kita ke Benon Teriba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, Nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio Nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segu.

0: Ya, jadi terus mulai kami dua ya geng Nombi Serito. Jadi kami dua dekat baca pesan rabat atau keberat ke bisi terima kami bakal ke tengah hari itu. Jadi pesan ke sekali itu nya pesan semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak au. Inya kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 tu. Jam 10 pagi ngerak cara semayang udahnya jam 7:30 malam makai lalu berandau. Jadi penguat tu dekat diatur di lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangul. Jadi pesan tu nuju semua kemelayan ke ngelalani yang Victor Jambu anak Aul. Jadi ngarap ke semua kemelayan ke ngelalani yang tu ulia sama belak ngenatai ke diri ngagai penguat semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal. Jadi penerang Tesilia kita tak terus pergi ke Betty anak Jambu atau ke Inai Bintang engau lakianya James Atomlo engau apai Bintang bekaul ngau penguat semayang misa 100 hari ini yang Victor Jambu anak awal.
1: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Jocelyn anak Salau atau ke Inai Melini ngari ke Sida Semadai madah ke marai Inai Sida ya inya uni anak Ucang bini ini yang Salau anak Sau yang tau ke Inai Perura udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 ba Hospital Besai Sarawak. Jadi pesan tu dituju pengagai semua kapal melayan ke ngelalan yang ianya rumah Dunggat Mas Ile, rumah Seman Mas Ile, rumah Maika Biluang Sungai Mas Ulu, Nara anak Jawa, Muna anak Jawa Suai, rumah Mujah Batu 12 Jalai Bintulu Miri, rumah Robert Sebungan, Rauh Anak Suma Batu 8 Jalai Bintulu Miri, kapal melayan di Sepadu, kapal melayan di Kapit, di Selalang, kapal melayan di Ruban, Mudung Ngau Jalupang Baru, kapal melayan di Sri Aman, Jemaah Anak Ucang di Sibujaya, ngau kapal melayan di Ulu Teru, Long Lama Beram, serta kapal melayan Bukai ke Ngelala, Niang, jadi minta kita datai ngau nyengai Niang ianya 22 hari bulan 5 2026 ba Pusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesiliak kita tahu telefon agak Jocelyn anak Salau ngena lumur 011-5956-5538.
0: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat tu datai hari Rabung anak Melayu tak ke apai tinggang inya rumah Betty tok ke kampung Belimbing Limbang. Pesan tu datai dekat madah ke pemati madik ya nya niang Tony Thomas anak Melayu tok ke apai Burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 di hospital di General Hospital Miri 6.5 lemai. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di rumah Betty kampung Belimbing, rumah Nilang, kampung Lebua Serian, rumah Tom, Tanah Mirah, rumah Geliang, rumah Teban, rumah Panjai di Mekesing, rumah Liban Tubai, rumah Maxwell Sebetung, rumah John Kelati, rumah Tebang, Lubuk Pasu, rumah Libau Sepangah, rumah Helen Ensurai, rumah Mual Ensungai, rumah Panjai Nanga Mendalam, rumah Panjai di Meruyu, rumah Bujang, Rantau Kiran, rumah Panjai di Kerangan Ma, rumah Tadius, Pulau Brunei, rumah Panjai di Semena, rumah Panjai di Rantau Kura, rumah Panjai di Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu di Limbang, ngau kemudian di Miri, Batu Niah Bintulu, Sibu Betuang Serian, ngau di Kuching, ngau semua kemudian kena oleh dirintai ke dituk, kengelalan yang Tony Thomas anak Melayu atau ke apai Burai. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 21 hari bulan 5 ingat sehari tu serta dintu kena 22 hari bulan 5 ingat hari 5 tu di Sim Nyu Ong Funeral Service Miri. Jadi niang tu dekat dikubur pagi 23 hari bulan 5 di Penam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi penerang Tik Silia tau bertanya ngagai Rona Jiga tau ke bini niang berkusung 19837-1040 tau ke berabung anak Melayu inyak kusung 19836-3262.
1: Lalu pesan ke Siti atau Madah ke pengawas Mia mereka regang ni yang butur anak Saban. Jadi ia pesan pengawas Mia mereka regang tu ada tayari jamba semenyadi. Pengawas tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6. Lalu kena 31 hari bulan 5 ini hari Minggu nganyur regang ke penam. Jadi kaban belayan ke di ngelala niang dipinta datang ke rumah Minin, rumah Pancai Ulu Tanjung Baru Maludam. Jadi pesan tu tujuh ke semua kaban belayan jauh atau ke semak ke ngelala niang dipinta datang magang. Jadi nyak pesan kita ke Siti tu.
0: Iya, jadi pesan ke sekali tu pesan rapat megak. Datang hari bonika mandi anak lanyau dekat madah pemati ni yang apa ya nyenyak lanyau anak gengga. Jadi ni yang tu dan ada kena hari 4 nyak sarito di kampung Munggu Ridan Pantu. Alu dekat dintu tak kena disengai bebala mayu kena hari 5 nyenyak pegila serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5. Jadi pesan dituju ngagai kampung belayan di Kuching, Kampung Sabah Kruin, Kampung Sungai Indai, Kampung Sapak, Kampung Jenguk, Kampung Abuk, Kampung Marau Kelasau, Kampung Marau Tekam, Kampung Sungai Mansau, Kampung Lacau, Kampung Semawa, Kampung Rumah Panjai Pantuk di Sungai Tenggang, Kampung Senggalan, Kampung Bait, Kampung Tai Serian, Kampung Ulu Layar, Rabah, Penyelaniah Betung, Kampung Selantik, Kampung Sungai Mirah, Kampung Rapak, Kampung Semawa, Jenguk, Bungu Sawah, Kampung Kesindu, Kampung Balai Ringin, ngau semua kenglala kenalan diri entah itu kenglan yang lanyau anak gengga. Nanti penerang ti sili kita tahu terus bagi gak ke bonika mandi anak lanyau berkawal dengan pengawak. Hanya pesan pengawak ngintu bapala mayuhnya niang lanyau anak gengga.
1: Oh, jadi sebenarnya tu nampak pesan ke bukai dulu. Mengga awak kita ke sekali tu setiap lagu gawai dari Clement Mann, Natasha Vincent dengan mega Raban Choir TTP. Jadi terus berperinang kami bawa awak ngelak tengari.
0: YFM Miri.
2: Aku pada kabin ngari ke tim recording Iban, Father Jack, Angelina ngau DJ Bana, meri Salma gawai ngagai semua kita, awak ke gawai tahun tu, meri pengering, meri penemu baru, meri pemasang dalam pejalai penghidup pengharap kita.
3: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Tuhan Berkat.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min atau ke Lai anak Langkau. Menatai ke pesan gawaian tu serta merekat regang Niang Bugiang anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan tu dituju ke Bambelayan di Sungai Biru, Sungai Putung, Sabang, Sabangkui, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Antawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang Gua, serta Bala Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Niang Bugiang Anak Jimbai tak ke Sunggau. Jadi hari pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 nyalai minta semua kita datang ke rumah panjai kampung Paket B ianya tuai rumah pegai tuai rumah John Ricky. Jadinya pesan gawaian tu ke baru diterima ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan data dari Lina anak pusu madah ke penguat ngetas ulit niang indaya nyenya seriah anak langgu tok ke bini niang pusu anak uba kena malam 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian. Ulu Balingian. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan di Ulu Balingian, Nangga Kemena, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai, Selangau, Tatau, serta ke Bambelayan ke Bukai kenalah diri entari tu dipindah datai ngagai pengawak ngetas ulit niang ianya pusu anak uba. Jadi penanti silia kita terus bagi gak ke Lina anak puso bekaul ngau pengawa ngetas ulit niang indaya inya seriah anak langgo tau ke bini niang puso anak uba kena 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian.
0: Lalu pesan ke situ tu datang dari Nelson anak Gani atau ke Kinun, madah ke pengawas miang tanda kubur niang apa ya niang apa yang winaya hanya niang Gani anak anak Igang atau niang Linda anak Abang. Jadi pengawas tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 tempat rumah Nelson anak Gani kampung Isu A tua rumah Dixon Pantau Sriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ba kampung Isu Pantau 2 buah rumah Kampung Gayau, Pantau, Stap, Sapa Empaliang Tekuyung, Munggu Ubah, Jawung, Sebemban, Sebemban Pantau, Abu, Sungai Merah, Semawa, Jenguk, Lacau, Punggu, serta Kabam Layan Bukai kenalah di rintai ke dito ke ngelala niang.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu, datai di tuai rumah Kerolai Insan Anak Minggu, dekat madah ke ngetas ulit niang minggu anak ubam ianya apai cek lalu ngamik terbalu kena 22 hari bulan 5 ianya hari 5 tu jam 9 malam kena jalai semiang di bilik note 10 di rumah Caroline Insat Bukit Tinggi Ulu Teras Meradung di Bintango. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan Jawa Tau Kesemak tinalah dirintai itu minta kita semua datai ngulu penguat ngetas ulit niang apai sidak ya inya tuai rumah Caroline Insan. Ini penerangti silia atau bertelepon ngagai tuai rumah Caroline Bo di 012-892-0752.
0: Ya, pesan ke penudi ke situ itu pesan rabat datang dari Jurina Kuih Cheng Chin nuju semua kabar melayan ke diau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Sriaman, Ngau semua kabar melayan serta orang ke ngelala ni yang kena oleh dirintai ke nama ditu magang. Jadi pesan madah ke Indaya, Seselia Anak Sagir, Seselia Anak Sagir atau ke Indaya Jurina tau kan dokmin udah nadai kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 jadi ni yang seselia anak sagir dekat di sengai kena malam hari 3 hari 4 20 hari bulan 5 ngah 21 hari bulan 5 ba persatuan meninggikan akhlak Cichuan Ko Jalan Akses Riaman. Jadi ni yang seselia anak sagir tau ke Inai Jorina, tau ke Nok Min, dekat Dianjuang kena hari 5, 22 hari 5, 2026, bak pendam Inglikan Sutuang Sri Aman. Penerang kasih tau telefon naga Jorina, kena lumur 013-846-8828. Jadi, yang nak kami natai ke ajak ke pesan tengah hari tu, jadi udah terlagi kita boleh bawa program temuai minggu tu.

0: Jam Y Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, bertemu baru kita bawa program temuai minggu tu dengan kami buat YFM Miri. Jadi, munyi kau dah di semayang kita buat pun program tu tadi. Temuai ke terubah kami dua Brenda ke tengah hari tu. Ianya Mr. Delosia Jempai anak janin. Ianya Dresa Ari Klinik Pengerai Jalan Merbau di Miri. Selamat datang ke studio tuan. Selamat tengah hari.
2: Selamat. Terima kasih ya, sebab dengar ke tengah hari tu.
1: Ya. Jadi, nama nak topik tu ke perkara ke dekat dikenang kita tiga tengah hari itu.
2: Okay, jadi ke tengah hari itu kita dekat berkenaan ke pasal pengerai penyakit tinggi darah atau ke hipertensi.
3: Tinggi darah.
1: Jadi nama reti hipertensi atau ke penyakit tinggi darah atau dah tuan.
2: Okay. Jadi reti penyakit tinggi darah atau ianya lalu kita nemu muka tupi atau suah di kerandau dalam rawut tip besar ketika rakyat di menua kita Malaysia atau makin mayuh boleh penyakit itu. Ya, yang ada yang ngira umur bagi bakal hari umur 18 tahun ke atas lah. Okay, tajap ya orang nak merti serta pasti jahit penyakit itu labah hipertensi itu ianya siteri faktor risiko tip berat ianya uliah ngasuh naban kenyawa atau ke kita uliah kena stroke lah. Kita nak nak berubat dengan tumor. Okay. Lalu tajap yang megap peratus hipertensi buat Malaysia atau lebih mayu hari purata global. Nanti kita benda dari segi peratusan 11.9 aja ya aku lihat di diagnose. Lalu 17.3% termis diagnose kita lah. Okay. Lalu tekanan darah tu megap bisa duit cara kita maca kita datang ke klinik sistolik yang baca kita hari atas ngau diastolik hari baruah artinya 120 ngau 120-80 artinya tarik darah kita yang mana tangan artinya 140 per 90 ke atas tiap hari kita kecil yang kita tahu berbesar ke klinik ngau tik semel lah. Lalu tahun tu juga hari minggu yang tadi 17 Mei yang hari hipertensi sedunia Malaysia lah kita buat atau nyambut hari tinggi darah lalu yang namanya tema kita ketahuan-tahu yang controlling hypertension together atau ke mengawal hipertensi bersama jukuk Melayu lah. Lalu kali hanya jukuk kita iban hanya sama naga yang penyakit tinggi darah.
3: Oh, jadi kira ke mujur programnya serinya ne?
2: Ya.
3: Mayu orang datang ya?
2: Ya. Laban nanti bakal bak tikas kita ke barito kita agak benar ngatur pengawalnya. Tapi kita akan ngatur dalam bakal kita yang agak dia tu di City Hall kita benda sila benar agak program sehingga kesihatan dari seginya mereka kita uliah ngatur ke pengawalnya mereka.
3: Okey, jadi tu tadi tuan nama tanda ke penyakit hipertensi tu tadi.
2: Okey, penyakit hipertensi tu nanti kita secara nama-namanya secara kita dengan perlu orang bukai ngau komite bukai nya kita mada mesti orang mada pedis pala pun ya, tapi tandanya ya tadi nya terlampau general. Dek stres pun dek pedis pala. Lumayan macam tanda-tanda ya. Jadi pedis pala suah bekawa ngau penanggu tau. Tangnya tadi te ukai spesifik lebang pedis pala megak suah nyadi ba sidak kengembuan kanan bakal darah normal pun sidak ya boleh kena tinggi darah ya. Lalu te te suah nyadi nya maya pagi ba bagian belakang pala lalu asai tertengguan. Lalu ke kebenar ya, mayu orang nak ngasai ke nama-nama mereka atau yang ke tanda-tanda te bahaya lah. Te nak ngasai ke utai te nama-nama bahaya, tangan ada becik peningkat darah apa semua. Te yang ngasai rempu nak gerai deh. Tang ente bisa tanda, sidak ya dekat pedis palak mai pagi, berdarah hidung mereka bisik salah satu tanda ya, ente jantung nak meluku. Ente yang kau tahu arti ya, degupan jantung kita lah. Kerabu tai pedak, serta munyi merenguang bapak pening untuk tanda-tanda ya ke sangat umum lah untuk penyakit tinggi darah tu.
1: Lalu nama utai ti ngasuh hipertensi itu dah tuan.
2: Okey, nanti kita secara kita mendak ngagai medical pun dari segi kesihatan ya, tinggi darah ti dari temu pugo kebuah dikumpai oleh hipertensi primer lah. Okey, utai bakato dikembuan 85 ngagai 95% individu ti ngembuan hipertensi lah. Okey. Tajapan kita nak nemu kebuah darah tau tinggi ianya dijangka berpun dari ubah jantung ke tempo tengah saluran darah kita itu nyekawum penyampau darah tadi pam lah. Lalu saluran darah sempia lalu penyampau sodium tak lebih hari kepatut sodium terlalu ke garamnya lah atau ke lekajaku ya, sodium tu ianya natrium enggak ianya salah satu sodium tadi lah. Lalu individu-individu tau ke siko-siko itu tadi tek nemu ke buah sidak ngembuan kena darah tinggi dikumbai hipertensi sekunder tek sidak udah nemu direk nah nah lalu sidak berpersa lalu yang agak suah age bepun ada sakit tungkul sengayuh atau ke buah pinggang laban tungkul sengayuh tu berguna dalam kontrol tekanan darah kita tekanan darah kita lah oh. Lalu kadang-kadang hipertensi sekunder tu mega bepun dari hormon ya, yang maka serta ngena sekedar ubat ngopia sekat.
3: Oh jadi itu tadi penyakit bukan orang penyakit tu. Jadi nama komplikasi tak kempasti jai ketengah penyakit hipertensi itu tadi tuan.
2: Jadi komplikasi ya kita mendak tekanan darah tinggi tu ianya jadi lebuh bisik daya ngejok darah ngagai dinding saluran jantung kita lah. Ianya kelalu balat atau ketinggi penekan ti nama ya tau ngasuh jantung gawa lebih hari takat ya lah. Okay, neku fungsi saluran darah nyempo. Nyau kelama-lama udah nyalge penekannya tau ngasuh tisu dalam saluran darahnya tadi rusak. Lalu ngejuang kia tau ke nggak lalu ya uliah ngano kita tempo sistem jantung kita lah. Okay. Lalu pia mega ente tau ndak dijaga ya uliah ngasuh sakit jantung tau lalu jantungnya kembai lalu jantung uliah kawa age. Ya mega bisa risiko ngenyai ke saluran darah kita. So tu mega uliah ngasuh ngejuang ke kita tiba stroke atau ke kita uliah namanya mati ngenyai.
1: Okay. Lalu nama utai mesti di gagak kita ente semak ngembuan penyakit hipertensi tu dah.
2: Okey. Tu ya ke jadi nanti kita bisa ngembuan penyakit hipertensi tu, nanti kita ditemu penyakit tu, kita boleh kontrol atau serta nurun ketekanan darah tu. Kayaknya kena cara nyuka ke namanya pengawal fizikal kita lah. Pengawal fizikal kita yang orang dia tu berisau, bakal sidak. Medikal tu bisanya 10,000 langkah setiap hari dalam salah satu ya agak. Okay, tau ke kena cara makai ubat. Terima kasih dah ada bisa tinggal darah kita boleh makai ubat kalau cara tiba betul. Anak agak jadual makai ubat ke direk sarito. Dah ingat sangkuang pergi lah makai dua gil ka ngaji jadi. Okay, jadi bersenam tu enggak yang cara tiba uliah kita mantuk mengurang ketekanan darah megah lah dari proses lepas gar hormon endorfin. Nggak ada cakup mikir tembel lah serta juga ke quality tindua atau salah satu yang enggak tindua atau kita lawan tindua megah uliah ngasuh. Darah kita tinggi, laban jantung kita pun perlu rehat dia cukup.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampak randau kujung kaget. Jadi mengawak kita itu selagu gawai kena merindang kita ke balap ringah ke benar-benar yang ke wifi miri ke tengah itu.
3: Selamat ngintu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri impu anang nak berjimat utai berdapur anang nak berjimat ngau diri impu pihak megak nuju sidak ke pulai jaga meh pengelingkuan diri lebuh nak ke perengka pengangkut air ngau jalai darat berjimat lebuh pelai ke menua anang nak ingin

0: Nyari bukannya aku lagu kena mengah awak kita ke tengah hari tu. Terima kasih sekali lagi ngagai balap ninga ke meniang ke WiFi miring lah tengah hari ke tengah hari tu. Jadi terus ke randau kita itu.
1: Iya. Okey, jadi tu nampu baru randau kami tiga sebuah cerita ni. Jadi tu penyakit bekau ngau penyakit hipertensi tu tadi balap ninga. Jadi tu tuan nama kebuah berguna nyukat tekanan darah secara berkala tu tadi.
2: Jadi nama kebuah tu berguna laban tinggi bekau kita bekau ke di padah kupon tadi laban penyakit tinggi darah tu ianya. Penyakit te uliah munuah kita ngau cara tinggi niat laban kita nak memuangkan itikas penguat jantung kita deh. Lalu positif perkara te penting te uliah dikagak semua kita nya kita mesti kak suah ngecek tekanan darah tau. Lagipun dia tau yang nak ngira umur ianya umur 18 ngagai 40 tahun ke atas munyi kepada aku tadi. Lalu setiap kita di rumah bukan dia tau kita dah zaman modern gaya munyi kita. Jadi barang yang megak boleh dibeli, mampu dibeli semua kita kena ngecek tekanan darahnya. Okay. Lalu setiap kita di rumah biasanya kita dari KKM kita sarankan si rakyat bisa tekan namanya temisin kena nekan darah nekan darah aku kena ngecek
1: darah.
2: Okay, lalu jadi cara kita merasa tekanan darah rumah kena perengkap masa tekanan darah tinggi dengan elektronik tau ianya kita lebih kita ngecek antara kita yang bersihkan untuk kerimpu lantang lantang yang banyak duduk relax semua tidur lalu kena barang-barang tergerah lah anda kena tetek ketat bekat jam atau kena barang-barang tetek ke aksesori kita leh. Lalu duduk bawah bangku menegak kita duduk adanya bawah meja kena lurus anu kita ngambil sesuai untuk kita ngambil darah. Laban sekedar pasien tu sakit atau tadi ianya bisa kena nak tahu datang ke klinik nama ngecek ke klinik tinggi darah ya. Lalu apabila ngecek ke diri rumah mana darah. Okay. Lalu kita sarankan sidak tinggi ngecek tinggi darah tu bar rumah sidak ya nulis bab buku. Persa sidak dia. Hari bulan jam pukul apa sidak ngeceknya udah nyampai nya ngagai ke klinik.
0: Lalu siapa bagi raban ke bisa faktor risiko boleh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, jadi ya ke balas tidak ke nama penyebaran bante boleh berisiko boleh tinggi darah boleh kena tinggi darah tu hanya pertama hanya umur kita majak tua okay, majak sigat penyakit majak datai
1: okay. Majak sigat yang biasa ni
0: sigat tua sigat bakar ya tu
1: penyakit tu kena tahu
2: penyakit tu kena jadi 74.5% raban tebu umur 70 agak 74 tahun bisa membuat hipertensi dalam raban individu ke umur 60 lebih lebih hari 3 hari 5 individu bisa hipertensi tang nadai beda peratus antara lelaki tau ke indo eh penyakit tu nang ngira di lelaki tau ke indo lah penyakit tu ya lalu bisa sejarah penyakit hipertensi baru ambil lihat mega yang adalah faktor kira genetik lah tiap indai bisa hipertensi 50% anda yang dipelabak dekat boleh tapi yang nitiah ke cara cara hidup kita leh yang nak bakal penyakit genetik bakal

0: Diabetik tu baru yang akan uliah mempengaruhi sepenuhnya lah. Lalu piang enggak lalu ianya nanti kita nak ngada namanya ngamak ke gaya hidup sehat pun ianya adalah salah satu ya, lalu nginsap megaya nanti kita obesity pun megaya obesity nya madah gaya kita ngau obesity nya ngai kan orang lagi dah ke denya makai pemakai teh mayo garam ini dia hati kita makai garam selalu ya. Sari kita mina boleh makai 2000 miligram ja garam. Tapi sesudo yang ja. Kami segera nya udah 1500. Jadi kita perlu ke 500 jage untuk kita pakai garam ja. Lalu tapi ente kita iban tu kasam ya kenyamai. Jalan salah satu punca yang mega. Lalu pia mega nak bisa penyakit kronik maka tinggi gula atau tinggi kolesterol. Alkohol mega.
1: Ya
0: baru ya.
1: Oh, jadi itu tadi tuan nama cara nyeliah ke penyakit hipertensi itu.
0: Ya, cara kita nyeliah munyi ke daripada tadi mega hanya bersimbai ngoh hari hipertensi sedunia tahun tu. Ya, aku dekat ngalau semua rakyat Malaysia secara am ya, ngau tai ke bisi tinggal ke lemai ke tengah itu. Jadi ketubah ya nya tarik kepada obesity, so opozi dia tarik ke ngelapan tarik nya nyaga pemberat tubuh. Ya. Lalu ngetan ke pemberat BMI kita itu idea, ngau ni dia ke peninggi, ngau berat kita ya. Lalu denyak betatak ke garam. Tahu punya kota deh. Tapi kita iban tu kasarnya tiba kaku kenyak. Okay, jadi garam tu tadi nak lebih hari sitik sudah miat. 8 hari kita minat uliah makai 2000 miligram garam aja. Lalu pihak mega seliah ke alkohol kau ya. Ya, seliah aja lah. Okay, lalu nape stres? Ya, stres tu adalah satu faktor utama. Ngasuh kita uliah tinggi darah nak cukup tindu. Yang stres maya siain aja tapi malam pun yang mikirnya kalau jam tindak betul lalu jantungnya pun tak ada masa untuk berehat. Lalu kelima ianya kita mesti kak sempetif gagak fizikal kita 30 minit sekurangnya lah sehari. Lalu pihak mega nanti kita nginsap tiba pada hari itu badan menginsap ya. Sebab kita nak nginsap anak uji dekat nginsap. Lalu kemudian meresap tekanan darah ianya peresap pengerai ngau tekanan darah secara berkala lawan penyakit tadi munyi pada tadi ianya ya uliah pembunuh kita ya.
2: Awnya di kenang ujung karena kita tiga tuan minta tuan nyimpo topik kita.
0: Okay.
2: Ngau mega ujung lagi mere peluang kan mere selama regawai ngagai pala ke mamlayar ke ngau senuang gawa mega.
1: Iya.
0: Okay. Jadi simpul tu pihak kita tu ianya berita mana ianya tekanan darah tinggi tu ianya tadi tinggal suah sakit jantung atau stroke tinggal kalau uliah diseliah kita lah. Okay, cara kita tarik ngecek tekanan darah rehat cukup menggunakan stres kita lah. Okay, lalu tekanan darah tinggi ditemu ada serta faktor risiko bukai uliah nyeliah ke pemati ketika sakit jantung atau stroke. Tanya pihak hipertensi makin namanya makin mansia ambak orang biak lah ke dia tu. Ngagai ayam Malaysia patut nemu tahu ke kita monitor kita pun tekanan darah ketika ngambil ke boleh ubah cara hidup berubat dengan tumu. Okay, lalu ngarap ketika sepengledar tuk nyungkat serta penemu balam ayuah senentang guna masa ngecek tekanan darah tu ya ubah dengan palaban boleh nyapai ke juluk hati menua nyeliah ke penyakit nak berjangkit. Okay, non-communicable disease buat tahun 2026 kelimpah nyukung pengawak mengurang ke pemesai tekanan darah sepenyampau 24% bak serata menua. Lalu
2: pesan gawai.
1: Pesan gawai.
0: Jadi kita ubah ya. Kumre selamat hari gawai. Ngagai bala akan dua ku gawai lama subak di julau dien. Dengan pihak mega bala di skuau. Anang jalan lah. Okay,
1: anda benar ne?
0: Anda benar lah. Tapi memahami kita keningan lah.
1: Iya.
0: Lalu pihak mega bala di Jalan Merbau, ngau bala semua ke bisik ninga dan lala. Selamat hari gawai, gayu guru, lantang senang nguan menua.
1: Iya. Yeah.
2: Terima kasih tuan, ngau tuan. Jadi lagu kena kita berperindang sebelum ngalih ngai temui ke si kodak tu tuan. Lagu dari Henry Abin. Lenyau tin cian tu nak tahu ngasuh tinggi darah kita tu tak?
0: Uliah
1: lah, anaknya. Tahu ngasuh nak cukup tino ada.
2: Okay, mupa abah awak randau temui ke sekali tau.

0: Ya, Lenyau Tincian Tuna, lagu kena kita berperindang ke ngalih hari itu peningari Hendry Abin.
1: Iya, lamanya berkau dengan penyakit hipertensia tadi ni.
0: Hipertensi. Nah,
1: cukup tinggi, hipertensi. Ya. Nanti kita bisa penyakitnya ni nak cukup tinggi. Gara-gara Lenyau Tincian Tuna kan ni.
0: Kena sampai betul ni, jaga-jaga.
1: Jaga-jaga.
0: Jadi itu ada tahu lagi ngelalu ke temuan kita kita doa tua
1: kan
0: tahu lagi ya. Nyonya tu ingat jakon lah
1: bang. Ternyata tinjen tunang
0: tetap ada.

0: Minggu tu Pak YFM Liri.
1: Ya, temuan itu akan dua katanya. Lalu ke pengajar Patricia Fowler. Ya.
2: Yeah.
1: Selamat tengah hari pengajar nama beritahu.
3: Selamat tengah hari maneh Sarito, geraya saya.
2: Geraya neh, lama kak gawai neh.
3: Ya, ya.
2: Mesti geraya lama dah kak gawai.
3: Dengar yang berempu.
2: Iya.
1: Sebenarnya kita tiga beranak ke topik tengah hari itu. Dini gawai tahun-tahun bisik-pemisik juga?
3: Bisik-pemisik. Lama kami pemisik 2 minggu. Gawai di benua Kuching, gawai benua Sibu, telak.
2: Dua tempatnya.
1: Namanya berdurua gawai,
3: Fia. Bekenyak tiap tahun sikit berdurua.
1: Tentang berduruanya lagi, nah tentu nama.
2: Tentu ramai ya.
1: Nah tentu ramai gawai lah, Pak.
3: Ya caruat.
2: Iya, ya caruat. Kira ke peluk keriang, mesti ratu ilan eh. Laman, tirana.
1: Amanya bisa sikit ada jadual tiap-tiap tahun dan nanti gua. Mana satu arahnya dah. Jadi nama perkara atau topik kada-kada baik nang agak bala peningak ke tengah hari tu.
3: Sarito aku dekat berkunci ke hari Palang Merah atau ke hari bulan Sabit Merah ke disambut tahun 2026 tu. Laban tu sikit tiap tahun disambut lah.
1: Tiap tahun menuanya di wakil sidak kita.
3: Ya mah. Tur di ban aku lama kedengar sidak.
1: Jadi nama ngambil kebala peninga mangkanya nah ingat gak labanya setahun sekali dan nama tujuh atau ke reti hari Palang Merah atau ke bulan Sabit Merah sedunia atau lalu nama kebuah ya disambut dan ninta tahun dah pengajar.
3: Okey. Hari Palang Merah tu atau ke bulan Sabit Merah sedunia disambut kena 8 Mei. Tiap tahun oleh lebih 192 buah menua di seluruh dunia yang kaum Malaysia namanya. Tarikh tu dipilih ngingat ke hari pengada Henry Dunan siko tuai pengasih hari Switzerland tinjadi pengasas gerempung Palang Merah ngau bulan Sabit Merah antarabangsa serta ia tu megak penerima hadiah Nobel pemerhati tik keterubah. Pengawak nyambut hari itu dia tu kena merik basa ke sukarelawan, staff ngau penyukung ke udah gawak, nak ngira maya ngau nulu sidak dikena penusah perang ngau krisis mensia. Dalam konteks dunia, dia tu kita yang medak konflik bersenjata, majak nambah ba mayuh nu baka Timur Tengah, Eropah Timur ngau Afrika. Konflik ti panjai udah ngasuh berjuta ikut mensia nadai rumah. Nadai pemakai serta tusah dekat berubat. Kelimpah harinya, teknologi ngau senjata moden megak nambah ke penangguh. Ukai seminak ngagai mensia tan megak ngagai rampak menua. Perkara tu ngayan ke krisis mensia global majak balat lalu minta gerempuang Palang Merah ngau bulan Sabit Merah gawak lebih hagi nentu kebantuk datai serta nyawa ngau meruah mensia tetap dijaga.
2: Jadi itu tadi puan nama tema hari Palang Merah atau ke tema bulan Sabit Merah tahun tu?
3: Tiap tahun nak sama ya. Tahun tu tema pengawak nyambut bulan Sabit Merah tu ianya bergempung dalam mensia. Merik fokus ngagai bergempung ngau solidariti global lebuh kita napik mayuh macam penangguh mensia dia tu. Tema tu mai pesan ngagai kita madah ke nak ngira asal penatai bangsa agama atau ke garis menua semua mensia di dunia patut bergempung ngetan ke nilai mensia sejagat. Ia mega nyadi kangau ngagai semua raban awak bersaup mantuk mutar ke penusah baka bencana alam ubah gayari penyakit berampit serta perang kemajak balat serta serta tusah diputarkah. Dalam semangat tu, Palang Merah ngau bulan Sabit Merah tetap komited berdiri bak baris mua. Merik bantu ngau lurus hati nadai becipiang serta adil ngagai semua ketusah ngau tasah. Tema tu megak ngenang jasa sukarelawan ti nyadi tulang belakang gerempuang tu ti seruran sedia mantu serta nulung ngambil ke pemayat mensia mayuah. Dalam dunia kemajak pecah belah, tema tu ngemerat ke mensia patut nyadi penuduk bergempung ukai musuh. Tu nyadi kepengingat ngake kita dalam semua perang. Utai ke pemaduk berguna ianya ngintu nyawa ngau meruah mensia.
1: Ya, jadi sebenarnya kita nampaklah randau kujung kaget tu apa nah. Jadi mengga awak ngau lagu ku dah disedia ke dalam playlist kita ke tengah hari itu. Terus ke pengerino kita ngau kami meniang ke geng 2B ba YFM Miri.
4: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
5: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2B ba YFM Miri.

0: sanggup aku hari Gwen. Jadinya cerita orang kebapangannya bayi.
1: Iya.
0: Kita udah jadi melaki bini.
1: Nyulang nyau tincian.
0: Kurang gak penyanggup ya.
1: Iya betul. Lamanya kira ke orang baru bercinta enggaknya.
0: Jadi sambung baru orang atau pengajar tuh. Nah, gak ini gak mau.
1: Gak ini gak.
2: Enggak ini.
1: Oke, okay, jadi kira ke tu, saya tanya ke sekali tu. Jadi bakat ni mensia mai oleh ngambil bagi dalam gerumpung palang merah ngau bulan sabit merah tu tadi apuan.
2: Mensia mayu diperansang ngambil bagi dalam mayu macam pengawak pengasih nengah mayu bengkah cara lah. Okay, antara ya jadi sukarelawan dalam misi bantu ngenyit program community ngau latih bantu kecemasan. Kelimpah rinya sumbangan duit megak cukup diperansang kena nyukung program bantu mensia bakal bantu bencana pemakai ngau pengintu pengerai. Individu kebisik pengelandik profesional megak uleh merik bantu dalam bidang bakal perubatan, counseling, logistik ngau communication. Mensia mayu megak uleh datang ngagai program kesedaran serta mantuk nyadi pengermai penerang ngagai mensia mayu nengah media sosial. Lebuh maya kemedak mayu bengkah penusah bakabah tanah tusul ngau angus sukung hari mensia mayu amat berguna ngambil nentu ke bantuk uleh datang ngau jampat serta mana. Nitiah ke tema United in Humanity tau ke bergempung dalam mensia genap ikut kita mensia bisik bagi ngambil sama-sama nulung serta nyukung sidak ke berguna ke.
0: Oh, lalu nama nak pesan warna ke mensia mayu pasal gerempuang palang merah tau ke bulan sampai merah tu dah pengajar.
2: Kami ngangau ke semua mensia mayu ngambil seruran nyukung serta ngemeran ke nilai mensia dalam penghidup tiap hari. Dalam dunia kebenung napik ngau mayu macam penangguh global, semangat bergempung ngau pengasih amat diguna ngambil nentu kenadai sikuk mensia nak dikenati ke. Gerempuang palang merah ngau bulan sabi merah ukai seminak nyadi simbol bantuk tan megak nyadi sitik jaringan global keseruran nguji nyaga nyawa ngau maruah mensia ngau mayuh cara. Nyalai, aram kita sama-sama ngeriang ke semangat bergempung. Laban seminat nengah bergempung kita boleh napik penangguh mensia kemajak kompleks.
1: Oh, okay, jadi kena ngujung ke program kita sehari itu puan. Jadi minta nuan nyimpul ranau kita bakal ke ngaliar itu.
2: Aku ngari ke BSMM Cabang Miri. Dekat merik besai terima kasih kesukung tik seruran diberi ngagai bulan sabit merah Cabang Miri. Arab ke pengawak nyambut hari palang merah bulan sabit merah sedunia 2026 nyadi pengingat ngagai kita semua. Dalam dunia tik penuh ngagai penangguh tu kita sama belak berkunci ke tanggung pengawak tik sama. Ianya terus bergempung dalam mensia ngambil ke dudi hari kita ulih diau ngau lebih likun serta lantang. Ngagai mensia mayu awak kesama ngau gawak dalam pengawak pengasih.
1: Iya, jadi ke penudi tu bisik pesan gawai rinuan cikgu. Ngagai bala-bala ke bisik meniang kita yang sebuat ngaliar itu.
2: Iya, pesan gawai neh. Tuju semua kengelala selamat hari gawai. Harap semua lantang maya gawai tu boleh rezeki. Serta pengelikun lah.
1: Iya, yeah, okay. Betul. Okey, terima kasih Puan Percisa Paulus Paulus Sarito laban dah nyanggup datang diri berkonti wife Miri Sarito.
2: Okey, sama-sama.
0: Jadi sebenarnya kita nyingkan ke program Jacob Pemesai udah tu lagi berperindang setiap lagu ke dipinta bala peninggal kita dari Sibu tu pengerindu segitiga. Kamu macam lagu kepinta sudah tahu.
1: Tadi perindu tinggal tincian.
0: Nyanyi tincian
1: tu. Nyanyi tincian tu.
0: Yang kenyal apa segitiga tanah.
1: Segitiga.

0: segitiga Riri Anderson. Tahu di kerja aku yang ngelanga adat penting pemali.
1: Iya, segi amat dalam laban kita okey nama dah tiji bana laban tu pesan menuju sejak ke dara sida ke pujang mai gawai tu. Anang ke macam-macam mula. Anak kita nyu pengrinduk segitiga sikit pedih hanya lagi ngai ke bisik penyakit ke dikungsi sikup pegawai tu tadi deh temuai minggu tu tadi
0: okey jadi tu mai bala peninga berarti ke bisa berita mana megato jadi sepenyampau 2187 iko orang mujo meredarah di Miri ungko timpuh Januari ngai Februari tahun tu tang penyampaunya agak jauh hari target 13,000 iko pemberi darah tidak tetap ke tabung darah Spital Miri.
1: Iya. Awalnya jadi itu Datuk Bandar Miri itu tima gak kapan kunsia negeri Adun Pujut inya yang berhormat Adam Yusang minta mayu lagi orang data nyukung kempen meri darah di kena mantu pesakit dibuna ke bantu serta nentu ke Spital Miri suruhan bisi bekal darah tidak cukup ke ya.
0: Ya, madah munyinya lebuh ke ngulok program meri darah ke beramai ke jako Gifts of Life berseramai ngau pengeraming itu Aribana Raya Miri ke 21 nya Mayfest Festival May Festival 2026 ya. Jadi tu mai balap ninga ke bisa hati dekat merek darah atau mobile jadual merek darah Spital Miri atau sehari itu sudah 23 bulan tuila ringkas 1 bintang Megamo 9 pagi pukul 1 tengah hari lalu 24 hari bulan palan bulan sampai Mirah Miri tingkat 1 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari udahnya.
1: Iya, udahnya di kena 23 hari bulan atau inya di CIMB Bank Berhad di BOM Kohab di level 1 bintang Megamo jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari udahnya 30 hari bulan ianya blood bank ngau MRC ianya di pentas utama My Mall Lutong ianya jam berengkah hari jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari ngau 31 hari bulan 5 tu ianya Chi Sing Kor Temple ianya berengkah hari jam 9 pagi ngagai 12 ngalih tengah hari.
0: Jadi ngarap ke kita oleh milih ni bagi hari bulan ke bisik maya kita lepam datai merek darah kena nyukung stok darah bank darah Spital Miri ke bedau agak jauh hari target atau apa ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tua terbaik ke long lama. Jadi ni bala peninga di long lama. Selamat ngalih hari ngagai bala kita. Habis saya berita mana ngagai bala peninga kita di Baram. Jadi Serakup Kayan Sarawak begulai ngagai agensi perintah di long lama. Dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di long lama. Lalu dekat dia punya di Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang.
1: Iya, jadi pun waktu main macam pekit di kerinduk ke artis pemanjai pengerami tu bakal pekit powerboard ianya kena 22 ngagai 23 hari bulan 5 2006. Jadi yukai seminarnya aja atau muai megak dekat di Perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih bangkuang udahnya bisi pekit manduak pek pitko pian megak bisi pekit ngajat datun julut pekit ngajat solo ngau pangau pemindang ari artis menua atau ngau mayu macam lagi ke program ke dekat diatur jadi anak datai ngagai pesta budaya Baram 2026 ngerami budaya main asal ngau semangat komuniti rakyat di Baram. Jadi pun waktu dekat diatur di ianya berdewan SJKC Kiti long lama Baram.
0: Ya, jadi kita inginkan agak program Jakob Pemesai udah tu tuan ngenang pengerami gawai daya Vaza Ngamaga Etno Croucher Festival nangkan ke temuai Jakob Pemesai udah tu lagi.

Ya, aku kak mengatakan selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026. Jadi amat metu tahun baru bak kita bantang pengawak di pejalai ke kita yang dah sentiasa biasa. Jadi aku tu kira ke maik kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita boleh bergulai sejalai kita boleh maik pemaik. Lalu hari pemain tu tadi kita boleh main pengelantang. Main nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita gitu. Jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau leban kita ditundang dan temu aku sati. Hari segi membership parti pun undang mayu pada aku. Jadi aku harap ke kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang. Harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebuh kita ngintu Gawai Dayak 2026. Nambah kenya aku pun udah melanggur bak N76 tu kak nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kak nyambut Gawai Dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ila kira hari pukul 10 hingga pukul 3 lemahnya jam.

0: saya lagu lama hari Christopher Clay selama hari gawai nyedih sebedau nyingkang agai ruai kita mainan tau ke ninga kerandau Brenda ngau temuai yang lagi ya. Jadi itu waktu ngenang dulu gawai daya Vaza ngau Itno Croatia Festival 2026 deka nari tirai kok kira kenyuka sangkai dah badan menyak nabi ya.
1: Betul nak merasai penguatnya dah
0: nyuka mangai sebulan
1: ya. Mangai sebulan betul
0: ya. Malam penutup di dekat diatur kena 23 bulan 5 tuilah pukul 6 lemai di Bandar Baru Permaja Miri. Jadi dalam tempohnya semak sebulan diatur penggerami itu hukai seminat ngerami pesaka budaya Mayuh Bengkai etnik di Sarawak dan mereka mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nak 17 hari bulan 5 tu report yang rasmi tapi ya ngerekod penatai atau kepemayuh orang kadatai lebih 64,000 ikut temua ya. Ngau penyampau hasil jual manggai 1.73 juta lalu ngau nyak ngayan ke sambut di besar dari komuniti ngagai pengerami itu. Jadi bak maya ke muka pengerami itu subak dalai organizing chairman yang merahmat Dato' Dr. Penguang nak manggil netap kesaran nyak 1.8 juta pelabak ku dalam kandang
1: berapa hari lah
0: seminggu hari 17 hari bulan yang tu anggap 23 hari bulan tu pelabak aku targetnya boleh capai nabi ya.
1: Iya betul. Jadi highlight program malamnya udah tentu dekat Richard Hagi ngau pangau pemerintang bergelong artis terbilang tu siapa nak lala mawat tu udahnya kelimpah hari persembahan bala pemenang di peket sepemanya pengeraminya nyengkaum champion peket gendang pampat Braban api megap bisi juara tarian long dance bertabuh ngajat Indo ngajat lelaki kuntau Indo kuntau lelaki ngau Braban serta little miss ngau mister berprogram tu ilah
0: ya, ke pemadu di ante-ante orang highlight ya. Program malamnya ialah dekat di IAS ngau persembahan khas area Kumang Sarawak Dayong Sangun Kligit Orang Ulu ngau klaim pelawan kelai pemanah pesaka main asal Sarawak.
1: Ya, jadi malam tu meh kena kita yang ramai semangat segulai jalai sambil menak pemesai seni ngau budaya Dayak ti cukup ngemgah ke ati.
0: Ya, bisa mega ai ansah gawai mainnya ialah malam nyaila be ya. Nyerada kai pengayu nyadi ngarap ke semua bala peningan di Bandar Raya Miri ana muai peluang kita bertemu kena 23 hari bulan Mei tu ialah ba Bandar Baru Permajaya di Miri ya.
1: Iya.
0: Jadi kena recap gawai Daya Bazar ngawai Tino Croatia Festival ke tua ngenang sekedar pemutus ke bisa diatur kenyau hari 5 hari bulan Mei subah karaoke nyeri champion nya Shafira Felix.
1: Iya, udahnya 6 hari bulan Mei nya sepet duo champion nya Fendilan Roger James ngau Royston Kyril bin Abdullah.
0: Lalu 8 hari bulan 5 bisa mengatur paket kajat ngajat Indo lelaki ngau bertabuh menjadi ngajat Indo ya ke champion Britney Piona anak suci hari rumah nyuai Sungai Kelitang Sebuti lalu ngajak lelaki siapa?
1: Iya bagi kategori ngajak lelaki ianya Harry Ligang anak Lawrence Libau penatai asal Ari Miri.
0: Ya lalu bertabur hanya di tim ke hanya di champion hanya rantau lelengau Ari Sebuti.
1: Iya jadi ke nak 9 hari bulan 5 ianya Kuntau Solo Indo jadi ianya temuai kita program ruai kita
0: ya,
1: lagi
0: ya. Ya betul ngak tu abah studio itu ya. Ya.
1: Jadi juara Kuntau Solo Indo nya Valerie Menyi anak Anderson dari Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri.
0: Lalu kita geri Kuntau Solo lelaki champion Albin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu.
1: Iya, dan jadi Kuntau Braban nya juara hari Kelab 7 Helang Penyambar Lautan penatai asar di Sibu.
0: Ya. 13 hari bulan 5 bisa ngatur paket tarian panjang Orang Ulu jadi kumpulan atau tim kemenang ianya Adang Sui Luwai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan atau Kepampang Belaga.
1: Jadi terkena ke 15 hari bulan 5 inya peket gendang pampat. Jadi juara mai pula juara mayanya inya kumpulan hari Guntur, hari Lepung Ajai, penata asal hari Miri.
0: Ya, jadi tim Guntur menang jadi juara. Jadi rindu mada tim tu laban maya. Yeah. Anem biak ke min. Jadi ya ke pemadu biak umur 9 tahun ya. Jadi tabik puji ngagai orang hari Lepung Ajai laban sida udah ngagak pelapis kena nganti orang ketua ini.
1: Ya, yeah, betul.
0: 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss 2026 ya kemenang itu No Elisha Devong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu Hasari Miri.
1: Udahnya Little Mister inya juara ianya Asia Ezel anak Humphrey Rangga hanya bangsa Iban penata asal Ari Miri Mega.
0: Ya, 17 hari bulan 5 Dayuang Sangun 2026 Dempu Milini Joyce Anacuman Ari Lundo.
1: Udahnya Pekit Keling Belawan 2026 ini juara mulai ngagai Chris Marvinson.
0: Ya, lalu 19 hari bulan bisa ngatu Pekit Keligit Ura Ulu 2026 hanya di Keligit Ura Ulu tahun tu hanya Jesse Ulong Jeffrey Ari Long Tengua Lawas.
1: Iya, jadi kira ke peket ke penudi sehari itu nih ya, di Jepang.
0: Malam
1: tu
0: Kumang, ya, Sarawak, Kumang Sarawak 2026. Sembilan ikut Kumang berpeket malam tu lagi be ya. Berebut ya. Kegelar Kumang Sarawak 2026. Hari Limbang, Sri Aman, Bintulu, Betuang, Kapit, Kuching, Miri, Ngau Serian ya.
1: Iya, jadi orang ke jauh nanti boleh datai. Kita tahu medak hari Facebook rasmi sambutan gawai daya peringkat Sarawak. Jadi artis undangan malamnya malam tu lagi. Ianya kita habis Ramles Walter.
0: Ya, jadi kita sama bela ngericah ke Bana Baru Permajaya malam tu.
1: Iya,
0: jadi,
1: betul.
0: Sidak ke menang malam tu lagi Kumang dekat mai pulai price RM15,000 luluang RM12,000 selingga matahari RM10,000 lalu bisa price ke bukai.
1: Iya, jadi price bukai itu inya sagu hati lumbur 4 ngagai lumbur 9 dekat mai pulai price RM3,000.
0: Ya, bisa price bukai bakat trofi, certificate, bukit Kalau bisa price ke bukai memang selampai itu ke bekenya deh. Jadi bekenya meh teka dekat nyari malam tu lagi nah be ya. Jadi ke pemadu mana kita empu meh datai meda ngau mata kita empu ya.
1: Iya laban tua tu penatai hari Miri. Pedak-pedak ko tadi Miri kemari rasa bakal ke bisi meh nya. Ngalap ke bisi sangkut Miri ne.
0: Iya kita kan nemu meh laban hakim tu kai rancangan-rancangan.
1: Betul. Kira ke nama tu tadi challenge tua meh. Tiknya mak Miri menang minggu tu.
0: Kita tetap nyukung orang Miri.
1: Ya, betul.
0: Kita ke dia di Miri itu. Nah, okey, awak kena masuk jam temuai non pendah nganti.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita berperinang lagu Kumang Sarawak Ari Elta Bronston. Jadi ya udah tu lagi. Ingat ke randau ngau no Beleri menyi ya ke jadi champion pekit kontau Solo Indo.
1: Indo.
0: Jadi orang-orang bujangnya sebarang ngerapat ngapa kena kontau lah.
1: Kontau terus.
0: Ya,
1: McDown terus.
0: Ya, WFM.
1: Segulai sejalai.
2: Halo semua, aku Elika Eric, Siko Ari Pegawai Psikologi Counseling Ari Klinik Pengarai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anak anda ingat, saluran niaga pengikut engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Okey, jadi begulai baru awak ngelah tengah hari, awak family serito, anda berasai udah 10 minit limpas jam pukul 2 ngalih hari. Jadi bala baling bala peningan kita terima kasih lah benda begulai ngau aku. Aku minum geng nombi hari pukul 12 nyentuk ke dia tu. Jadi program ruai kita serito siapa temuai? Monyek aku tadi kami dua DJ Pana udah sebut siapa temuai kita. Kita minta ya madah ke diri dulu. Uji nong hello hello dulu.
2: Hello.
1: Uji, hello. Uji pun okey nya ya. Hidup bajet kita ya. Okey. Jadi minta nombor dah ke diri dulu. Siapa nama wan? Apa natai hari ni?
2: Nama aku Valerie Menyi Anna Anderson. Penatai ku hari Miri.
1: Hari Miri.
2: Oh, hari Miri.
1: Hari Miri ne. Okey, jadi berapa umur dia tu? Kan mana ke ngai? Rahsia.
2: Rahsia.
1: Okey, jadi dia tu agi bersekolah atau ke berdini sekolah?
2: Ku sekolah ba College Vocational Miri.
1: Okey.
2: Dia tu ku benuang kapus diploma lah, diploma.
1: Dah kapus diploma ne. Jadi bisi rancangan kak sambung degree kini?
2: Bisa ga?
1: Bisa ne. Okey. Jadi nama nama tu tadi aku sudah ambil nombor college ni tadi.
2: Ku ngambil kursus ku ba college vocational tu, ku ngambil teknologi pemesinan industri. Ya lebih kepada engineering lah, pakai besi semuanya.
1: Patut ya juara kun tahu tata nene. Terlebak megai utai baka keras kurang ne. Okey. Jadi itu tadi kita laban temuan kita tu siku juara inya paket kun tahu solo induk diatur pengawal gawai dek bazar ngau ethno culture festival 2026. Jadi ulian memadah ngai bala peningat kita ke bisik meniang tua sar itu. Sapa ke cigu? Tentu bisik cigu. Udahnya sapa nama nama kebuah nuan rindu ngau pekiat aku tahu tu tadi Valerie.
2: Okey. Ke ngajar ku subaknya. Matthew

0: pengawak kuntau tu. Ah, tentunya fikir kuntau tu berbukut ke, berkeni ke.
1: Mula-mulanya kan mula-mulanya takutku kan masuk kuntau sebenarnya dengan dipaksa didiku, lalu minat lah ku dengan, lalu tumbuhlah minatku agaknya. First ngajar aku subak kan, first ngajar aku ke ngajar aku dari peringkat 1 sampai peringkat 7 to. First ya ke ngajar aku nya guru kami bernama Bun Lim, nama ya
0: Bun Lim.
1: Guru Bun Lim. Dengan keduanya niang kami niang guru Peter. Peter Bayang main nama guru kami nya suban yang kami nya. Yang ketiganya Bradley.
0: Nah, bukan Brad Pitt.
1: Ya, Bradley.
0: Jadi itu tiga-tiga tu kira ke cikgu Nuan lah.
1: Oh, cikgu ku.
0: Cikgu Nuan buat school vocationalnya.
1: Ukai ke ngajar ku kuntau.
0: Ngajar Nuan kuntau. Okey, jadi kira ke apa yang Nuan merancang Nuan ngau pakai tu ni? Uli Nuan sebut siapa nama apa yang Nuan?
1: Nama apa ku ianya Anderson Ana Rantai.
0: Tentu yang bisa nama glamour orang lala.
1: Bisa ya, api yang namanya api.
0: Api yang penyanyi. Sikup penyanyi atau bilang kita ibab nua Sarawak tu ni. Okey, jadi laban tentu ya kita ngau pengau ketu, tentu ya kita nama tu tadi bisi apa kita indah kita merancang kita ngau pengau ketu ni. Jadi bekeni asai tok ke apa yang mampu bedak nuan udah jadi kira ke terubah nuan ngau puket tu.
1: First time.
0: Jadi keni asai yang bedak nuan jadi juara. Nak nyangka nuan juara men ne. Boleh non cerita berkeni asai apa yang non tukar this bila kita mendak non dah juara kuntau solo Indo tu tadi.
1: Hari segi sidak ya kan, sidak ya macam happy kak, happy dah happy sidak ya macam
0: nak nyangka.
1: Macam terkenyit lah, terkenyit deh. Sida ya datang support ku magang mayanya 9 hari bulan mayanya. Sida ya datang support ku menyerawam si daya, macam happy lah si daya datai, macam bangga deh.
0: Iya,
1: bangga.
0: Betul. Tentu elaban ya, umur nambia si te danya tentu ya bala kebuka itu jadi sebilik nona yang kak non uliah jadi juara berpeket tu. Jadi berapa lama nuan tau ke berlatih kena peket tu beleri?
1: Maya berpeket tu kami training kira ke 3 bulan lah.
0: 3 bulan.
1: Start dari bulan 3 mainnya. Start dari bulan 3 mainnya kami training. Training berjoging, training ngetat ke sport, training sparring semuanya, training serentak-serentak apa namanya untuk stabilkan kami punya like sama-sama numbuh deh. Sama-sama muka kuda-kuda
0: kayaknya, betul.
1: Like serentak like maneh pada orang.
0: Jadi ya ke berlatih tu sepemanjai 3 bulan tu siapa cikgunya tadi?
1: Cikgu kami nya adalah Matthew Kunsui ngau Bradley kami ni
0: tek sidaya. Jadi hari-hari sidaya train ngau kita lah.
1: Hari-hari denya apa iku pun bisa ga nulung untuk tambahkan stamina deh. Stamina ya. Apa iku kami lah coach kami.
0: Kira ke uliah nama tu uliah anjung ne. Penyanyi kita itu. Okey, jadi itu kira ke nuan siku aja ke ngau pekit tu tak ke bisik bala menyadik nuan kebukai bisik ngau pekit tu.
1: Menyadik bukai nadai tapi bala menyadikku semua nemu berkuntau magang.
0: Semua nemu. Jadi pilih nemu magang. Jadi kira nuan tu ketuai.
1: Aku tu ke menyadik kenmu tiga.
0: Menyadik ku tiga ni. Jadi sidak ke nembiak ke menyadik nuan ke biak ni tadi. Nyu nitih nuan ni. Nyu rindu mendak penguat pekit ni tadi. Okey, jadi kira ke nak nyangka. Ya, nama aku tu sikup peninga kita ke komen dia aku ya. Ya, bisik belajar Muay Thai ya. Bisik belajar Muay Thai.
1: Agustin
0: ngalai.
1: Kami main Muay Thai.
0: Jadi dia tu dekat berundian kang peket ber Muay Thai. Dia tu ne.
1: Benung kat masuk game Muay Thai menya on the way.
0: Cukup pencapaian ti. Kuni orang rundian ti cukup tinggi, lebih ke baka umur beleri tu agi bia. Jadi nada salah tidak ke nembia ke ninga ber radio serito. Umur beleri tu nanti yang nyebut dia vocational kira kagi bianya. Agi bisik dalam 20 18

0: kenya ne.
1: 20 lebih.
0: Ah 20 lebih. Ha bedau anak Allah dulu. Ha nanti nya mak kita kang Muay Thai, nanti Valerie uleh kita pun uleh. Ha umur Valerie tadi biau. Ha. Okey jadi Maya pekit ne tadi. Apa iko finalis kang kita pekit Maya nya Valerie?
1: Finalis antara indok ke to?
0: Iya betul.
1: 11 iko.
0: 11 iko. Jadi uleh nan madah ke bapa 11 iko penyerta ne tadi penatai hari ini.
1: Sekedar bisa hari Kuching, bisa hari Betuang, hari Bintulu, Sibu, Selangau.
0: Selangau pun bisa ni. Jadi mayanya tentu ya nuan asais sidak.
1: Nervous.
0: Ya nervous.
1: Saya takut bisa.
0: Laban nuninga jauh penatai sidak tu ni. Jadi dalam masa nuan tu kesalnya tadi, tentu ya nuan nama tu tadi nuan mendak bisa siko dua iko finalis terbakar hebat hari nuan. Kini asai nuanya.
1: Macam takut takut gegetar gasai
0: ko. Gegetar. Ya gegetar. Terang gepentah mana.
1: Gegetar saya.
0: Jadi tentu ya siapa cikup finalis ke tahu sebut itu cikup finalis ke asainuan tercabar mayanya penatai hari ini finalisnya
1: tercabarnya hari sidak Bintulu seko.
0: Bintulu.
1: Kekala juara Betatau Suba.
0: Juara Betatau Suba. Okey. Jadi nangacau sebedau kami doi beleri nampung baru randau laban aku bisi nanya tadi ia dekat merindang kita berujung program tu lagi. Jadi seraya nganti beleri milih lagu kita dekat merindang setiap lagu gawai. Ianya hari adon hilang dekat merindang di penguat pengerami pengilak di gawai gawai dayak gawai Dayak Bazar Agriculture Festival 2026 di Permai Jaya Miri. Jadi seberapa tu anang kini-kini dulu kita merindang lagu Ari Adonilang.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, bulan baru berawak program Ruai Kitai di YFM Miri Saritu Balap Ringa. Terima kasih dah sekali lagi laban dah bergulai dengan kami sebuah atau ke geng Dobi hari pukul 12 nyentuk ke jam ke Datuk. Jadi Datuk lagi bergulai dengan temuan kita ianya Valerie in the house. Sikut juara Kuntau Solo Induk ke dah diatur di Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026. Okey, jadi Atuk lagi sebenarnya kita dekat meniang ke Valery, dekat merinang kita si lagu. Laban apa ya penyanyi tentu ya anak nemu lagu. Di mana tumpahnya kan? Okey, jadi Valery tu tadi laban nuan udah digelar juara tu tadi. Jadi nama tok ke rancangan nuan udah tu lagi selain hari nuan kak ngau nama tu Muay Thai tu tadi. Bisik ngau pekit bukai kini udah tu lagi.
2: Aseko tahun depan bisa aseko nanti bisa paket kuntau baru kagak kungau.
1: Oh, tahun depan eh?
2: Oh, tahun depan.
1: Oh, bermiri itu.
2: Oh, bermiri nak nemu dini
1: dulu. Dini ke bisa ne? Oh. Okay, jadi tu tadi laban kita jadi seko juara tu tadi nanti nyemak munyi korang nanti nyemak ya laban tu kira ke peringkat Sarawak deh. Nanti nyemak bisa paket miat empu bakal miri ke top ke Sibu non bising bising ingin kak ngau kini ngau baru kini
2: bisa
1: ne nak ngira udah digelar hari peringkat Sarawak.
2: Oh, bisa kak ngau
1: nak ngira ne. Mana hanya laban bisik sekedar orang bila ya udah digelar Sarawak tu tadi ngai ngau ke baru tadi ne. Labannya munyi kurang nak tercabar. Jadi Valerie tu nak kisah lah ngau mirimpo. Okey, jadi Valerie nak perasaan kita dah berujung program. Jadi ulih nuan madah ke bala-bala peningah kita ke bisik meniang kita serito. Nama Jakob Lalau nu ngagai sidak ke Indo. Nadi salah kita ngau pekiat kuntau tu tadi.
2: Okey. Nuju ke robek barunya. Ane yang ngai ngau nanti kak namanya anak ngengau lah.
1: Anak takut.
2: Oh, anak takut ke belajar kuntau to. Ngambil ke dudiari lah. Kuntau to nak akan pupus, nak akan ditinggal ke orang rebek baru. Laban rebek to kan lebih kepada macam berpekiat kumeng, pekiat pekiat namanya fashion show semuanya. Jadi kita ke agi biaknya try lah belajar kuntau.
1: Iya, betul.
2: Lama-lama timbul lah rasa minat kitanya. Ni nemu dudi hari lah kita ngajar balanya kita bala anak ucuk-ucuk semua lah.
1: Iya, betul.
2: Lah ke kita uliah ngajar sidak ya, ngambil kesidak yang nemu asal-usul kita itu.
1: Iya, betul. Ayolah lah aku belajar di Valery kak. Ni buat mayo kak, ajari aja, faham?
2: Iya.
1: Ulih nak nunjuk mimin, aku entah hari cari itu Valery, buat live kita. Nah, ulih nunjuk dulu. Ni buat mayo lah bunga mimin. Ulih kini, tentu yang malam dengar kak meda. Labannya juara tentu hari cari mimin, laban bisik.
2: Kulan tujuh ketak kah?
1: Ketak kini. Ya. Kini. Okey, kita yang uji dulu. Okey, kita yang uji dulu. Satu, dua, tiga.
2: Ketok.
1: Okey.
2: Tujuh.
1: Ha. Okey. Uji nol ngadu ke diri lah. Awak balap ringan kita yang mendak. Tentu mayu peminatnya hari tadi. Sini komen-komen ya pendak. Tentu ya tu. Sikit kaban belayan. Sini Valery tu. Okey. Kita uji baru Valery. Okey. Mempersembahkan kuntau kita. Satu, dua, tiga.
2: Ketok ya. Cara kita ke muka kuntau. Ketok. Itu cara sembah lah. Sambah. Ketok. Ketok. Tujuh. Kenyak.
1: Ya juara
2: yeah.
1: Kuntau Solo Induk kita. Okey, terima kasih mega ngagai apa yang punya pin laban udah ngata gini berkonti cerita. Bukan orang bukan enggak pin tu ngau aku sebenarnya. Okey, ngau anak nyangka anak ya pen nitih generasi ke generasi dia tu ne. Okey, jadi jaku ke penudi hari nuan beleri tau ke pesan gawai ngagai semua bala peringa ngau bala-bala nuan ke ninga nuan sarito.
2: Okey. Nuju ke kita ke kat nyambut hari gawainya, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantang senang wan menua. Ke terutamanya ngagai balaku lah.
1: Balaku ke rumah panjang ini.
2: Sidak ke Bantuleng, Bak Berit Marudi, ngau ndo kampung indaiku Bak Ruban.
1: Bak Ruban.
2: Dabai baruah.
1: Okey, jadi bila kita bisi pulai gawai tahun tu? Berga hari bila?
2: Buat masa tu.
1: Sampai nama ni. Nyu kalau mayu handah bala kangau-kangau tu dah lah. Okey. Cuba kasih beleri alaban udah nyanggup datai berkonti RTM Miri Sarito. Jadi nama lagu kabain nuan kena merindang semua bala-bala kaban nuan kebisin ninga kita Sarito ni.
2: Lagu terima meh. Lagu Andriana Ben Sunyi tema tajuk ya
1: tajuk. Sunyi okay. Sunyi nama aku buah milih lagu tok bila tentu orang kena mau
2: laban ku minat lagu tok pengalamannya bisa kena bakula tentang lagu tok
1: jaga Okey, jadi kita berbindang siku juara Kuntau Pekit Kuntau Solo Indo ke baru dah diatur di Miri tu tadi. Jadi ngarap ke Valerie sampai munjur nantinya mak bisa jodoh baru kita bertemu baru berita okay. Dirimu ya jadi juara Kuntau antarabangsa.
2: Okey,
1: jadi kita terus merindang sitik lagu kita minjam lagu penyanyi Sarito inya Ari Endra Ben diberi nama Sunyi. Sama-sama kita berindang Beleri juara Kuntau Solo Indo Bapak Mawa Gawai dan Bazar 2026.

mengeraja. Mayu bacelap lindap ke bilik penayak kita. Tukang kemi pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang ngelegantang tawas luas alai kami letak sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja.

Ya, Siti lagu hari hari artis Panggau Buloh Pengerindu inya baru berbuka pintu atau ke di kangau orang buka pintu buka ni nanti nya mak orang minta lagu tu ber rumah panjang sigi orang badah ke lagu buka pintu buka. Jadi terima kasih lagi. Jadi kita baru dah begulai ngotemuai inya juara Kuntau kategori Indo di bersemai ngop pengawak gawai Dayak Bazar Culture Festival 2026 kediatur di Pemai Jaya bulan tok tadi. Jadi tok kira ke minggu ke penudi balap ringa. Jadi sari tok atau ke malam tok lagi kita dekat Medak Pekit Kumang Iban malam tok. Jadi kita misi penyanyi jemputan yang Ramless Water dekat Marina kita berpenguak Pekit Kumang Iban malam tok. Tentu yang mayuh orang balap ringa nak sabar sapa meh dekat mai juara Kumang Sarawak 2026 tahun atau ilan eh. Jadi ya tu kira ku terus buat program interaktif wai tu adakah macam sekedar pesan gawai tok ke pesan lelengau hari kita balap ringa ke bisi dirintai di Facebook Amir FM tu ya. Jadi betiti tu lagi kita boleh ninggal ke pesan kita lagi ku macam ke bisi dirintai di titi di tok tu lagi ne. Jadi tu pesan ke cuba tu hari Roy Kuang ku ya selamat ngalah hari DJ serta semua peningan YFM Iban selamat berjalan ke pengawak panas kami di Seri Aman jam kerja tu serta selamat hari gawai Dayak ngagai semua serta serta semua di tu ni ke bisinya pari tu Induk Kenawin terima kasih Induk Kenawin sudah menin ke kami di YFM Miri. Jadi tu Adeline Wilfred tu hari IPD Hulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta mutarkan lagu choir pesan hari gawai hari artis NP kena berindang apaiku Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semarahan menjadi ku kebenung operasi berlubuan tu balaku berumah pinjai panjai Spencer biju lubuan tu segelang ulu sebedan seratu nak tinggal mega entua ku napi lohom ngau ajan jawab berkampung sampun baru ngarap ke semua sidak gerai ngau salam lelengau serta merit selamat hari gawai ti dekat datai. Jadi tu hari David Alu aku yang selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu aku yang Abak Wan hari Simunjan minta seduai mutar ke lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gaung tuak darah kena merindang kaban menyadit kaban pendungal kaban belayan ngau serta kaban kebukai megak di tik lala abaka ke tengah hari tu aku yang lain lah lagu ke dipinta sidak tu ne tuak darah tu. Okey jadi kita terus merindang sebenarnya aku nampu baru pesan ke bisik diterima kami bakal tengah hari tu kita memberi nansi lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gaung ke diminta hari sikap peninggal kita hari David Aluak.

Ya, Siti Langkuari, Jessica Timah, ngau Gilbert Gawang diberi nama Tua Dara. Nah, jadi tentu ya, mayu malam dengan kita udah minta lagu gawai lah ban nak berasai gawai udah dekat data ya. Jadi ku maca pesan di titik tu atau ari kumang merjas ku ya. Selamat ngaleri DJ, panas kami di long lama di tu minta nuan nebah sebenar lagu gawai DJ. Okey, udahnya kita bisi ari Lucy, selamat ngaleri nuju nuan ku ya. Pesan ngagai semua kabam tik lala aku lalu ngagai bala menyadik sebarang alain dua jadi tu ari Lucy. Udahnya tu hari Ricky M ke selamat gawai DJ tu hari Marilyn Mas. Hai DJ baji aku ya, terima kasih Marilyn. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu Aib Mata di hari gawai. Nama kebuah Aib Mata di hari gawai. Adakah Marilyn tu nak pulai gawai? Okey. Jadi tu hari Andrew EB, hari tatau ke ya pesan nuju kami serumah rumah Jirom nangga merit sangan tatau ke ya harap ke gerai belakang lama aku ya. Okey, terima kasih ya Andrew B. Udahnya tu hari Iyo aku ya minta lagu gawai hari Tajuk Remawang aku ya. Okey, lagi aku nguji giga tu lagi nak laban mayu bala peringat kita dekat minta lagu gawai kelebih lagi kita itu udah semak hari gawai tu ne. Okey, jadi tu hari tu hari Kuan, ku yang minta lagu selamat gawai pulai gawai hari Anderson ngalai ku yang udahnya tu nama tu tadi Siti ke sekali tu hari Matthew Bandan ku yang minta DJ main ke lagu nak ulih pulai gawai hari sebarang penyanyi. Jadi ni sekedar pesan ke bisik terima kami di titiknya di kita terus merinang setiap lagu peminta megak tu hari Marilyn tadi enti nak salah aku tau ke ya Marilyn Mas tadi minta lagu hari Melissa Francis tu nak salah aku inya lagu diberi nama Aib Mata hari gawai. Jadi terus merinang kami di YFM sekulai sejak lain.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Air Mata dari gawainya. Diharap ke sikup peningkat kita Marilyn May tadi alaban ya ke minta lagu to tujuh yang ngagai balaya atik jawak ya. Jadi itu kira ke pesan ke penudi. Jadi aku baca bapak itu pesan ke bisi diterima kami di Mir FM YFM diri. Jadi itu hari Misha ke selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hujan kami di pakan itu minta nebah ke lagu meligai pengrindu ku ya. Udahnya kita bisi gernaing jalung 9958 DJ salam. Hai DJ ke salam hari Bintulu. Pian megak kita bisi mami cool itu. Hai DJ, hai megak ngagi kita. Udahnya tu bisi hari check queen ku ya. Hai DJ, selamat tengah hari atau hari ke Siti tu hari Winston Tom. Selamat lemai DJ hari Tini buat tatau putar ke lagu Johor Sibu Gawai ku ya. Tiket biluan ke salah beli akainya ya. Pamaya salah beli tiket ni tadi alah nak beli baru meh. Oh, jadi ngarap ke penguat kita tik dekat pulai gawai, ngarap ke penguat semua mujur, harap kena ada bisik penangguh kelebih lagi lah bantu kira pengerami setahun sekali aja ne. Okey, jadi ke penudi tu aku ninggal kita setik lagu tu lagi. Jadi sebenarnya pesan ke penudi tu ngarap kita balap ninga terus berjimat di jalan alun ngau ngagai balap ninga. Terima kasih lah penudah bergulai ngau kami dua geng lebih hari pukul 12 ngagai pukul 3. Jadi pukul 2 tu tadi sikup B kita lebam bisik pengawak tin oleh diseliah ke. Jadi kira ke sikup B tak berujung program ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi terus boleh kami berawak minggu baru. Jadi anang nak bulan kami lagi pukul 3 di Mir FM tu dekat bulan ngau Eni Bungan ngau Siko pengelola program tau ke DJ baru tu lagi ni. Aku pun ingat siapa namanya Patricia, nanti nak salah kau minta ampun ti salah nama. Undangan lagi kita dekat bulan ngau YFM di Kuching tu lagi. Jadi terus bulan kami di YFM Miring.
1: Oh ha, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua ari aku DJ Fas Miri FM.
2: Selamat Ari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua peninga YFM. Ari aku Arina.
3: Hai, aku Ilma. Aku kemeri selamat mintu Ari Gawai ngagai semua peninga YFM Miri Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh ha,
4: apa

0: Kalih Hari.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Dinaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Okey, hanya tadi lagu kedai Steve Sheehan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Terima kasih geng 2B sudah gulai dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Ya, mulai baru ngagai kami YFM di Kuching, kita gulai dengan aku Min ba segmen rentak ngali hari. Nama berita kita ke ngali hari tu peningal, ngarap ke kita nak lemau, nak rungok, nak ngantuk. Lebih lagi, bala kita ke benung bak salun jam ke dia tu engkanya benung ngletang buat kini, benung bekaran ke kita berkempat. Engkanya panjai kini rintai kita berhenti bak salun jam ke dia tu. Nanti di puak bandaraya Kuching, nadai penanggur ni kita ke dekat ngagak buat gawai. Atau ke dekat ngagak buat ke Tegal bisik nguluk sekedap pengrami ke bukai. Tau berengkai hari dia tu. Nih laban tinggal berapa hari lagi endur kita ke dekat ngintu pengrami hari gawai yang kaum endur kita tu tadi. Dekat bergiga ke perengka ke bukai kelebih lagi kena ngintu pengrami hari gawai. Kita lekat kenya dulu peninga lagi nekat nampung nih. Bapak penglama 3 jam kita bergulai ngaku. Berkongsi ke sekedar info, bertanya ke berita, bercerita, berandau kita tajak ndak bertungak mua. Tang bisi mega program kendang yang sudah diungkup ke ngagai bala peninga kita kendang ya seluruhan segulai sejalai hingga kami 24 jam sehari. Jadi sehari itu hari 4, 21 bulan 5, 2026 kira-kira ke setengah hari betul nih nyudah ngaliah hari. Ya, tusun program kita nadai berubah ungkup ke ngalih hari tu peninga jam ke terubah aku dekat merindang kita berkunci ke sekedar berita berarti ke perkara kuliah dikunci atau ke tips kuliah dia kena kita ni jadi pukul 4 ngalih hari tu lagi sama megak dekat terus merindang kita ngau lagu-lagu ku dah dipilih aku jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Arya Kota Media di Kuala Lumpur. Biar mega bisi siti program ke dikeluar ke Penny Ribot Ari YFM dekat ditebah pengudah mendiang ke berita Ari Kota Media di Kuala Lumpur hanya Pelasa Jurai 6.35. Ya, pukul 6 lemai tu lagi bakal selama mega anin tiang hari 4 kita dekat gulai ngau pengeluar program kami bak sada hari Limbang pukul 6 nyentuh ngai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terus berpindah kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku bak playlist ke sekali tu lagu ke dibaik Honey J nyamai gaudah.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: YFM Segulai Sejalai.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik tidak nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke majak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okeynya tadi lagu dipilih kena merindang kita berentak ngali hari. Kita megah tadi di sini dengan setiap lagu kedai Rudy Peter Bungai Apiku. Hanya kaum sandai anak liuang udah kalah sangkai berarti. Ya, bak jam ke dia tu tau ke maya dia tu ni. Apalabak aku kita pun belum berunding ni. Mikir nama nak lagu kak baik kita gawai. Kelebih lagi lagu kena kita merindang tak ke ngericah kagi pengrami kita bak rumah pancai. Apa pengrami hari gawai nang ditemu kita setiap lagu kenang ya suah aman edi baik kita lebuh maya pengrami hari gawai. Angkanya kita bisi dekat mai ubah kini maya pengrami hari gawai ngarap kita itu tadi terus mai main asal kita bak pengrami hari gawai. Enya mantai ke main asal kita ngagai bala nembiak ke mayari pia mega udah diselat ke kita ngau pengrami ke mayari mega atau ke pengrami bala nembiak dia tu uliah dipegulai ke kita ngau main asal kelia. Jadi utai tu mega peninga patut dibantai ke kita ngabis sidak yang nemu bekeni main asal bangsa kita kendang yang suah dibantai lebih lagi maya pengrami ari gawai. Ya balaka lagu mega kita ya bisi ninga serta bisi mega meda kalai raban ke penulis atau ke penulis lirik atau ke orang kenang yang kembang lagu. Bisi berkena ke jakuk dalam, jakuk lama, jakuk klasik kita iban. Jadi ada salah maya pengrami hari gawai ke dekat datai kita ke nembiak rebak baru mega tahu mai bala sidak ketuai tahu ke orang kagi bisi penglandia bak main asal tu tadi mantai ke main asal kita maya pengrami hari gawai kira ke ngatur program kendang ya bisi sangkut tahu ke bisi kait ya gau main asal bangsa kita nak nyalah ngatur program bakal nimang tajak utanya tadi enda baka penyamai kita itu nyebut utainya patut dipedara dipiring kita patut ngatur utainya ngau cara ke betul mega. Okey namanya peninga hang arab ke main asal bangsa kita ndak lenyau serta nak tinggal mega ri arus pemansang ke mayari dia tu laban lutanya alu dileka serta nak ditemu kira ketinggal menya alu dileka ke bekenya aja ataja kita dia tu mayu haman raban biak rindu agi bak pengawak ke baru-baru kelebih agi bak main ke jeman nau kurang tau ko bak kemayari dia tu kita tahu merangsang sidak ya ngiga cara ngiga atur bak rumah panjai ngambil kita tadi ulih narit hati sidak ke nembiak tu rindu ke main asal bangsa kita iban. Ya, kita terus berperinan ke sekali tu ngau lagu ke dibai Jenna Janet udah lekat di atiku.

0: Regawai. Aku nama Suwata. Ngapulah tu aku kamera. Selamat Regawai dengan semua kitai kenyambut Regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pulang gawai tu, terlibat-terlibat main dengan mana anang hirup main terlibat nanti dah tai berumah baru tahu on. Ya, nyajar aku. Bye-bye sama Regawai.
1: Oh, ha.

Okey, lagu gawai kena kita berperindang ke ngali hari tu ni. Lagu gawai bergempur hari gawai kena baik Larry, Trisha, Delvision, engau Richard. Semoga Ramless Water udah merindang kita dengan lagu gawai Richard Gawai. Jadi lekat ke cerita gawai yang tadi peningah, ha, sebedau gawai tentu kita tu tadi berarti ke rega minyak megak, yang kaum berarti ke rega barang ke dekat dibeli. Ha, kelebih lagi kita kenangnya jauh hadiau di menua pesisir, ari negeri megak dekat mulai ke diri ngagai menua derimpu, baiknya menua Tajalai, tau ke basrada ulu sungai kini, berketengah ke air kini, berkena ke bilun, atau ke bisiknya berdarat kini, ne, berjalan kaki, nanya rantau, nurun bukit, nikit bukit, nya. Jadi tentu kita megak mikir ne, anti berbeli ke barang, bak siti-siti indur, tentu kita megak berkena ke minyak, kelebih lagi kita ke bertengah ke perahu, bertengah ke sungai, berkena ke perahu kebenarnya ne. Jadi ngagai bala anak ke dekat pulai ke menua derempu, kita kena gawak di menua orang bukai, engka me kita tu tadi dekat ngau orang berarti ke mega rega barang, tau ke berarti ke bekeni gaya kelebih lagi ba gaya ekonomi kita ke mayari dia tu ne, hanya kaum kita tu tadi ngatur pejalai kita ngau budget atau ke belanja kita sebedau kita tu tadi dekat pemisi gawai. Ya, sekedar hari perkara kau lihat di pedak kita habis site website tu di pedak aku ba page Facebook Jabatan Penerangan Sarawak kalai sida emegak bisik berkongsi ke tu ari Saifuddin Nasution Ismail tu di pada aku ne, kita megak uliah ngabas tau ke medak rega barang ke diguna bak siti website https/pantaukrisis.gov.my/. Jadi kita selalu megak medak ne berkeni gaya mata duit dunia kemayari, anti kita medak rate exchange. Nyak cara bala teller tau ke orang kendang ya bisi bak pengawak banker tau ne, tau ke dekat nukar mata duitnya tadi, nyak macara sidaya yang nyak rate nge medak rate exchange. Tang anti kita itu tadi kak medak berkeni gaya basis siti rega barang ke diguna yang kau minyak, kita tau medak https/pantaukrisis.gov.my/. Dia kita boleh berarti ke berkeni gaya nurun ikik rega barang dunia ke dia tu. Ngambil kita nak mucau, nak nganuk sebarang, tau ke ngeremai ke berita ke selebu bunga apa, tau ke bisik mantai ke asai nak puas hati nganuk tok mar nyak mar. Ngambil kita sama berarti kutai ke berkata ni tajak tu kebenar ya, ukai pengawal aku DJ tajak kita madah bunyinya dan kita megak tentu benuang berkira perengka tau kutai ke dekat dibeli kita lemah mai kita ngintu pengrami, tau ke bisik dekat nguluk sekedar pengrami, tau ke bisa dekat pulai ke menua duit tadi ne, tau ke berguna ke duit megak ne. Okey, nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke aku bajam ke terubah tu nampung lagi ne, bajam kedua udah tu lagi. Make sure tanya atinuan.

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Jesse Menti, Joyce Menti, ha, penyangkai kapal, ha, lagu ke dibayar kena merenang kita ini 8 minit lepas pukul 4 lemai. Ya tentu ya aku mian lagi terus gulai dengan kita nyentuh ke pukul 5 lemai tu lagi. Ya, bapa misi ke panjai nak lama ada lagi peningau. Lebih lagi kita kena ngabisi ngambil pemisi nyerumak pengerami hari gawai ngari besai-besai ke bukai. Tentu kita abisi atur kini tau ke bisi langgur, abisi perambu, abisi utai ke dekat diadu ke kita ni. Apa yang megak kita kenang rindu, rindu berjalai raun ngagai menua bukai ngambil peluang meh. Laban musim kemarau atau ke musim panas kebenarnya ni. Bakatuk nyamai nur kita tadi berjalai raun ngelantang kati medak pemanah rampak menua orang bukai. Bisik kita, sekedar kita itu tadi engka nyungai berjalai jauh tak ke raun ngagai menua orang bukai. Engkanya milih raun ngelantang kati ba menua derempuh di menua kita di Sarawak di tumpu megak. Ndak kurang megak baka menua orang luar. Cukup mayuah. Endur ke mana-mana lebih lagi kemayar dia tu atau ke jam ke dia tu sekedar-sekedar palan dur ngelantang kati pun udah diadu kurang ngau mana lagi. Jadi bisik kita tadi nak pulai ke menua atau ke rindu agi raun maya bulan 6 tu pilih mendur ke selamat nur kita ngelantang kati lebih lagi berbaik ke diri sebilia. Neh, jadi aku deka nyebut mimit badi tu peninga ngambil kita itu nyeliah. Nyeliah meh angka kita itu tadi nak nemu kini tau ke nak entu berat nak kini tau ke nak entu berarti kini tau ke seminak ni dengan berita aja kini ni dengan pepiak aja tang nak nemu aman tau ke nak ngambil kita itu nyeliah meh berjalai raun ngagai 10 itik menua kenang yang nak tau dilawak kita. Jadi 10 itik menua ke nak tau dilawak kita ianya Afghanistan, Yaman, Suria, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq, ngau Venezuela. Hanya 10 buah menua ke nak tau dilawak kita, nak tau nur kita berjalai ngelantang kati. Tang aku tertarik hati medak siku influencer. Siku influencer tu ya rindu berjalai ngagai sitik menua kendangnya mayuh amat kes jenayah korone ianya tunggak ke menua Venezuela. Jadi ia tu kira ke bak jaku kemayari dia tu disebut mencabar diri menya tau ke merangsang yempu merangsang pemberani yempu berjalan ngagai menua kendang ya nak selamat ko kita tau kena likun kira ke mayuh kes jenayah tu kita nemu-nemu meh. Nah utai kenyadi di menua kita kemayari dia tu adanya lah kes-kes kesuah nyadi di menua kita kes bunuh bunuh ketegal nindi yang pembisi kes munuah ketegal baik hati kelalu pedis kes munuah ketegal ringat kes ngelantak nembia kes munuah nembia amin pun kita yang sudah rawan ni bu hagi inti kita itu berjalan ngagai menua orang bukai kendang yang mayu hagi kes-kes ke balat ge ari kes di menua kita di Malaysia tu ne ngarap ke kita nyeliah ke diri meh ari ngelawak 10 itik menua ku dah disebut akunya tadi inya Afghanistan, Yaman, Suria, Somalia, Haiti, Libya, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Iraq ngau Venezuela. Engkau kita tu tadi disebut orang oh sanuk maneh nak menua aku kalau kerja ke tasik ba menua tu. Tang kita nak nemu bekeni gaya siti-siti menua ne. Okey, kita lekat ke ceritanya tadi lagi kita dekat ngenang lagi ngena kau lihat nama penglebih bak siti-siti menua kan kita kat raun ngagai menuanya lebih lagi kami peluang maya pemisi ke dekat datai. Okey, lagu kita ke sekali tu Nisa Fauzia Bucang Mentas.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Teka kenyak meh. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, ni baru senang ko ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jam ni lah, laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot dengan wah. Nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, kau jago kan healing. Tindak-tindak apa nak ulih healing.
2: Aku ngasih kumpul kurah tindak deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tindak nak kia. Nah, dah mata ngai tindak. Tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bolehnya tadi lagu Sumanda Borneo Kedebai Sueli, lagu hari etnik Sabah. Okey, lagi mai kita berkenang tu peninga kanya kita bisi dekat rawun ngelantang kati nyeruma permisi ke bisi diberi perintah menua kita atau ke kita bisi ngambil permisi panjai kini nak pulai ke menua nak ngintu hari gawai tang ngambil peluang tu tadi mai diri sebilik atau ke dirimpu kini ngelantang ke hati dekat medak menua orang Bukai. Nanti tadi aku dah nyebut 10 itik menua kena tau di lawak atau ke menua kendang yang mayuah jenayah. Kalau kita tau ke mayuah kes-kes jenayah banyak ni. Tau ke kes-kes ke kendang yang ulih ngemedis kita yang kaum ulih ngeruga penglantang kita lebih maya kita ke rawun ni. Nanti kita nak lantang, nanti kita ngagai 10 itik menua aku dah disebut aku dulu lagi hari tu tadi ni. Jadi kita kendang rindu ke medak menua-menua ke kendang yang bisi kira ke ngemuan rampak menua ke cukup mana kelebih lagi kita kenang dekat medak gaya siti-siti menua ke celap laban di menua kita tu tadi nadai batu ais ku kita ini atau menua rebukai bisik batu ais jadi kita kak ngasai tanya kita nemuai terbaik ngagai menua orang putih ya nanti kita rindu ke sekedar menuanya tadi enaknya lah bakal menua kita ya bisik kampung. Kampung tu aku tadi kampung, ukai kampung menua, ukai kampung sebut kita kampung kebisik rumah nak ukainya. Kampung nang kampung amat. Kita kenang dekat medak bida kampung di menua luar tau ke ba menua orang putih ngau di menua kita. Kita tau berarti dari segi tau ke pung kayu sedak ya, air di menua sedak ya. Kita tahu ngelawak menua Switzerland. Buat Switzerland tu nangnya terbilang ngau rampak menua apps neh. Laban ngau gaya air atau ke tasiak. Aku kita ini tasiak kenangnya cukup ciru. Biar mega nanti di pedak ke kita pedak kita itu nanti di pedak kita di perhati ke kita. Bukan kita itu tamak ngagai siti menua ke dalam mimpi ya, saya ke dalam mimpi. Awaknya ame. Nah uliah dipadah ke ngau mulut ne atau kena uliah dicerita ke aku bekeni pemanah rampak menua Switzerland. Nah tajak aku sampai atai bad dia ne peninga. Ana ngano ne laban kita uliah mendak utanya tadi bad TV, nanti kita bad endurnya tadi. Laban imajinasi kita siku-siku tu nak sebaka ne. Nanti kita ngemuan imajinasi atau kerund yang pikir ke kreatif kita uliah ngasai ke rempu, kita bad siti endurnya. Dia kita uliah ngasai uliah mendak bida. Menua kita berkeni, ngau menua orang Bukai berkeni. Nanti kita nang rindu ke rampak menua ke bisik tasiak ke ciru, bisik kampung kenang ya. Mayu ngau bukit, ngau gunung, bergulai ngau jelu-jelu ke bak dia. Tau ngelawak Switzerland. Biar mega kita boleh meda gunung-gunung kenang bisik ais. Nanti menua kita nadai, kin meh ngelawak Switzerland. Bisa lagi, ndur ke suah di pedak kita bak TV. Dan kita ikat nguji kia. Angka kita nyudah lama kini merambu kap jalan ngagai menua New Zealand. Selalu kita medaknya tadi bak so bak tibi kita ini. So robot tibi. Selalu mantai ke gambar tusu. Tusu ke dirup. Bala kita ke besai tuai ni susu ke sucapi susu ke lempak nemitnya New Zealand dia kita boleh medak pemanah rampak menua New Zealand hanya kau menua tu mega dan yang dipilih ndur orang berlakon atau ke melakon ngagak filem kita boleh medak atau ke ngelawak New Zealand. Nanti kita dekat milih menuanya tadi tahu hari dia tok meh perhati ke dulu ni bagi list menua ke dekat di lawak kita lebih maya permisi ke dekat datai agi uliah tu dia tu tang nanti kita nyudah tumu beli tiket sebulan nanti ku ngau meneh kira ke bak tahun baru kini bak tahun-tahun ke dekat datai tahu ngelawak New Zealand. Jadi rampak menua ke
manah mega uliah dilawak kita maya permisi kedekat datai atau ke bak tahun kedekat datai maya bajet kita udah cukup kini Norway. Norway tu kai peningat dan ya cukup manah. Aku pun bisa niat bisa hati ke kian ngarap ke sampai kita itu ke julu hati kita ke rawun ngagai menua Norway itu sama-sama uliah meh uliah natai ke diri ngagai menua Norway itu laban Norway itu peninga nanti di pedak aku ya siti menua kenangnya bisik bidah hari menua orang bukai laban ya bisik siti kini kita ke madah cahaya tu ne. Kalau kita madahnya api, api itu lain gak ne. Kalau kita madahnya tadi seliang gaya ari menya seliang gaya pancar mata panas rodin seliang malam rodin ya nyelai ya bisik siti tai ke disebut orang aurora borealis aurora borealis tu kemenar aku kak mendak bekeni utai tu uliah nyadi kita kak mendak ngo mata mata mua kita empung natai ke drempung ngagai Norway nyak meke narit ati di Norway tu ne kita tahu nguji mega rawon ngagai menua Norway atau sekedar menua kuliah di lawak kita hanya tiga-tik menua aku dah disebut aku tadi Switzerland, New Zealand, ngau Norway aku nyebut mimet tu nanti kita akan ngerintai ke pemanah rampak menua Norway tu mayuah kebenaran ni kita megah boleh Google boleh ngiga nanya sidak ChatGPT boleh nanya dolar boleh nanya apps-apps kebukai boleh nanya megah co-pilot mayuah kebenaran apps kebukai tau ke nama pedih-pedih ni kita boleh mendak ndur orang ke mantai ke tau ke bisik merik package-package ndur kita yang lantang kati apa dia kita boleh mendak nah, aku boleh nyebut mayuh peninggal nangka nyajak boleh disebut aku ne. Ok menua kebukai boleh dilawak kita nanti kita ke rindu mendak menua tau ke menggeri bandar aku ni bandar bandar tu kira ke kita itu kita nyebutnya tadi dan ya siti ndur menya ndur tau ke menggeri ke bisik ke disebut orang ngau jakuk futuristik begini kan nyebut bajakuk kita ini futuristik tu ya bisik campur ngau gaya ke modern ngau gaya ke lama nyak meh menuju pun. Nanti kita ada cerita-cerita buat sebelah TV. Jadi buat menua Jepun tu ya mayuah utai ke bangsanya. Kelebih lagi buat bangunan-bangunan serta lagi ngemeran ke gaya cara kelama ngau cara ke baru. Bisa megak bangunan ke tinggi-tinggi yang kaum lagi nyimpan bangunan-bangunan ke lamanya metu Jepun tu dikumbai orang bandar futuristik. Nyak me ya. Kita tahu ngelawak menuju pun nanti kita sampai datai bak dia ne. Siti lagi nanti kita tu endang ya orang ke romantik punya kurang honeymoon kak ngantang kati begulai ngau laki bini lebih lagi orang ke baru jadi meh orang ke jadi laki bini tahu megak rawun ngagai Itali. Itali tu nang ya suah amat disebut orang siti menua ke romantik korone engkanya bisi siti endur-endur orang ke ngayuh ke perauknya kini aku umenya nanya pedak mata aku ke dia tu nya nanti kita itu ke romantik nak ibu aga kita ke Itali nanti kita ke ngiga asai ke lain ya tadi tangkak mendak cara orang dian berkeni datai kita ngagai Itali tak kerawan ngagai menua Itali ne. Okeynya sekedar menua kuliah disebut aku ngagai kita ke dekat rawan ngagai menua orang bukai lebih maya permisi ke dekat datai pilih-pilih meh ni bagi menua ke dekat di lawak kita nanti nak ngagai menua orang bukai mayuh agi ndur ke mana di menua kita empu lebih lagi kita kenang rindu bermain dalam kampung. Bermain dalam kampung tadi maka kita ke nyebut berjaku dalam banyak tadi neh bermain dedai. Maka kita kenang rindu berjalai atau ke camping, hiking, ngelantang kati laban. Sekedak kita tu tadi engkanya puas dia bersebelah supermarket nya puas gemedak tu menjalannya tang duit mayu hagi pansut neh. Nanti kita berjalai bersebelah kampung begulai ngau jelu ku kita neh tau ke camping kita
patut madah dengan gadis sebilik yang menggalaban nak semua kampung tadi selamat nur kita berjalan eh. Okey, kita lekat ke dulu nyak peningah. Udah tu lagi berarti ke sekedar perkara kuliah dikunci kaku ngau kita lebih agi nama agi patut dia tu kita lebih maya permisi ke dekat datai. Baik bulan 6 kini, bulan 7, bulan 8 kini, lebih agi kita kenang dengan nyelinting Kak Raun tang medak gayari. Okey, bulan 6 tu cukup mana nur kita rawan. Laban nanti di pedak ni ba kar menua mayuh hanya musim panas bisi sekedaknya musim celap mega tang nak mayuh mayanya bisi musim-musim ke uliah mai penanggung agak kita mai kita ke dekat mindah. Okey, kita berperinang ke sekali tu lagu Arif Baby Chloe amat sigap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa.

Nama perkara kepatut digagak, entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

banyak tadi lagu Kedai Baik Mawat Amid ke Licit. Pian Megah Angela Latajua, Aik Tua Kapit. Jadi pukul 5 lemai tu lagi peningang, mai kita mendiang ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ya, nuju bala kita ke Benung Nurun dari rumah kini. Milih lemai hari tu tadi indoor kita tu exercise. Tentu ke kita mai aik ke cukup lebih maya kita ke nurun exercise tajak semina berjalan kaki tau ke brisk walk. Laban ke gaya hari kita ke kelalu angat beberapa hari tu ne kira ke seminggu tu asai ku bisik ke hujan tang nak banget tu di Kuching ne di tunggak ke Kuching kita dan yang ada itu hujan ngarap ke kita ke nang rindu exercise muak ke lemai ngarap ke baik meh aik ke cukup di Erop kita lebih lagi entik nyudah kelalu balat peluah pemega kita ke baru ada ke nyetat kerimpu tak ke baru ber engkah kebenaran ne. Nyamai mainnya bumbunyinya ne. Bukan nama dia peninga laban kita tadi ka ngepun ke siti-siti pengawa bisnis kedaknya tadi lemau, bisnis kedaknya tadi kelalu regas ga? Kelalu regas tu alu berjalai datai ke 10 ke 12 kilometer kini ngeluik ari pengulih tubuh yang pun nak ulih mega ne. Angkanya baru dekat berengkah brisk walk tang nyepi asai nyamai udah berjalan jauh alu pajak-pajaknya pengannya di peningan ne. Laban kita ke brisk walk tau ke acara kita itu nyaga pengerai ukai ngau cara pejal. Ngarau ke kita ulih belubah-lubah lalu maya kita ke dekat ngepun ke siti-siti pengawak ke lebih lagi ba exercise. Nak nyalah exercise ke nur kita itu tadi nulu lemak korang eh angkanya dekat ngurang ke berat buat tubuh kita ngurang ke pemerat bertubuh ngurang ke pemesai tubuh kita jadi kita itu tadi nyau kasa amat atau ke penapa inat ke kita ini exercise penapa inat pun ngai nyadi ini jadi asasai apa pelabak ke meh anang kelalu mejar derempu lebih maya kita ke baru aja ngepun ke pengawak exercise tu. Okey, lagu kita sebedau mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi lagu hari James Ming Dini Nuan Sigi Aku Gagai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Pengekalan Budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: sejalan.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mangge polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Okey, nyak tadi cerita dalam lagu Kedai Baik Roslina Abilong Kemari Ngejang Pergi. Ya, kemari, tetap kemari, jadi sari itu patut diterus ke kita. Ya, yaudah lemai, hari itu ni peningal, nak patut kita lagi ngenang utai ke kemari, nak patut kita lagi ngingat ke utai ke udah nyadi. Kita patut nyingkang, patut mai diri ngagai perkara ke mana lagi. Tang ukai ke Tegal kita tu tadi ngelekak kari kemariknya kita nak ingat. Kita ingat, ingat ke Tegal kita tu tadi ke ngatur atau ke dekat ngubah penghidup kita pada sagi. Nyak meh pemanah kita tu tadi ngingat ke kemari. Atau ke kita tu tadi bisa nak ingat diri nung lekak ke barang. Bisa nak ingat diri nung kita ngengkah ke utai kini. Ngamik kita ngingat ke kemari dini ku ngengkah ke bubnya tadi. Dini naku ngadu ke barang ni nak aku naruh barangku tadi nyak pun patut dikingat kita buat perkara kemari ke mana ne. Okey, pukul 5 setengah tu lagi peninga pengudah kita mendiang ke sitik lagu dekat terus mic kita mendiang ke program ke dikeluar ke Penny Reboot nya Penny Reboot Pelasar Jurai 635. Sebenarnya mai kita berperindang ke lemai atau lebih lagi kita ke benung mulai ke diri ari upis ke rumah atau ke rumah nurun ngagai nur kerja. Apa maga kita kenang rindu aninga lagu ari Stanley Pua ngerumban umur. Tangan nang berumban baban lebih maya ke baik ke perengka pengangkut.

0: Seperti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tuseh tu kan umang kepun kayunya puan pini. Bekenyak mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tuseh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Alam, puji Tuhan. Terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke minggu Tok Bala Peningah. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua Bala Peningah kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi, munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah, topik berkawal dengan hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama ke buah kita mensia ngembuan hati ke papas tu ke bergede ngaget orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama ke buah hati ke papas tu tadi cukup bahaya. Abak penghidup kita mensia, kita dah nemu munyi ke disebut aku abak tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great, tiga ikut lelaki tik keriang serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa ianya begede hanya me utai ke di pejurai ke kita haba tusun ke terubah. Nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datang baru begolengo kita, kita ngemai topik ke sama mega ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, bak tusun ti kedua. Lalu udah bisi bamu aku bisi datai sekali lagi begulai ngau kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup, Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tu ngelalu ke penatai nuan sekali lagi Pastor ngagai studio ke Sarito. Shalom, selamat datai, terima kasih oleh datai Pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita puan pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peningah mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peningah, kelebih lagi kita ke seruran bergulai ngau kami bak program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas ne Pastor.
1: Ya betul. Nawak ke kita nya tadi baka mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ngingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita ya merik kita panas, lalu ya mega merik kita hujan, lalu ti kada tanam kita mega subur, lalu ti kada jemul kita mega rangkai. Jadi nya meh pemanah Tuhan kita ya.
0: Ya, ati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan ati ke papas, ati begedi, ati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyo baka pisa nguyum lebuh ya udah mansau, dia ya nyo dekat pambus ne Pastor. Bahaya ya ante udah pambus.
1: Ya, nah,
0: kita pedis kita.
1: Ya, pedis medah ya. Banyu udah pambus.
0: Ya, atau kita percaya semua bala peningah kita sari tu ngembuan hati tik gagah. Han ada utai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: ne Pastor. Amat amat daban hati tik gagah ubat tik bisa gagai pengelantang ngagai kita.
0: Jadi Pastor munyi ke udah disebut aku hari pun tadi sari tu tuan nampung baru topik hati ke papas, racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah, tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agik de Pastor. Ngamik ke tuan nak muai awak tua tu de Pastor. Nanti kita berarti ke hati kita mensia tu tadi Pastor disemak ke bakar tanah kita, hati kita itu tadi deh, lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai di benua ngermai nya. Kita boleh imagine berkedi bungai ke benua ngermai deh Pastor. Tang hati ti ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam ti beracun. Tanya aku Pastor, bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulihnya diracun bak penghidup kita.
1: Au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita baka kasar itu kita berhati ke nama fungsi racun.
0: Ya
1: sebenarnya aku nerang ke tanya nuanya lagi ya. Pun ya. Racun tu utai tu nak tahu main-main dengan racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sudah ya udah ngeracun umai udah ngeracun kebun kini sudah ya madah ngagak kita anak sanu nya racun kerengkah aku nya ngai ke kumai kita nama disimpan mana-mana Laban nama kebuah, nanti kita tirup keracunnya, kita sigi mati. Kita sigi berbadi nyawa. Biar maka, nanti kita ngemuan, nanti kepapas. Aku pelabak rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang ti ngemuan, nanti kepapas. Ia sigi nade damai, 100% puan peni. Julua ati yang dekat nyulua orangnya. Nanti pengelabuh kita nyak, pengaka pengelabuh buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuh kita nyak, bakal pengelabuh buah kita. Tusa, mereka kita pambal, mereka kita tegal kepapasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Muni ketanya nuannya tadi puan peniau. Sigi amat ati kepapas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empau. Mayuh kita saro, makai kulat beracun.
0: Oh.
1: Anang makai kulat ke beracun. Mm-hmm. Jadi inti kita ke dia ba kebun, dia berumah panjai. Perhati kita, baka upak lalih mega au. Nanti ya ukai upak lalih ya mega tau munuah nyawa kita.
0: Labai nyau baka upaknya agi ada pasal.
1: Baka upaknya agak. Nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au. Nanti kita perhati ke. Nanti urat kayoknya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dia. Tu saya tu akan numpah yang kepun kayoknya. Puan Pini. Bekanya mega. Nanti kepapas tu udah ditanam. Kita dalam mati kita dia. Tu saya kita kat muai kepapas tu. Semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun tau. Lama hutih tu. Nang senunim ngau. Utai kali kerandau ke kita. Bakal ke kepapas tu tadi tau. Rumputnya dekat. Lubah-lubah layu. Lalu ngujung ke rumputnya mati. Tok mega cun-cun bakanya sekali-kali bak penghidup minsia. Nanti atik papas ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah. Tok ke begadai-gadai. Begadai-gadai nama? Begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya. Ambil kebanding. Hari orang ti nelap. Tua uliah nyadi orang ti pengengkal. Orang ti ingkal. Tegal bisik buah nanti kepapas. Hari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduk ini ya. Lepas ia berisik. Tengti ya. Nyo cegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang kesumbung tu selalu ya berketok. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke berjakuk tinggi. Hari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah? Laban ya. Udah bisik ngembuan. Ati kepapas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ia rajin. Ia selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira. Tau ke rat jari. Nyawup orang bukai mega.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita nemu bisik benih ati kepapas bersarang. Dalam ati. Tau ke dalam runding kita. Kita patut lengkas. Nyabut. Akarnya tadi ngambil kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu. Nanti pengerindau udah berserangan. Maneh maiknya nyoba I love you. Ku sayau kenuan daliang artinya. Nanti pengerindau udah berserangan. Nanti papas tu udah berserangan bagi kita. Nadai. Ya ku nyak bala peninga tua. Lalu bisik plan bertua. Dekat ke papas. Dekat bergede. Dekat cemburu ke orangnya.
0: Jakuk sumpah.
1: Jakuk sumpah datai. Jakuk jahit datai. Lalu tua mega ukai seminaknya aja kan kerja tua mega dekat ngelabuh kurangnya. Ingat bala peninga ti nuan ngelabuh kurang nuan mega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngembuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nyak ti ngasuh tubuh kita pepengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan ati papas. Artinya ati papas tu ia ulih ngerusak runding kita, ia ulih ngerusak rohani kita, ia ulih ngerusak penghidup kita likun nyo pulai kena likun laban rundiang kita nyo diracun ati kepapas tu. Bakanya mai hati kepapas tu belubah-lubah menyi ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita ente kita merik seling merik awak ngagai benih kejai tu nyau nyumbuh artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita
0: ya hanya tadi utai ke di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu hati megat lebuh nuan nyebut namanya tadi kepapas tu tadi berubah-ubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti suba kita meda namanya sanuknya sanuknya mana amat ya suba gerah amat jari ya berpansa ngau kita ngemai kita ngirup tu contoh tu dia pastor namanya nemu rindu ke kita tang oh dia tu nyo nyelai gi sanuknya berpansa ngau kita berpansa nanya pernah jauh kaki ngemai kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah datuk de pasal ini kok kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke
0: boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya
1: iya nang sigi amat
0: ya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nyak nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak diasuh orang semak pas dengai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya ya boleh kita ulin siom ya jadi ulin ngasuh kita nya tadi sebenarnya yang pala kebenarnya nya baru tempias yang pai ya, sigi racun yang pun deh nya nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun untuk tadi nanti ya udah apa penghidup kita
1: ya ya sigi aman anda ngasuh atik papas tu berserangan ba penghidup kita nanti kita nemu urangnya bisi ngemuan atik papas nanti kita nemu orangnya bergede ke kita nanti kita nemu orangnya tadi nak lantai hati ke kita kita mesti nitiah ke jago Tuhan ampun sampai kia awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan nanti ia nerima lalu ngasai ke nya udah ngubah ya kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupan ya badu agi ngembuan nanti ke papas selabanya meh racun ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke di pejurai ke kita ba apusin ke terubah bala peningai topik tu dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 635 ba topik ati ke papas.

0: Mengulingu kami buat program Pelasa Jurai 635 Sarito topik kita Ati Kepapas Racun Penghidup buat tusun ti kedua. Agi mengulingu aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Lalu mulai baru tua Pastor Nampung Ranau tua buat topik kita ke Sari atau Bala Peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita. Habakan ni Kepapas tu tadi ulih jadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Jadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subah aku bisi nyebut bekawa ngau ahli falsafah Inggeris ke bernama Bertrand Russell. Ia ke bisi nulis siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Bak utai ke ditulis ya dalam Abubnya de pastor. Jadi aku rasa kita tidak boleh lepas hari tik ngemuan ati kepapas, hari tik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tak ke ditanggam kita. Aku buat ya laban di dunia tok ko ya dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah tulih ke pemuju lebih lagi hari ke di tempat kita. Hanya kebuah aku rasa tu tadi kena nyeliah ke hari ngemuan ati kepapas kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Enti bak orang ti Arab tok di pasta nama ajar ke ulih diperhati ke kita awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berhati ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini dini nuan berjalai awak kenuan baka buah di kelala hari langgau di kelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi bangsa kita itu senunim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siru ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar hari orang tuai kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala hari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny benih kepapas inti udah berserangan dalam anak atidin ia dekat nyumbuk enti kita ngelak tau ke ngawak ke ya nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk lalu urat dia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut laban enti ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ya pelabaku laban akar ya nyaudah kuat. Nampak ya, ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kena tanam kita. Sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi, berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak, nak lebat, kita patut main semua utai nyak tadi. Oh. Kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi Puan Penny, bisik beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita. Ya. Kesatu, nerenak pengerindu ngagai pangan diri. Ana nanam ati kepapas. Ana nanam ati ti begede. Labanya nadai pulai ke penguntung ngagai kita. Ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai. Ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai. Ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bergulai, berbakih, berpangan ngau orang ti nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu berbakih ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert. Menyiku aku, bak minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi, bergulai, sejalai, ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih ti datai Allah Taala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell ni Puan Penny ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban Te kita mandi yang kediri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita yang ngau orang bukai. Nyak kengujuang ke kita nyak tadi bising buan ati ti nak mana. Jadi nyak nang biblical laban Rasul Paul maka bisi nyebut kita nak patut mandi yang kediri ngau orang bukai. Maka kebisi ditulis dalam Galatia 5 gentran ke-26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau orang bukai ti ngujuang ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda yang ngasuh benih kepapas tu berserangan buat penghidup kita laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai kenyadi ngelingi penghidup kita mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentran kelima tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembuah nati ti penuh ngau penyiru pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita pak jam 3 gentran ke-17 ngau 18.
0: Ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang ke diri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uleh kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tu hadir. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dari pejurai ke kami ba program pelasa jurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi hawa kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami buat program Pelasa Jurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke pengujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun. Nanti kita sudah mancit rumputnya. Rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali. Cun sekali-kali. Nanti kita ngemuan nanti kepapas. Dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Dia kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak tingkir ke kita, nak dibuai kita, jadi haram kita. Kemudian ngelala lah tala, buai semua hati kepapas, buai semua hati tikap gede, buai hati ti jeles, tau ke hati tenak lantang ke pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagai kita, nyak nak megak mai utai ke mana ngagai kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita metusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngembuan beberapa perkara ti disebut kita berkena kuapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa merosak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okay, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari sari tu anang kita nyimpan anang kita ngembuan ati kepapas iya ke ati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peninga sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita ba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih Tuhan aban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 tu awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan. Nyale apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga. Awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100% dan kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai, lebuah leka jakuk nuan diajal, lebuah leka jakuk nuan dibantai ke nyak ke uleh ubah penghidup kami laban pemenal uleh ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemendal tidak terinuan, ajar tidak terinuan, nyak meh timai berkat ngage kami, lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngage kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus, nuan bekerja, lalu nuan negu program Plaza Jurai 635 tu, lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan negu bala peninggal, awak ke kami penuh ngau berkat, ngau pengelantai tidak terinuan. Terima kasih Tuhan, untuk sampai kami, tidak pinta kami, dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus, di dalam Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi, ngau untuk bala peninggal, untuk nakak program Plaza Jurai 635, ungkup ke minggu tu, tetap kesemayan kita terus bergolengo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tu mupa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Okay, terima kasih FM di Kuching. Dia tahu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenaran 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuk ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Gau pengarah kita di Limbang FM nya bergulai ngobrol zam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urut pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai dengan Hello Y Bin dulu. Bergulai dengan DJ Perancang. Lalu ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Siko. Penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu ya disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merindang kita ngau lagu-lagu kuda ditusun aku ke malam tu kelimpah hari maca sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemandu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi.

kami di RTM Rimbang berlari pergilah nyentuh gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebenarnya pendengar semua, kita terus dengar ke program Hello Y Bin Tulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth dalam agi hari ini ya.

Selamat malam mai ngakai peningah semua nyalai kita bertemu baru mulai ba hello wai ke di tabur ke ba maya atau ke ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku di Jeprencian deka berkongsi ngau kita sekedar berita kami ari Bintulu bahwa hello wai kita ke lemai tu nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkah di pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Ya, diatur Balai Raya Jepak Kampung Jepak. Lalu program untuk kebenarnya diatur bergulai antara agensi Enti Dadah Kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu bergulai dengan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad Enti Dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peninga nang ya bekawul ngau pengawak ti nagang pengerja penyalah ngak makai dadah bambi ke dadah ya. Nyalai bisik datai ba program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Turki ianya Kaban Konsil Negeri N67 Jepak. Kalau yang tadi berjadi ngau meka nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi Menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawak Ku Sayang tu ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergilah 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 ianya hari 5 pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nur ya nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelangsak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau ba ke kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalau pergi lah 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak ti berjadi program Sarawak Ku Sayang tu tau ke dikumai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawak Ku Sayang dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak ke malam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergilah diatur Malam Budaya Sarawak. Lalu hari kedua, malam kedua, konsert rakyat Sarawak Ku Sayang. Jadi hari kepenudi, hari ketiga, dekat diatur Fun Run Sarawak Ku Sayang. Udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu kain nutup semua ya laban program tu peninga aki mayuh nur palan dekat diatur ya hanya lainnya mengenal pengawak bakawul ngau Sarawak Ku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half marathon 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis ke jakut tangkan jakut gerah kalai berserimbai ngau pengawak program fun Sarawak Ku Sayang atau ke fun run at jom run gawai daya half marathon tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya berengkah hari pukul 3 dini hari yang tu agak pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala kengau buat pengawak fun run at jum run tu fun run Sarawak Ku Sayang at jum run gawai daya half marathon ya, yang kaum jalai tun Ahmad Zaidi biar mereka simpang

0: keluar masuk ari jalai Polikap Simcing ngau meka ari laluan keluar masuk jalai Pisang ari kampung warisan Jepak ngakai jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka ba bulatan Kuala Tatau nak jauh ari jembatan Tun Taib Mahmud nya sekedar ari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 ari bulan 5 2026. Jadi pengawak kebukai maya Sarawak ku sayang tu meninggal program Sarawak ku sayang mayu nyalai datai meh kita ke bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu ditu atau datai nyengok kami ngabas kami kita bergulai ke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak ku sayang peringkat bahagia na Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sedak ke agensi-agensi pes perintah ke bisik di sedia maya nyelap singgau ke dikumbai kaun Perkhidmatan Sarawak ya. Nyalai ya. Ilak kami kenang ngau sili agi bakau ngau program Sarawak ku sayang. Jadi nak tu hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey, terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perincian tu dan Nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebenarnya kita bergulai dalam program Randa Pengerai kita berperinan dulu ngau lagu ke bisik ditusun aku ke lemai tu.

0: Ya, begini macam tadi peningkat semua lagu hari Melissa Francis Akai Akai Kuyana. Ngujung-ujung kita pukul 6.27 minit lemai. Nyadai Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Nyadai mayo ge artis hari Semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita berserimbang dengan Northern Region Music Festival ke berengka diatur pergila hari 5 nyentuh ngegai hari Minggu sampal datai au ngegai kita ke dia di Limbang, bukan di Limbang aja, di Lawas, di Brunei, di Labuan, di Dindindur ke boleh datai munyi ke Rut tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya tak alah ngeh program Northern Region Music Festival. Jadi ngegai kita ke dia di bersemak ngeh Limbang tau datai maya tu ila inya pergila belabur pergila hari 5 nyentuk ngagai hari Minggu munyi kaku hari pun program tu tadi jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang jadi nanti kita meda Facebook udah di live nong live dia tu ianya Limbang FM pasti di hati ianya aku bisi temuai datai ba randau pengerai kita ungkup ke Minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu inya sama lemai Encik Gabriel nah. Ya. Encik Gabriel Sandum. Ya. Ya. Jadi nama berita lemai tu tuan.
1: Ya, mana?
0: Oh, jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dah ke kunti nah.
1: Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Oh, lama udah nah.
1: Ya,
0: di kunti spek yang mah. Oh, spek ni. Tukar-tukar ke kunti tu nah. Sekejap kiau, sekejap kiau. Oh, jadi awak ke kita yang tadi engka bisik peningan ni ingat kenuan.
1: Ya.
0: Ambil kenuan yang tadi. Madah kena tuan.
1: Ya. Okey, aku Gabriel Sandum, dari Pejabat Kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah, atau ke Iban dari Betuang lah.
0: Oh.
1: Ya. Aku dah berlimbang tu hari sebab tu aku buat Pineng, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
0: Ya. 2022 ya, ya. Sampai ke dia tu.
1: Ya, ya.
0: Apa tahunnya 4 tahun?
1: Mesti 4 tahun pihak lah.
0: Oh,
1: 4 tahun lah. Ya,
0: kira
1: tahun keempat lah.
0: Gawai tu, bisa pulai?
1: Pulai.
0: Pulai kini?
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Betuang?
1: Pulai Kuching dulu, dah Kuching, Betuang lah.
0: Oh, lama cuti lah retinya tadi, si 2 minggu?
1: Si 2 minggu pihak lah.
0: Oh, berbagi?
1: Ya, berbagi mah, Kuching dulu, banyak Betuang lah.
0: Seminggu-seminggu?
1: Ya, seminggu-seminggu.
0: Oh, sebenarnya pulai baru?
1: Ya, sebenarnya pulai Kelimbang baru. Ya.
0: Berapa hari bulan cuti?
1: Aku pulai hari 3.
0: Hari 3 tu lah. Itu hari 4 minggu baru lah.
1: Minggu baru.
0: Ya. Berjimat lah pulai. Kemarin gawai kan Wan. Gawai kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke minggu tu tuan.
1: Ya.
0: Nama kini topik ke dekat di kerandau ke tua lebih ke bisik di dinga atau kedai pedak buat Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
1: Okey, sama lemai ngagi semua pendengar radio kau seritu. Terima kasih lepas lagi nyempat ke diri engkau kami ke lemai tu lah. Tajuk kedai baik ku lemai tu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai tu lagi kita dekat berjakut pasal city topic kamu penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu mayuh orang nemu ngincap tu tadi ngembedis ke penggerai tubuh lah. Tak lagi mayuh tinggal buan malamnya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah. Laban lebih lagi dalam raban remaja lah, enggak orang kegi biar lah. Bisa orang ngembai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke atau ke betul kendak penemunya lagi nah. Dalam segmen tu lagi ke kita dekat berjakut pasal reti rokok. Nama rokok dengan vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 atau dikumpai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu berkeni kita boleh nyegah dirimpu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
0: Jadinya tadi topik tua ke minggu tu nya rokok atau ke insap atau ke vape.
1: Ya,
0: jadi ambil ke peninggal sama nama arti merokok. Merokok tu jaku Melayu ke berkena itu tu. Jaku iban ke berkena itu.
1: Iban nama arti insap kata nah.
0: Nama arti
1: insap. Nama arti rokoknya lah. Ya. Okey, insap tu tadi arti penguat insap lah. Insap nyedut atau ke ngempu atau ke guna produk atau ke produk merokok ti ngeluar ke asap atau ke wap lalu disap masuk ke tubuh lah. Kalau kita ke merokok, rokok biasa deh ke mentuno hanya ngau vape pun dikanggau kita merokok lah. Dua-duanya sama definisi sebagai ngincap atau ke merokok
0: kalau kita ngeluar ke asap.
1: Ah ya, asal dia si asap atau gaya berasap lah, wap ngau asap sama dengan kita merokok lah atau ngincap lah. Ngincap tu kai seminda ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja tang benda yang libat ke pengguna produk merokok elektronik bakal vape enggau rokok elektronik ke ngeluar ke wap TBC mayuh bansa bahan kimia lah. Lebuh maya ngincap tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak angkai paru-paru lalu diserap masuk ngagai aliran darah. Arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik ngagai semua bagi tubuh lalu beri kesan ngagai organ kepenting bakal jantung, unta, paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngemedis ke orang nginsap aja tang mega medis ke orang bukai ke nginsap asap rokok atau ke wapnya secara nak langsung lah hanya dikumbai orang sebagai perokok pasif bala kabar-kabarnya lah kena nginsapnya pun ibarat bekaya ke ngin, bekerti ke nginsapnya garbannya bergulai ngau sekeliling yang berasapnya lah
0: bekerti bahaya bahaya ya. Sama orang kena ngisap deh tadi sama boleh bahaya
1: sama ke? Sama boleh pihak mana sikut tu ngisap ya walaupun nak ngisap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang ngisap ya boleh risiko yang sama lah ya.
0: Laban asapnya kena sedot
1: ya, ya betul.
0: Jadi nama ke kumbai orang insap tu tadi tapi ya ke mula tadi nama arti insap
1: nama arti
0: insap
1: nama arti nama insap lagi nampu.
0: Insap
1: tadi adalah produk yang mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di besi asap ya diisap masuk ke paru-paru lah. Rokok yang di ketunu orangnya lebih insap nyak lah merokok lah. Tenemu sebatang rokok tu mengandungi lebih hari 7,000 bansa bahan kimia.
0: Sitiknya tadi sebatang ya.
1: Sebatangnya 7,000. Isi lebih kurang 7,000 bahan kimia.
0: Mayan lah.
1: Ya hari jumlah tadi beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan ti bahaya dalam rokok tadi ya bisi nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehyde, benzina, arsenik, kadmium lah hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis deka berhenti merokok tajak punya nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesehatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah.
0: Nyanyanya kebuka itu tuan begini ke ngau orang kenginsap itu sebab selalu bala orang ketua yang nginsap kirai ngau nama semakau tu sama apa ya kini
1: sama enggak ya sama asalnya tembakau memangnya mesti kesan ke lah
0: ya sigi sama maka yang tanya ne
1: ya minta ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahagia tapi cuma ada banyak ke ketika ada yang menanya tradisionalnya lagi kita nak nemu nama tu dalam tradisional
0: Jadi betul tadi nama ke kumbai orang vape tadi tau ke rokok elektronik
1: Vape atau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti dikumbai orang e-liquid atau ke flavor kita nemu mayuh orang macam-macam jenis flavor kena jual lah. Vape tu ya tetap intap ya ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut hanya adalah vape lah atau ke rokok elektronik lah lebus cecairnya dipanas ya dekat ngeluar ke wap lalu disap belah pengguna lah. Isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin atau ke perisa pemakai makanan dan mayuh bansa jenis bahan kimia kita nak temu lah. Mayuh orang ngumbai vape tu seminda wap air biasa je tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudarkan tindakan kesihatan lah. Dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat bakar nikel, timah ngau plumbum serta bahan kimia kuliah ngasuh radang saluran pernafasan lah. Nyalai vape ukai alternatif keselamat lah bakal tisuah ke dipromosi ke orang lah. Detuk mayuh macam jenis vape orang promosikan secara macam lah online kan semua orang mandah vape tu okey lah kena ganti kain tapi sebenarnya ya ukai alternatif kena ganti insap lah.
0: Walaupun mayuh aku ninga tadi mana lagi vape ku tapi yang sama ne.
1: Ya sama.
0: Kadang ya. Lebih bahaya lagi ne.
1: Ya, walaupun kita mayuh lagi bahan kimia kita nak temu kita dalam ya. Dalam vape nya macam-macam campur ukainya aja dia tu mayuh kes bakal terdengar kita dalam vape bisi kes dadah kena kurangnya. Oh. Macam-macam jenis campuran tapi oh,
0: campur ya, ya. Eh, kita baru dah.
1: Ialah macam-macamnya mushroom kena kurang ya. Macam-macam jenis vape. Kalau mayo tadi mudah dicampur ya. Orang yang main ngadu macam-macam jenis flavor. Nya asuh bahaya lagi. Asuh belum nambiak ke lagi edik ya.
0: Oh, jadi berkenik ke bahaya atau ke pengawak nginsap tu tadi ungkup ngagai pengerai kita tadi bahaya atau ke nama kita segi nemu nginsap tu nemu nganuk nyawa ya.
1: Okey untuk rokok ngau vape tadi ya lebih kurang jadi kuno saya dulu pasal insap tadi ya insap ke insap biasanya lah
0: biasa,
1: ya insap biasanya ya. Okey untuk antara penyakit kesuah dikait ke ngau merokok tadi yang pertama ketemu kita kanser lah dan merokok tu ia boleh nambah ke risiko mayuh bangsa kanser lah termasuk tadi kanser paru-paru kanser mulut, kanser tekak kuang lah, kanser hidung, ngau esophagus lah, saluran pernafasan lah. Sebagai besar kes kanser paru-paru buat seluruh dunia tu, bisik kaitan magang ngau amalan merokok lah. Yang kedua tadi, penyakit jantung, nikotin ngau bahan kimia bukai uliah rusak ke salur darah lah, lalu nambah ke tekanan darah. Akibat harinya, risiko ya uliah-uliah penyakit jantung ngau uliah strok lah. Yang ketiga ini penyakit paru-paru kronik lah. Penyakit tu boleh ngasuh sikunya sesak nafas, penemu lalu pedis ngeraja pengawak seharian lah. Ya lalu saya berat saya dapatnya pedis kan seput nah ya lalu saya berat semua terkerja ya macam lembau lah.
0: Betul
1: magang. Ya. Ngai kesan ngai ibu ke mengandung atau ibu mengandung merokok boleh nyebab ke beranak pramatang ne, beranak awal timpuah kurang ne. Nen anak ya kurang berat badan, ngau gugur kandungan lah, ngau pemati anak dalam kandung lah. Atau megang lemah ke sistem pertahanan tubuh lah. Orang ke merokok lebih mudah kena penyakit lah, ban ya si ngacau imun tubuh lah. Ya, paling rendah ke imun lah.
0: Jadi tua belalat lo tuan dekat berperindang ngau lagu ke bisik di sedia kaku ke lemah itu. Yang lagu hari Harry Francis datai ke tuai.

0: Ya, selamat malam sekali lagi. Kita ke Hakim Kamu lain kami di Sadari Limbang berlabuh pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi agi begulai ngaku kelemai itu agi program randau pegerai begulai ngau Encik Gabriel nah ya. Tuan. Jadi itu agi agi berandau tu lagi minta ya. Lagu bisa peninggal tu minta lagu ke. Belum bahlo au. Jadi tua tadi bisa bercerita atau ke berandau berkawal ngau bahaya atau ke taken menganu bas tentang insap. Jadi ke dia tahu tadi bahaya orang kenginsap vape tu tadi ngagai pengerai mensia.
1: Okey, tajapun vape tu suah di pasar ke bakar. Pilihan ke lebih moden, ia lagi ngembuan risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi, ya bakal nginsap ke, ya ngasuh ketagih ke, ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan cecair vape tu tadi, ya mesti ngandungi nikotin lah. Bakal ketemu kita, nikotin tu boleh nyebab ke tagih ataupun nyamai hati, rasa hati pedis kat tindu ngau ngasuh jantung kita degup ngau lebih laju lah. And then ya tau ngasuh kerosakan paru-paru lah. Nguna vape ya boleh ngasuh radang ngau kecederaan buat paru-paru. Bas kedai menua bisi kes kecederaan paru-paru berkait ngau vape udah ngasuh orang tamak hospital ngau nyebab ke pemati lah. Yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah nah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bekas sidak remaja yang boleh beri kesan ngagai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar nah. Yang risiko bahan kimia bega bekas sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi nah. Ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
0: Laban nadai nyentuh bahan-bahan ke itu.
1: Macam-macam tak campur orang bawa vape.
0: Suka hati saya campur dah. Nah. Jadi begini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia bak tuan.
1: Okay, kena ngelindung bala kesihatan rakyat eh. Kementerian Kesihatan Malaysia udah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau tu tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu yang tadi yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedai tempat awam lah. Ya bisi 28 tempat larangan mina aku nyebut beberapa titik lah, beberapa titik lah. Yang keterubah tadi hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, maka feri, bas, taksi, semuanya nak tahu ngintap lah. Then bak upis perintah juga, premis perintah, kedai makai, kedai makai tu maklumlah kita nemu mayu orang ngintap dah kenyang kak serang ngintap lah. And then bak taman awam, taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi taman rekreasi airport lambak pernah orang waterfront ngau bala gereja surau masjid semua nak tahu lah. And then bak kompleks boleh belah lah, kompleks boleh belah bak plaza Limbang ya ngau lapangan terbang lah bak airport Limbang pula atau di antara tempat yang nak tahu ngintap lah. Then untuk kedua tadi kawalan penjual produk merokok dalam akta tadi okay mina ya nagang orang ngintap tempat awam yang bega bala penjual pun sama ke penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baruh umur 18 tahun nanti sidak bising langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Dan larangan pengiklanan ngau promosi bala insap atau ke vape tu semua tu nak tahu diiklan ke nak tahu dipromosi ke nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa nak bakal subak subak maju Selangor sebab bisik downhill bisik downhill
0: oh dia tahunya nak tahu
1: dia tahu lagi nanti bakal kita nak bajunya kendara tahu tahu dikena tanya ke depan pada orang lagi ya bakal mempromot insapnya lagi ya nak tahu ti kita mesti bajunya ti boleh nak kena lah kita tangkap orang lagi ya kira ya seolah-olah ya mengiklan ke mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah and then untuk compound atau ke denda orang yang melanggar Akta 852 atau tadi boleh dikenakan ke tindakan pengadkosaan termasuk compound atau pendakwaan bak mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan lah. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut kutu tadi ya dia ke, di compound 250 lah lalu boleh didenda tidak lebih hari 5,000 lah ya
2: Jadi engkau bisa nama tu data kita berlimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap menginsap tu tadi pemayuah sida tu tadi buat ini ni.
1: Pemayuah. Okey, buat limbang tu paling mayuah ke dah ditangkap orang menginsap. Buat airport Limbang. Airport Limbang kau kedai makan ya. Kedai makan, airport ya. Limbang mayuah menginsap ya.
2: Berkenai ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke menginsap ya tadi. Berkenai ya lo alo di saman kita berkenai ke di kena atar ke?
1: Ya lu di saman teruslah. Kita lainnya sebenarnya di compound. Di compound lah. Ya terus di compound lah. Di compound tadi 250 lah. Rabannya nginsap buat airport tadi. Nanti buat airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa ke merokok dalam dalam kandang airport tadi tau kena megang lah.
2: Kenapa?
1: Ya kena megang.
2: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta ne. Compound. Jadi betul tu tadi tuan lah, tuan Gabriel, kini ke berkawal kau klinik berhenti merokok tu buat limbang tu.
1: Okey, nanti bisi bala ke Kak Badok nginsap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi nyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Buat seluruh negara tu. Buat limbang tu bisi 5 klinik ngau buat jabatan pesakit luar. Boleh juga datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
2: Berkenai ke sambut mensia mayuh ke dekat Badung Insap tu mayuh ke kita sida kia
1: setakat tu bisik lah, bisik tepi ya lah. Kita ya lah kadangnya dalam maya dalam servis keboleh ke perkhidmatan berhenti merokok tadi dah baik klinik tadi individunya dekat nerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekat dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah, dia boleh meri dia boleh nerang ke lebih detail apa yang patut dia adulah untuk yang akan berhenti nginsap lah. Kalau yang boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau yang boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan bakal nikotin patch atau ke nikotin gum lah, bakal chewing gum nikotin lah. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Contoh bisik bala dekat Badut nginsap, you are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Setiap klinik ke berdekatan dengan kita, nak ke Balimbang aja.
2: Jadi ke penghujung jaku tuan-tuan, ke nama kini simpul jaku dikena atau ke engkau bisa pesan dari UPS Pengerai Limbang atau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi untuk peningak ke randau tua ke malam tu.
1: Ya, okey. Aku engkau web ukai lambang gaya penghidup kesihatan atau ke moden. Kedua-dua tadi bisa mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebab ke ketagih. Merokok engkau web boleh nambah ke risiko penyakit serius bakal kanser lah. Yang mesti beri kesan berdiri diri sebilik engkau orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap ngau wap ya dah. Perintah Malaysia sudah ngambil mayuh langkah negara nengah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau dikembali rang Akta 852 kena lindung kesihatan rakyat tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita nya mesti kenginsap atau ke pengguna web Hari tu maya timpuh ke pemadu manah kena kita berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke Semak ngau kita dia ya. Boleh datai, boleh kami kemsi menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap beri risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah ke berhentinya dekat mayat kita Semak ngagai penghidup ke lebih sihat ngau berkualiti nah. Ya, okay, aku menghabiskan segmen hari itu lah. Ngau pesan ringkas, saya kediri sebilik. Jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya.
2: Ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ngau insap atau ke vape. Jadi terima kasih ngagai tuan-tuan
1: terima kasih dia.
2: Limpang ke konti berandau ke pasal vape ngau insap tu tadi. Jadi ngarap ke uleh kita uleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan.
1: Selamat hari gawai
2: ke berjimat pulai. Lepas biluan eh?
1: Driba.
2: Nak driba?
1: Driba.
2: Kayaknya jauh nak. Okey, terima kasih tuan sekali lagi ke bisik bulan kami di randau pengerai kita ke sekali tu.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, begini kami tadi peningan semua randa aku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang dengan lagu ke BC di sedia kaku ke lemai tau.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah korang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, Dato, kita mulai engkau. Aku di program Jakut Sempama ungkap kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti sempama tu nanti semak ke kita yang agak orang ke mudah di baik gawak nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin di baik kita gawaknya tadi tau megak di sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan ngena atau ke contoh ayat dikena ngena jakun sempama tu mana amat menantu nuannya bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara ia gekeruk tulang bakanya tadi jakun sempama kita ke terubah lempuang tulang.

0: Ya, bagi nyampe tadi peningan semua Siti lagu lama gawai seperti mungai jarau. Ngujung kejam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni, ni mana lagi tu pula pak kau? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid rakau. Berarti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena baik.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyematek lagi Nuan hingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya, Pia.
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Kita iba tu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi dikena nyemak ke orang induk ti udah ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Nanti ngacau tentu kena adat. Jadi calai ngena jaku sempama tu anang nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Hanya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas selama peningan semua 7:30 lemai itu lagi kita ada kemudian ke berita hari berita lemai ke berita terus hari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah data hari Ijah Hana Lasam ada ke pengawatan sulit serta muain terbalu. Kini yang laki ajo sana kasin ke dekat diadu ke 24 bulan 5 2026. Ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Ianya dia pengawatan dekat diatur berumah diri anak kasin. Kampung panggil ulu kanan Suriaman. Jadi pesan tu menuju ke Melayan ke dia berumah semua panggil. Kelawah kuari AB. Nangga panggil semua melugu skim. Pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san tulang paket A ngau paket B batu besai panggau pu ai engkeramot nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai engkelili jawong serta semua kamu melayan ke diau di area Sebuyau Belimbing Besi ngau Bajong Roban Miri ngau san Ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang halai ngambil ke sama bela datai pengawak tu ilah. Jadi penerang kesilat kita tahu telefon ngagai Lumur ini anak jauh 011-158-21053 Umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngga peluang tu megak sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tadi ya. Jadi ke Siti tu peningam pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau kapal melayan ya ke semak tak ke jawa minta kita sampal datang ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni amadik ya ianya nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29/5/2026 hari 4 30/5/2026 pengawak nyemin kubur niang jadi tuan rumah juga anak unjat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah miri bintulu tudan miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai anak yempu inya 019-781-2635 atau ke Indai Tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan datang dari Hospital Kapit ditujung ngai Junik

ke anak Naul. Kediau berumah masam simpan pat jalai melekun kapit. Jadi minta Nuan Jonika datang dengan wat beranak hospital kapit kena 22 hari bulan 5 2026. Enya pergilah 10 pagi. Baik anak Nuan keada kena 6 hari bulan 5 2026. Sarinya laban misi ke ngagak ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau silia minta Nuan telefon ngagak hospital kapit 0847963333 atau ke sambung ke 251 wat beranak. Ya tadi sekedar pesan ke bisik di Anjung Peningah kita di White Fam.

0: Selamat malam, berkeleng aku Daniel Stephen, bah berita Lemai YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengerja pengawal menolong luar diatur ngau rurus, sistematik serta by basic integrity. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegang ngembuan lebih dari 2,000 itik teluk penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber ribaruh cukai jual menua Sarawak keboleh 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen keboleh 545 juta ringgit ngau royalti air mata kebisi 217 juta ringgit. Kebukanya, nyengkawam penatai pemisi ari bungai ngau premium tanah di sama meri hasil 87 juta ringgit, hasil ari kampung 69 juta ringgit, serta bayar duit di dipulai ke perintah besar ke bisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak, udah diulih ke ari sumber bukai, bakal bayar royalti, pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah, aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke Opis Kerja Raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temuk. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung di pejalai ke 25 agi bak peringkat tender lalu 39 projek kebukai bak peringkat pra kontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit nyerangkum pengawak tingadu ke jalai menua pesisir ngagak jematan menua pesisir ngau projek jalai Jiwa Murni. Hari 11 bengkah projek Jiwa Murni, 9 nya udah diserah ke ngagai JKR Sarawak, lalu 2 lagi benung di Aluska. Atur Transformation Pengerja Pengawak Menol Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak nentu keraban pengerja pengawak ari menua luarnya diatur ngau rurus serta berurun kena nyaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup ngangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawak dan mengat nulung mutar ke isu pengerja pengawak menua luar ditamak belalai ke menua tu ianya ari atur pengurusan ke berurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu di pejalai berlalau ke atur undang-undang, pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke, lalu dah boleh pemendar hari upis ti berkuasa. Pengawak ti pejalai ke FWTA tu megak dan berlalau ke pansia, audit ngau pengawak ngemata, alai nentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas, dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemadu besar di Malaysia serta mengangkat ke menua tu jadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, madah kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama dekat dibantu ngenak projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA. Dikenang agak infrastruktur ngau kilang pengeluar cis bak tanah keboleh 288 hektar pemesai. Projek itu oleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil didebeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang benuanya. Projek itu megak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja dari upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta dipejalai kengenak kerjasama strategik dari gerumpung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar bak projek itu. Kita dia tu benong mendiang ke berita dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga aji bak musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Seduai dekat di sempulang ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawal bersampi bisa diatur bahas bengkel hotel di Kuching no bersampi ke minta penglikun ngau pengelantang bahas pemanjai pengawal sidak ke ngerja rukun Islam kelima. Pengawal bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Kemari siko lelaki rakyat Indonesia dah diletak ke Court Section Kuching ngau hukum jail 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk ngau nadai permit tau ke lisin tisah. Lelaki itu didakwa nitih ke Section 37 bracket 2 bracket A ke dibaca bergulai ngau Section 29 bracket 1 bracket C Ordinan Penyaga Jelus Sigak. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar dari pemesai penguasa Jelus Sigak. Kes tu undang hasil dari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat bantara menua Malaysia Indonesia. Dok laban pengawak maik belalai teluk penyuk bak antara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar alih nentu ke pengawak mai barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke Jelus Sigak ngau nadai pemendarnya boleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang di Sadang dekat datang ngagai pengawal pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair. Dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center. Kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengurus Pelajar Inovatif Komuniti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund. Mada ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors. Dimungkul pemukul industri, institusi di menua tu ngau institusi menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur upis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, bergulai ngau tegas, kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke jaku tu buat program randau ngau Sarawak FM, buat RTM Kuching. Pengerami Mayfest 2026-nya ukai semutik nyadi ke pelasar kena orang berperindang ngau rawun nemuai ajak dan megak nyadi ke lambang penyerakup rakyat hari Pupuraban Bangsa. Dato' Bandar Miri, Adam Yi Siusang, madah ke hari pengeraminya, mensia mayuh boleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lombak ngau main, seni pemerindang ngau pengawak komuniti. Kena penegap kawal tiba pun dari pengawak ke ngatur pengeraminya, Miri, oleh digagak nyadi menggeriti dinamik, mansang, serta Dewan Rakyat Arimayuh Macam Budaya yang masuk ke Jakotok lebuh terjadi ke pengeraminya di Miri. Pengeraminya ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuila. Diatur berserimai dengan pengeraming rami ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur nyerumak pengeraming itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang Mayuah ngatur pengawak sidak. Kalang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisik 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara gereja pengawak menua luar diatur ngau rurus sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegak ngemuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permin. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Narakila Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri.
1: SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now, QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Kita terus pulai baru dengan YFM Limbang, bukan lain dengan Dominic Inau.
3: Terima kasih Daniel Stephen, dia sudah baca berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini menjadi Siti lagu Gawai Swelin bergulangan Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi aku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedekat diatur belabuh hari pergilah punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi belabuh hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiruah sibuah malam tu lagi sibuah mega rehearsal. Jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi raptai majlis perasmian Northern Region Music Festival, raptai majlis penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega raptai penuh malam kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisi dia tour bak lot 77. Lalu pergilah belabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari. Raptai penuh konsert Northern Region Music Festival. Lalu bengkel aktiviti hari-hari majlis seni Sarawak, majlis kerap Sarawak. Lalu pihak mega soundcheck artis malam kebudayaan. Lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam majlis perasmian Northern Region Music Festival. Lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival. Lalu 23 belabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket berdua, lalu bengkel hari aktiviti hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu sound check pukul 2 nyentuh pukul 5 majlis penangguhan ke bisi diatur sur pemanjai hari Minggu hanya sitik program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu Gawai Nebus Dosa ba hari Dosa Maya Gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai suilin begulain gau enerson galai dara babari gawai nah. Ngujung ke jam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai tu nyentuh gagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi yang megak peningah aku lagi maca sekedar pesan berat ke BC dianjung di YFM ke sekali tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony anak Min tau ke Lai anak Langkau datang ke pesan pengawal gawaian tu serta merekat ke Regang Nia Bugiang anak Jimbai tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan, bah Sungai Biru, Sungai Putuang, Sebangkui, Sebujuk, ke Jungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang, Gua, serta Bala Jawa atau ke Semak, Tinglalan yang Bukiang, Anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi pengaktu dekat diatur 29 hari bulan 5, 2026, ianya hari 5, jadi minta kita datang ke rumah Panjai, Kampung Pakit B, Tuan Rumah John Ricky, Sri Aman. Jadi pian megak pesan ke nangkan ke tu ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6 23 bulan 5 2026 pukul 10 pagi sembiang misa 7.30 malam makai lalu berandau balorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju ke Bambelayan kengelalan yang Victor Jambu anak oil harap ke semua ke Bambelayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak Jambu tak keindai bintang ngau laki James Tumblo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau tau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat Madah ke Pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini Niang Salau anak Sawiang Indai Prura Udan Adai 21.05.2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju Kabam Belayan ke Ngelala Niang tu ianya rumah Dunggat Sungai Mas Ilik rumah Seman Sungai Mas Ilik rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu Dara anak Jawa, Mona anak Jawa, Disuai, Rumah Mujah, Batu 12, Jalan Bintu Lumiri, Rumah Robert Sebungan, Rawah anak Suma, Batu 8, Jalan Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudong, Ngauja Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Jemah anak Ucang, Basibu Jaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta bala ke ngelala niang. Jadi kita dipinta datai ngau nyengai niang pergila 22 hari bulan 5 2026 ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke sini ya. Kita tahu telefon ke Gai Jocelyn anak Salau 011-595-5583. Jadi bekerja dulu pesan berat ke bisik dianjung kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal engkau pengawal Luto Terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 hari bulan 6 2026. Ianya hari 3 Luto Terbaik dekat Nemuai Gagai Pak Berunut pagi, lalu 4 bulan 6 2026 hari 4 Luto Terbaik dekat Nemuai Gagai Sungai Adang pagi. Lalu nyat tadi penemuan Luto Terbaik Gagai Menua di Limbang. Jadi PM juga berkawal engkau pengawal kita ke dekat angin tu gawai nalama dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke benung kiruah ngerjau tadi dapur bisingnya bergagak ke penganan jala bisingnya bergagak ke kuih yang sekuat munyi kurang bising kena darinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawal kita isa lemai tu ngarap ke mujur ni teh ke julu ati kita sikut-sikut jadi pia megagak kita ke benung gagak penganan kini, ngagak kuih kini, ngagak kek kini. Tentu ke kita berjimat, tentu ke kita likun. Ambil ke utai ke di adu kita nyata di mujur ya. Jadi, biar megamayuh, mega program ke bisi diatur nyerumbak gawai di ke datai bah sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai. Lalu, rumah panjai kami dia tahun tu ya ke baru aja digagak, ke dekat digagak. Inya pengawal nukar hadiah nintiang pintu rumah panjai. Nah kalau dia ada utuknya di sesebuah rumah panjainya tadi dipinta beli siti hadiah ke berga tau-tau nyampau ya. Lalu dekat di nama tu ditukar di tukar mbak nintiang bilik rumah panjai. Hanya jadi pengawal balan biak punya tadi ke kena gerami gawai kita bakal ketahuan tau.

0: Aku je Sinta. Tak kenal aku ceritanya ah.
1: Ni kan kalian nuan ke?
0: Aku amat yo.

Ya, lagu hari ujung kejam kita lagu hari nyat tadi Peruji Hati. Lagu di kena merindang kita kagi bengkang mulai aku di sadari limbang lagu hari Ricky Jan mulai Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peringat semua kagi kita ke dia di limbang lebih lagi di limbang di Lawas di Labuan di Brunei Sepitang Sabah. Mayuh kami lalu ke penatai kita ke pengurami Notarajan Music Festival ke berengkah dia tu sari pegila ya nyentuh ngagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang di Kangau ke Merindang dua hari tu dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisinya penyanyi Penan Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lumbawang, Kedayan ngau mayogi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak, ke oleh di pedak kita maya tu ialah ke dikenang ricah kagi dikenang rami kagi program Notarajan Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diharap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benong di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat ngarap ke kita nya tadi selamat datai bandur ke di tuju ke kita ya.

Ini kita tadi hari ini sampai terakhir naik udah naik. Kita lain. Jadi kami sering itu visit nama yang Hindu hari kawin ayah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53.

0: Kepala Menteri Mpu bisik mic dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kesekali itu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya Bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia Ti Kedua Subak dalam tahun 1941, Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau Pudi ngai Pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh ari Kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah Allah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau Bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau Bala Kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya.

Nya betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah dari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain dari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Tai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Anchor.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita Senarak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari, lontak nali hari, tada lemai pemerindang malam. Y FM Segulai Sejalan.
2: Segulai Sejalai
3: Y FM.

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke malam tu buka pintu buka. Lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam rimpan seri tu 21.05.2026. Jadi ke malam tu kita dekat pukul yang aku melatih badi bawa pemerintah malam kita 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Nyalain nama berita bala peninggal kita malam tu. Kita sama sampai ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana. Kita megak sama ngarap ke semua tu pengawal ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi udah mujur magang di gereja. Lalu kita ngarap ke bari ke baru pergilak megak semua pengawal ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Andur kita yang tadi dikengintu pengerami rigawai ketika apalah kita yang tadi bisik pemisi kini gawai tu nanti bisik pemisi mandah banyak nih kita boleh mulai ke dirimpu ke menua. Jadi nanti kita yang tak boleh pemisi kak pendak kita yang tadi terus ke pengawak kita nanti sehati laban gawai ukai tahun tu aja abad tahun kebukai mega kita boleh ngelimpang ke dirimpu boleh ngambil permisi megak berserimbai gau hari gawai ya. Jadi sama malam ngagai semua bala kita ke agi terus mendiang ke YFM lalu bak pemerintah malam kita bekas lama bak tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas lama kita dengar ke lagu-lagu bak romantik gawai nya tusun program kita bak pemerintah malam kita malam merimpat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu gawai megak. Adi ya pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam lagu Ati Lantang Begawai Ari Veronica Natasha.

aku ke jelema dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantang senang nguan.

Iya, joget ngetas ranyai lagu ke di Baik Raban artis OCHSP. Lagu kena merindang kita kaget terus bergulai engkau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita ingat ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan ingat ke lagu-lagu buat segmen romantik ke Y kita. Nyentuk ingat ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita lagi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, malam peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nang gira menama pengawak ke benung di kerja kita benung perantau jalai kini yang ke bisik mindah malam tu tau ke kita ke ngenat ke diri berumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalan merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali itu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dintu di ke lagu ke di baik Nai dinamik ke malam tu ngenang nuan belama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, bergulai hingga waku Melati Badi, buat berita malam YFM malam hari 4 Seritu 21 hari bulan 5 2026. Sarawak benung mansik cara baru ngeluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansik Nya Diatuk benung dipejalai ke sektor Tingati Kediri ngenak belanja dirimpu. Tang perintah gi nganti hasil ya dikena mendak pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu tau naibuh di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ia madah ke pemujur pansiat itu dikan nambah ke pemansut hasil beras ke berguna amat ungkup pengelikun pemakai kelebih lagi dikena Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek dari baru agensi pemansang bagi benua betung kebungkus 681.17 juta ringgit lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 704.4 juta ringgit. Kelimparinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurka, 38 benung bak renggat tender, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari benua luar di Sarawak. Tok ngembuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari raban pengaji industri ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Grawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA dipejalaikan dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemendak ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadain rima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitiknya kemari RM36,672 Approval and Principle AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar sudah dikebenar ke dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT Menua Pesisir MRP Ringkat 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung ngau institution community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datuk. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke Sapit Ketuai Pampang Parti Bumi Putra Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP itu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau, gerempung ukai di kuasa perintah, genturung jaga rukun tetangga, gerempung apa indai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikenal nyukung pengawak berjalan ke aktiviti komuniti ngau penglantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang Menteri Miri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngembuan tinjau ke jauh. Tok kelebih lagi lebuh napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, gau ekonomi gadung.
Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Penguat Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka Miri Bisi Penau Mansang jadi Menteri Pemaduk Manah Jemahila. Pakar Ratuk disukung Pengerja Pengawak di Komitat Ketuai ke Bisik Bishan serta Mungku Raban Komuniti Tik Cakah. Ia maksud kejakutnya Rambau berjadi pengeraming hitang menira berserimbai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Menyenangkan berita kita ke malam untuk peninggal beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arba'in hari bilik berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayua mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bemunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja uliah maju ke menua tu. Rajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasal dikenak napi penanggul dikenak uliah ke pemujur. Belapis sedatai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah di perindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kala yang amat berhormat kepala menteri pu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upaya sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut

Idul nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, ngau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang Anak Gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjo belatih jadi pengajar jaku jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar jipun ngagai bala nembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau ketekis ugin ari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk ketekis tini, lalu dahnya ketekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berini ari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menjadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan dari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke Sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal yang sejarah menua kitai.

0: peningat semua. Ditu kita benua ninga kaku DJ Kanyang, DJ Puja Paku Lawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak megabal peningat semua. Aku nemu kita bekerjam kerja tau benua kiru bergagak ke ruti penganan kuih dilah ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak. Ya, jarak tang bala peningat semua. Aku kaya kabjaku pasalnya tang aku dekap jaku ke pasar tau pekit kume ngokli yang kanyu kadiatur gerempuang iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya kebakato hingga memanawai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemajiat ti cukup. Huyu peperlu bakal teluk riga. Dagu tajam bakal lungga. Nanti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke giliak ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengkai saya ngelui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okey tu pekit main bol. Lalu perayas pekit tu dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawon ngakai kambu dia. Okey kambu pajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningat semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsel ambil kita kertah. Pederang ke sini ya. Kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang. Inyak mis janteng bak lumur tai tahun englap sui pau lep sai pau. Okey maya jam gawa aja au. Kita kengisi pum. Anak kita tahu minta aja abah JIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiet rawon ngakai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss Jantan, Jantan toh?
2: Ya, siapa toh?
1: Toh, ino pemaduk baji di temawai kanyuak toh. Sangau toh.
2: Sangau? Hari ini, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku toh.
2: Apa ya, nama utai? Siapa nama nanade?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Biar kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Yang besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dek kan kau pergi kumang ya sangau?
1: Kumang ni nak baji aku siapa nak ngalah aku sekayu temawai kanyuak dia tau.
2: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 angka 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau orangnya tu balik.
1: Bekening register orang masuk peket keliang bisa orang tabung aku mak masuk peket ya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh nak kalau berbini bujang teng. Oh. Agi bergetah.
2: Nah berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah nanti agi cukup punya kurang agi cukup syaratnya agi 28 tahun agi boleh terima kami ngambil form kita ngambil borang kita nui bo.
3: Benuang pekit keliang aku mang Pak Dewan Kanyua.
1: Aku senang pergi
0: Ladies and gentlemen, ibu engkau ayah, terima kasih yang guys semua. Bila kita, nanti udah datang dulu pengawal kit. Aku mah engkau keliang kanyu bak dewan kanyu tu. Tali udah di bansi, tikai udah di giliang. Apa kanya ambil kau kita pakai kemalam tu. Okey bala semua ti data yang pakai kemalam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang berjalan ke diri bapak engkau din. Bisi sekedar bakal nyung linsuam ke diri menya ngayat ke gigi. Ya bisi ke jungal. Ya nyenak kita nemu nombor berapa ni lah. Okey bisi kemega sida kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal je lah. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke buliah gelar keliang gau ai kanyo ya tu si kurang ti tegap sigat bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angin ke air udara nyewa mah. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: kita ke dalam buah tau. Ah, buah ni kita bujang yang benar.
1: Okay, sayang.
0: Buah lah gemuk.
2: Sedih bujang.
0: Maka bahasa ya, nombor satu enggak. Aku tidak nak puas hati. Dan aku nak tahan kaku ni. Minum.
1: Tidak sama malam yang ada sangau.
0: Nih, nih, pengatur problem ni tau. Ya. Tau. Hei, kita, kita kedua-dua ni tau. Ha? Gerakan aku, kita menang tutup ketua hai. Ha? Nyen, seram sematuk nombor satu.
3: Raja cangkul lah.
4: Anak mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ni. Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dek. Asu ada menang mujab. Ha? Ketegalnya aku mana kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab nombor satu.
4: Nah, utangnya tadi, kamarnya tadi. Okey, masalahnya kebesar bapak ngirup kita. Laman utang kena komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap akim pan cegini kritik orang. Inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami akim tu nang terima kritik kita aja.
0: Tak, aku nak puas hati. Ingat, uji ni berarti kegama saya sikut-sikut 10 perintah ya. Ni terang kita tampak lagi, ni sigat kita dah.
4: Ya, saya bukai pernah aku sikit mojak nyam yang kena.
0: Akai, kali gantung mata hari. Ha? Aku madah kata, pedak ni tubuh senram, nak tegak pedak ni bulat sanram, gama sanram, nada yang mau mangkaya, nada si kok unam temawai kanyuak rumai si sanram ngejai gamal, ha? Nanti kau akan mengucapnya aku madah kete, nyentuk dia tau, nak kalah aku bini mengucap.
4: Ya, lama ni udah nyebuat kenyak, anu walau, mis, minum, minum, ambil cumit, ambil cumit, ini kita dalam ambil cumit. Aku bisa lalu pom kita ngisi kumang ngawal kepul yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ini ayo. Jadi sangau. Jadi genteran 4M. Oh iya mudah. Pekiat tu tadi. Semina dibuka. Ngagai. Sida lelaki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamain tadi. Seneram tu. Aku nemu ya rumpah serta nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya?
0: Shhh. Aki apa?
4: Nga, ini nga diru. Kan ini nganu aku. Tung aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh. Kecoba tadi dibuat. Nanti aku nama dah muane. Udah aku buru ya. Nah, so aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kau besar nyawa tau. Suka hati ini kemalu kaku di tau.
0: Anak malik kita bagi.
4: Deh, suka hati ini amik kan deh. Aku suka gak kerja dengan kaku. Nih, kacarwa deh. Kasih sama aku nanya nih, unik semua. Nanti nanti hati tiap bulan tuh. Apa beli ke kati, apa beli ke yang pecah. Megang, tipu bebelah ya.
5: Ha, nyak meh bunyi ke sempama kita Iban. Tebak sengkilu diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
2: Nyamai-nyamai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pen, Mac.
4: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah berpangat dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakut tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
5: Okay. Sebentar aku nyawut. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya. Bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
4: Ya.
5: Tang ya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi. Te kena tenguit kianya tadi. Oh. Te bak biluan baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana jako te uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jako ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jako kita tu bisi kuasa jako kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
6: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
9: Ladies and gentlemen,
10: kita akan tu menuju ke YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

一次再来。Romantic Kawaii.

Jadi hanya melagu ke di baik Gwen malam tu belinga sanggup aku munggal romantik kawai kita malam tu malam merimpat 21 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi terima kasih ya kita ke pergi terus nguran ke pengerindu kita mendiang ke YFM bak pemerindang malam kita malam tu lebih lagi kita ke nyangka benung gawak kini malam tu tau ke bisik mah pengawak ke benung di kerja kita sekali kena pengawak kita pu pengawak UPS kini tahu ke bala kita ke berumah panjai benung berkedugau berandau bak sebelah ruai yang ke betau kat tindu kini seraya mendiang ke YFM terima kasih laban lagi terus segala sejalan ngau kami nyentuh ngagai jam ke dia tu ya jadi kita bergulai bak lagu-lagu bak romantik kawai kita nyalai aku ngarap ke semua lagu ke bisik ditusun aku malam tu tahu merindang hati bala kita ke bisik mendiang ke YFM tu lagu kedua bak romantik kawai kita lagu Ari Leon ngau lagu balas Janji

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, nyelit lagu gawai buat romantik gawai kita. Gawai ke penuh di Siti Lagu Gadi by Florence Low. Mai jam kita 22 minit. Lepas pukul 11 malam, nyalai kita ke buat perjalai ke jauh kini malam tu. Yang kami bisa pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengka pengangkut. Kadang-kadang buat jam ke dia tu pelinga. Lebih lagi buat pembonio. Tentu jalainya tadi mayuh. Nanti kita perhatikan nanti buat ke tengah malam ketuk deh. Mayu haluri ke besai nyalai sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu. Oh, jadi nanti kita nak berasai ngantuk ngetu dulu buat isi jalai mpunga semua kita nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita nya. Tadi anda ngasuh sedai tindu oh, nanti sedai tindu tempap sedai ya, aneh ambil ke sama berandau ngau kita jadi ya, bercerita meh macam-macam cerita ke tahu ngasuh kita nya tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagah kini ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantuk out di kaban kita aja tertamak kereta kita deriba ya tak terstart mah kereta lalu tindu gerak out ya jadi selamat malam ngaji kita ke baru masa radio kini malam tu kita get terus bergulai ba romantik kawai kita nyentuk ngaji pukul 12:30 malam tu lagi jadi tu lagu ke dipilih aku muka merindang kita buat romantika way kita lagu ke dibaik ke lemayang band Luan Berulah.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Radio YFM. The 101.3 YFM. YFM Segulai Sejalai.

Ke di baik baby glue ke malam tu peninggal aku ukai ipat nuan. Jadi kita hanya datang bawa pengujung ke romantik gawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12:30 malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik gawai kita. Lagu hari Isna Nala ke sekali itu terpejuah udahnya Olivia C lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: Enti nintih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Bakal buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kerajaan, ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawat. Tanya nuanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Ngerinduk kati deh. Pihak megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang Ujai. Mayu ame bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai.
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigik selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti bendar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai bendar guna baketu. Semina seruan petara ti bisik kuasa ulih ngerja pengawak tu. Baka seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, enggau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat tara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engau terima kasih ngai tara. Semua puji, oh taraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titik kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batanah, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan, mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan, lalu peresi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat bendar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai ptara bukai ta nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kien lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akar tulang. Siapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Waktu ya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu dari Stanley Bayang Merampau. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke Sarito ya, 22 bulan 5 2026. Merisah pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemberindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke angka bisi minda, bisi pejalai, lalu pihak muka tentu dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Pihak muka engkau dah tumu muka dalam perengka pengangkut mendiang ke YFM. Terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tak lagi peninggal ya. Tentu yang megah ngau program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam ke-2 berengkeh hari pukul 7 pagi tak lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi mulai bak 2 pagi wai yang ketusun tau kerintai awak pengerak pagi Sarito hari 5 ya. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mujur lebih lagi bala nembiak kita pelabakku Sarito mega hari ke penudi bersekolah bedah sidak ke pemisi panjai lebih lagi nyerombak hari gawai kita ke dekat data ya. Okey, hanya di terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri dekat ngatur pengawal kita ke sari tu. Merindang kita dulu ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku. Hari jenis makin terlebak ke diri.

0: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ria Mariana Jara Bujang Ulu Sungai Mega lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bunyi kaku ke udah tumu angkat Dani mendiang ke YFM ke pagi tau. Lebih lagi kita ke BC Minda BC Pengawal kita sama nemu ya. Ari Utara Menua Sarawak nyentuk ke Kuching di tau. Mayuh pengerami ke diatur ujung minggu tau. Siti Ari pengerami ke cukup saih ke diatur berengkai hari sarito. Ini program Sarawak ku sayang ke diatur di bagi menua Bintulu. Ini palan ke tiga nongatur pengerami tau ke program tau ya. Lalu nanti ada penanggul lagi maka kaban pengeluar program kita hari YFM Bintulu maka bisi dekat mic kita berita ke berkawal dengan program Sarawak ku sayang ke diatur berengkai hari sarito nyentuk ke hari minggu tu ialah di Bintulu. Okey, lalu kelimpah hari pengerami atau ke program-program bukai ke diatur lebih lagi program ke nyerumba kita ke dekat nyambut hari kawai ya. Okey, lalu kau nyamuk ke mai kita berhati ke mega dulu berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke Sarito. Berita ke BC Ayan tu berita ke cukup mana lebih lagi ke berkawal dengan pemansang menua kita ya. Kalai kemari udah muncul di penyadi ke pengawal tumu jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau ya. Jadi jematan ke panjai 4.84 kilometer tu ianya jematan ke pemadu panjai merakak sungai di Malaysia. Kalau sudah dibuka ngagai mensia mayuh berengkai hari kemari ya. Jadi pengawal berjadi ke jematan Batang satu Lupar satu tu kemari muncul di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas. Lalu ya bisik muka madah ke jematan Batang Lupar 1 ke nyambung Sebuyau Ngau Triso tu dikarap ke uliah mai ubah ke besai lebih lagi angkai mensia mayuah di menua pesisir ya ngau muka di serata menua Sarawak. Jadi ya madah ke jematan barunya dekat ngurang ke timpuh pejalai ke hari 30 nyentuk ke 45 minit ngakai 5 minit aja ya. Okey, lalu projek tu mega dekat ngemuntang ke pejalai mensia mayuh ba semanjai nebiang pantai ke mindah ke Kuching ngau mengkeri bukai di Sarawak ngau jam 4 lagi ya. Okey, nyak Siti Ari berita ke cukup mana lebih haki kita ke dekat pulai kawai tu ya. Muntang lagi meh nak ibu depan feri lagi ngelayang sungai lapan kau dah bisi jematan Batang Lupar ya. Okey, Siti Ari pemansang ke di pejalai ke perintah kita ya. Nya Siti Ari berita ke bisik dikeluarkan. Lalu berita buka itu atau berita berbadi Pak Jalai Alun kalai rapan bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM guna awak lebih 7 jam mansut ke tubuh sikut driba lori ke berbadi nyawa sepengudah lori ke di depan ya berbadi Pak Jalai Batang Lupar Sadung Sebuyau pagi kemari ya. Jadi penuh

Saya hanya nyadi lebuah ke tayar ba mua lori nya pecah ngujung ke lori nya terpawah nuju parit dah. Nitih ke penerang ari komanda operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj. Jadi driba lori ke babadi nyawa tu inya Richmond Pusai 27 tahun. Okay, maka Siti Ari berita ke Bisi Ayang. Okay, lalu apa berita buka itu penggerami Rainforest World Music Festival 2026 nakit penatai lebih 23,000 ikut temuai ke tahun-tahun yang dari Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Raban Diraja Ri Selangor ngau perlis megah di sadang dekat ngulu pengerami tu ilak ya. Lalu RWMF 2026 tu dekat mantai ke Mayuh agik Raban Music nanti dibanding ke ngau pengawak pemerindang solo bakal kuda nyengkawam Raban pemuzik dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan ya. Okeynya mega berita ke Bisi Ayan kelimpah dari berita-berita bukai ke Bisi di luar ke bak surat berita kita ke pagi tau ya. Okeynya di berita di YFM mega tau di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Okay, kita terus merindang kita ke pagi tau pendiang. 7 pagi tu lagi macam pesan pesan berat tau ke pesan ke babatang diterima hari peninggal kita tu hari Norman Ebenezer.

0: Tau ngenang gawai kita keliak ngawai kediato nya tarik megam.
1: Apa mesti kan suah mangku tanya orang mesti kenya asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kali ya Dayak dai. Dulu age are are tahu are orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu de gagak ke mana? Kita pejako awak ke lebak kita de tu nyu berbuat ke nama ana masa jam. Gagak Siti Ari indor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
0: Iya
1: selagi ia ngomai di rumpu harapan bangsa daya. Jadi tau ia ngintu gawai daya ngocara yang pun selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi pada jam kedua tu ngatai ke dulu pesan ke diterima dari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dina anak Sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergi lah ba rumah sidempu, enya ba rumah paling Sungai Kunang, Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 112-621-2167. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Gandun Sungai Rian, rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jin Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung. Engau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ringkai anaknya dua ya, ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah ba rumah sidempu, inya ba rumah paling Sungai Kunang, Jalai Bayung Ulu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan kedua tu peninggal ianya pesan hari Merias anak Binsin. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Binsin anak Sibat ya, Binsin anak Sibat atau ke Dikangau Rapai Boy udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah mega ya, 23/5/2026 ba rumah sida empu, inya ba rumah Sigat Sungai Sentepu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Pakan, Muduk Julau, rumah Jingga Sungai Kelai, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai Merias anak Binsin ba lumur kusung 112-512-3616 tahu ke nuju Tuni anak Binsin kusung 17-757-6056. Ya tadi pesan madah ke Binsin anak Sibat, Binsin anak Sibat udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergi lah ba rumah sidampu, ianya ba rumah Sigat Sungai Sentebu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi ya ba pesan ke Bukai tu peninggal, pesan ke Siti tu hari bibi anak Ingku. Jadi pesan tu madah ke pengawal Merkat Kergang niang laki ya, inya niang William atau ke jelma anak Dana ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah ba rumah sidampu, inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sama Kawung Paku Ili Ngau Ulu Sebuju Sebangkui Sungai Putung Tembuang Sungai Tengah Menalang Kelasin Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal Merkat Kergang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan merkat ke regang megah ari alan anak lima ya. Jadi pesan tu madah ke semiang merkat ke regang niang sai anak tuci ngau megah niang luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba radau sebangkoi paku ili ngaulu iju sungai rebu guntung empadi sungai tandu munggu demam purai batu lintang tebar ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat gergang niang sai anak tuci ya ngau mega niang luti anak lima ke dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tini munggu ruan undup ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari suntai anak janting pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa ngau niang indaya enya niang janting anak rabang ngau meka niang tipah anak rabing kalai pengawaknya dekat diatur 2006 2026 tu ila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang, Nanga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Jonasan, Nanga Anau, apa yakit ngau sida sebili ba rumah Pada Tatau, apai Dabuang ngau sida sebili ba rumah Sendua Tatau, apai landua tau ke Ijan anak Selan ngau sida sebili ba rumah Duris Samban Teluk Batu Tatau ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau batelipun ngagai suntai anak janting ba lumur 0198841052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang ngau niang tipe anak rabing ya ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan ri Gerinda anak Agun tau ke Robert Agun madah ke ngeta sulit niang Roslin Sri anak gangan tau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25 hari bulan 5 2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Kaluang Batu Lima Sungai Perahu Sungai Pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai pakan tabai semanjai jalai wak pakan jalai Sisko Nunggang Pedanum Barun Sungai Rusak Kuta Skimpi Bintangur Lasi ngau kaban belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Sri anak gangan ke dekat diatur hari 1 tu ilah 25 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah Kaluang Batu Lima Sungai Perahu Sugau Sungai Pakan ya. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari bunda anak ambau. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit niang ambau anak lajing tau ke niang apai luat ya ke dekat diatur inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026, lalu ngetah sulit pagi 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah Brian rantau rusak ulu Kenawit Julau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah banat tangga bulau, rumah hamba, rumah minggu, rumah dibit, nanga serau, rumah jalak, punggang batang, rumah lugum, nanga tabak, ngau kaban belayan ke bukai, ke ndak ulih disebut di tumageng. Jadi penerang ke silik ke kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau umpu, apa lumur, kusung, satu kusung, 940-4475. Ya, tadi pesan, madah ke ngeta sulit niang ambau anak lajing atau keniang apai luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke Nawit Julau. Okey nya maka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Terus mending kawak penggerak pagi di YFM. Dari Wad Rock.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Josep anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang Wat anak Jimbat ya, tahu ke apai Joseph ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah Sidampu inya abah rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abah pedai Tuah, Bawan, Bejait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Angau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi, madah ke pengawak perantu ke Niang, Wat Anak Jimbat, ya, ke dekat diatur, 3/6/2026, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Taduang, Bukit Gajah, Pedai, Tengah, ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu, inya pesan hari Kapuang anak Nayur. Kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya. Inya niang lancing anak suai ya, tau ke indai dia ke dekat diatur 2/6/2026. Kalai pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah renang Sungai Kepuan Balingian Mukah. Jadi penerang ke Sidi Aki kita tahu bertelepon ngagai lumur 0113672 6105 nuju Kapuang, tahu ke nuju Dila nak Kapuang 0112 178 1921. Jadi pesan tu nuju biaya anak kawing tau ke apa ID batu 27 Jalai Bintulu Miri Setuan Sungai Tasan Sungai Nawan Belingian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu ke niang lancing anak suai ya, tau ke niang Indalia dekat diatur 2/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah renang Sungai Kepuan Belingian Mukah. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durin 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang anak ya, inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergilah ya 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kucing. Jadi ya penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin pu ba lumur 0135764255 ya. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil ke dekat diatur pergilah 23/5/2026 pukul 7 lemah ya ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga inya pesan ari Ethanasius anak antalai madah ke pengawa berantu tau ke nyungkup niang apa ya inya niang cigu antalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu inya bak rumah dinil nangga peranan sungai pui ke nawit jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh hari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bak batu luking nangga mam rumah Robert buka perantau surai rumah gerunsin pui teluk Germai, Uya, Asanunggang, Madur, Salim, Sepasir, Sungai Tebelian, Lasa, Peking, Tinjar, Beram, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu talai tau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 abah rumah sidampu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, lagi pesan ke buka itu inya pesan area ijah ane lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lakia inya jos anak kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah dari panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kelau kuari AB nangga panggil meluku skim sana uncap Antulang, Pakit E, Ngobi, Batu Besai, Panggau, Puai, Ingkramut, Nyelam, Ngau Kaban, Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelipun ngagai ini anak Jos, Kusung 111-582-1053 atau ke Nuju Umang, Kusung 113-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang jus anak kasin ya kedekat diatur 24/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah dari ke panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngam ke awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence Hai kaul antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus meniang ke YFM, nena RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

pagi mendengar dia tu. Kami mai ketemu dia yang ke Berita Pagi hari bagi bahan YFM. Kenapa pagi selalu itu bagi hari 5/22/2005 tahun 2006 lalu kecubatu batang berita. Jembatan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang pendiau menop sisir. Bihas 2006 ngengkak ke Borneo jadi hub halal. Ribuan lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyatari batang berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa 1 ti nyambung sebuyau ngotriso dikarap oleh mai ubah besai ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sampai Premier Dato' Ahmad Dogo Sugambas madah jembatan barunya dekat orang ketimpa pejalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis feri digunakan ngau timpa pejalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Pada itu, negap ke perantaian, communication serta memansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumegak ngumutang kaki pejalai sida ia ke diau bas manjai lebih tasia tim mindah ke Kuching ngam ngeri besai tim bukai di Sarawak ngau jam 4 lagi. Ia masuk ke Jakutok ke peran berita mudah membujur ke pengawal prab jadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Pengawal ngaga jembatan tu dipelanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km Pemanjaya misi dua luar alam berjalan ianya jembatan Meraka Sungai ke Mada Panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Mesia Maiwah kemarin. Pengawal nyerah kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun tu. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke perintah besai sudah setuju memindah walau penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak kena ungkus 1.8 bilion ringgit. Basuku ketiga satu, perintah negeri dekat terus ke pengawal ngempuang semua upias kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti Upias Pukasa di dekat dikelala dengan nama upias penyangkai kapal Sarawak. Tu dekat menuku ke pengawal jaga polisi, pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal berjalan ke pelin perintah strategik pada penyangkai kapal Sarawak. Terubah kali ya, Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal terpaksa Borneo Bihas 2006 berengkah hari 21 ngagai 23 hari bulan 7 Bak Kuching Waterfront. Sampai Premier Dato' Ahmad Rahman Tengah Ali Hassan ngarep punya uliah negap ke rentayan dagang gau peranak kuku halal kelimpah hari germai ke Access Market ungkup industri meat gau jalan pemesai PKS ngau raban penajak halal. Pengawal pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebihan di Sarawak jadi hub halal jemaah ilau. Ia masuk ke Jakutok berawam pengarahan berita Bihas 2006 di Kuching. Bihas 2006 ngempuruk karaban orang tinggal ke polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun hingga Sri Lanka. Pengawalnya ngaget 20 pemberanak pukul antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 100 raban pemandang ngau 400 ikut delegation awam besai. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 naget menatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun tu. Raban Diraja Aris Tangur ke polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sampai Menteri Dagang Temuai, Jasa Kreatif Gau Seni Pemberindang, Datuk Presenting Chiu Yu, netap kenyak Siti Ari Basa Kebesai ngagi Sarawak dalam ngatur pengerami ke Befresh. RWMF 2026 dekat mantai kemayuh agi raban muzik skala besai enti dibanding ke ngau pengawal pemberindang solo bakal kuda yang kawan penyita Ari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenarit hati ia dekat dipantai ke mengkawam pengawal pemerindang hari artis menotok ngawan terbansal kelimpah hari pemacam workshop interaktif di mantai ke penilai budaya hingga muzik. Ia masuk ke Jakutok berawam pengarang berita di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi tanda pengawal berpilihan pesai Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Nyau Semak. Sejak pilihan nak mantai ke hari bulan ke Nyemetak, tanggian boleh ke timpuh dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di agi besi awak nyentuk ke bulan 2 tahun baru. Berbak munya yang minta perintah gabungan Parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke budaya di pambar serta terus nyaga pengelantang rakyat. Air Borneo tak nganyum peminta nyeliah ke servis penerbaik komersial ungkup jalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Bintulu laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbaik bilun menua pesisir RAS. Sejak terang Arif Pes Menteri Perengkap Angkut berjalan bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri nyak penerbangan antara negeri lalu enda dibungkur kategori servis menua pesisir lalu nyak alai enda layak nerima subsidi perintah. Berdasar ke pansi RAS Arif Sunjaya Penerbangan Bilum Malaysia dalam tahun 2017 berjalannya enda agi nitiah ke definition obligation dan nitiah mensiap mayuah laban perjalanannya mega sama disediak ke secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia Anum Berhad tahu ke kedua ya. Sedia tu Air Asia berjalan ke operation perjalai hari Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Palan Nupi Kerbau hingga fasiliti indoor proses cheese halal udah dikemansang ke bulk station Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan upi servis veterina pilih Lawas, Rubin Asud merdah ketua dikena nyukung operation Mansud ke secara komersial tinggena mesin teknologi Ari India. Upi servis veterina menghabisi ninyau 500 ikut kerbau mengena cara pawah ngagai company ke dipadu. Bangsa kerbau Rubin dipilih ngambil ke ditupi bus stationnya kalai Siko.

Zon 2 Muhammad Marza Din Mirza Miras madah ke Mansor ke bernama Rashman Pucai berumur 27 tahun terpukul kena tambun tanah di Mucah. Operation masuk ke Mansor kena kren go ekskavator dikena mindah ke lurinya. Mansor sudah mujur dipansut ke urang pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai hari upis pengerai. Jadi ini yang tadi sudah diserah ke ngali polis ngambil ke atur nangkan kenya oleh pejalaika. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

Jabatan Batang Lepas Satu mai ubah ngagai gentur ruang peliau menuak sisir. Pihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hub halau. Ribuan lori berbeda nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucan. Nyanakan komitmen kita mendiang ke berita pagi hari bagiban YFM kena pagi Sarito pagi hari 5-22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita ia ke barudah. Mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akila Abain hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abin. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ia tiak nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari tiransing gawa, serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, ya tadi promo Sarawakku Sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu dari hari ya ke Terubah, pemerintah di Pejalai ke lokasi yang ketiga ke Alaya Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia. Ya. Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang, Limbangkan ke Miri, lalu di Bintulu ke tiga. Nah, tu kan.
2: Jadi ya, pagi tu, saya tu ada ke Mendia atau ke Ninga ke. Rasa kenang, lapan, kita tu Ninga aja ada Kuciang tu. Nah.
1: Ya.
2: Jadi nama tu kenyadinya kita yang tak nemu. Sebenarnya Flora aja nemu, nama nak berita ya ke dekat dikunci ya pagi tu.
1: Ya, jadi tu terus agak Flora di Bintulu.
2: Ya, hello Flora.
1: Selamat pagi, Flo.
3: Selamat pagi, ngaji seduai. Oh, seminak aku ajak demo, ne.
1: Punya lagu, ne.
2: Bukan nama Flo. Lepas aku sikit dah, kakak masang lagunya. Tadi aku jemput dulu.
1: Udah terang tampak nak bunyi orang Bintulu pagi itu, ne, tuan.
2: Itu mesti itu. Mesti ngurus sinarobik pagi itu. Tergas memang bunyi pagi itu, Flo.
3: Betul. Hujan kami di Bintulu pagi itu.
2: Oh, hujan. Hujan,
1: ne.
3: Senang tu banget.
1: Nanti dia nak nyebut nak nemu kami dua itu. Flo.
3: Ya, makanya buat lagi sedai. Sedai di nama. Segi nara kiroh ke kami orang Bintulu deh.
2: Nah, lepas kami kalau senyai mimik kita di Bintulu. Lepas nanti muna buka itu kami flow. Oh ya hujan. Runggo, entah Bintulu kalau lagi tengah gama yang muda hujan.
1: Hujan tu mana ke bunyi lah.
3: Ya, tukuk mana mana tu. Kami dah ramai deh. Ani di sedai.
1: Oh, dah. Lagi kami doai ke Bintulu lagi flow.
2: Oh, masa Bintulu nya baru kan. 45 minit tidak biluan kan.
3: Lagi ngantik seruai
1: baik pot. Okey, jadi kami kan hingga berita dari Bintulu tu Flo.
2: Awak kerana kan kawal ngawa program Sarawakku Sayang yang edisi ketiga diatur dalam tahun 2026 tu.
1: Iya.
3: Okey, terima kasih ngagai haton ngau Sam di konti YFM Iban Kuching. Seduai madah senam robik. Nah, dah jakuk ni bedau ni lepas hari tu. Hari ke Terubah. Kelebih lagi program Sarawakku Sayang. Belabuh hari tu di Bintulu 22 hari bulan 5. Nyentuk 24 hari bulan 5. Atik dekat data itu lah. Nyentuk hari Minggu. Ia ke diatur Padang Bilun Lama Bintulu. Nak jauh hari upis kami RTM Bintulu. Lebih darat je. Kiak, ne? Jadi, bunyi ke Tun Sam tadi. Bintulu palan ke tiga endur ngatur program Sarawakku Sayang ya pengudah Limbang gau Miri empai lama tu tadi. Jadi menyikaku besar itu hari ke Terubah program tu diatur. Tentu yang mayu macam program tau ke aktiviti bisik diatur dalam pengelama tiga hari tu ya. Jadi pagi tu Sam tu ngebala peningah seminak ngelansak tau ke berkongsi atur pengawak ya ke bisik diatur pagi tu laban aktiviti bukai dekat dikongsi ke kami nangkan ketua ilak laban sepemanja tiga hari program Sarawakku Sayang tu kami hari Bintulu sikit semampai dekat ngenatai ke aktiviti ke bisik diatur nintiang hari na. Okey, jadi kena berlabuh hari itu 22 hari bulan 5 pengawak ke bisik diatur ianya bisik beberapa ite komponen pengawak ianya tentu ya bisik bakal pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak itu udahnya tentu yang mayuh macam upis-upis perintah ya ke bisik muka kaunter ngau megatnya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ke bisik pengawak ke dekat ditanya ya ke dekat diadu ke lebih lagi ya ke bisik kawa ya laban tok memaya ya Mayuh bengkah agensi perintah menyekurang turun padang muka kaunter sidak ya. Baka bisik Sarawak service kaunter, yanya baka maya bil utility, cukai tafsiran, bisik baga sidak ari upis LHDN, KWSP, JPN tau ke Jabatan Pendaftaran Negara. BDA pun bisa mega upis pemansang bin dulu. Udahnya sidak ari upis pengerai pun bisa muka kaunter. Tentu yang disebut kaunter upis pengerai tu tentu yang ngecik pengerai ni. Udahnya bisa upis bertanam bertupik. Kelimpah harinya bisa mega ndur alai bertanya. Lebih lagi berkawal dengan pengawal pelajar ya, bak kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Kelimpah dia bisa megah kluster sosial dengan kebajikan, dengan mayu lagi kaunter atau ke servis bukai ke enda boleh dirintai ke ditok magang. Semua kesebut akunya tadi, nang bisik diatur sepemanjai 3 hari program tok diatur ya, yang tok 24 hari bulan 5 tok. Jadi hanya nyebut sepemanjai 3 hari tok. Jadi ke dia tok, aku dekat nyebut program ya ke bisik diatur sehari tok ya, 22 hari bulan 5 berlabuh 9 pagi tok lagi. Tentu yang Bintulu Kitchen pun dibuka, pameran pun sebakar megak. Lepas hari tok hari keterubah pun dibuka ngau kaunter, semua kaunter kaunter kebisik disebut aku tadi pun berlabuh dibuka ya pukul 9 pagi tok lagi. Udahnya pukul 10 pagi bisa soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 di Bintulu, hanya muak ke pagi. Lalu ngalih hari tok lagi pukul 2 bisa pengawak kedai kumai kuis teka dan menang di Bintulu Kitchen and Sales. Okey, nyak ke bisik diatur berlabuh pukul 2 ngali hari. Udahnya pukul 6 lemai atau kita ngagai lemai tu lagi bisik pendaftaran e-peraduan dibuka ya ngagai mensia mayuah. Udahnya muak ke malam tentu ya bisik pengawak ke dikumbai panggil pemerintah tau ke Malam Budaya Sarawak ke dekat diatur berlabuh pukul 8 malam ya. Tentu ya bisik bala penyanyi tau ke artis ke terbilang dekat merindang malam tu lagi. Ianya bakal Mawat, bisik megak Karen Libau, Daniel Leong, Dian Oshid, pihak megak bisik Nurul Nisha, ngau mayu hagi ia ke bukai ke dekat merindang. Lalu bisik megak Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik, pihak megak bisik gendang bermukun bisik diatur hanya malam tok lagi. Artinya hari pagi berlabuh 9 pagi tok lagi nyentuk ke kira 11 malam kenyap ni program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur ba hari ke terubah sehari tok. Kami megak RTM Bintulu tahun sem bisik megak muka studio mini di tok. Jadi tau datai berbala mayu tajak pun sari tu hari keterubah lemai lagi kini tau berlabur datai pergilah atin hari-hari sari tu lusa penulia sama-sama kita berami buat dalam program Sarawak Ku Sayang bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kiranya aja dulu hari aku tau
2: aku kena nyari dulu nama prais raya peraduan bak Bintulu ni aku saja ketemu ku prais saya aja
3: ya cukup besar nanti ya ke utamanya. Proton Imas.
1: Apa besarnya tu? Hai,
2: agi meja pula. Agi meja lawan ya cukup besar baku gajah.
3: Ya, tu buah aja aku besar gajah.
1: Dah lah, nanti dia flow san gajah ni ke panggal. Oh,
3: kak
2: penyindir kau mah. Dah, bertanya prayasnya nak ya diantik kita yang lebih lagi pemutus yang tadi keluar ke hari tiga tu. Hari tiga ke hari minggu tu lah.
3: Iya, betul. Kami mai berita ni menyikaku laba semuanya program tu sikit bisik kami ngenatai ke report ni tengah hari tu tahun last time. Ambil keseruai Julius meh. Ambil keseruai Julius dengan keseruai terus terbaik kita. Yang ke bintu lungo kami berami.
1: Nanti Nuan boleh cerita baru kami dua Julius.
2: Nanti orang bukan boleh. Nak kemudian Julius pula. Nanti dia boleh ya kemudian Julius.
3: Okey ya.
1: Okey.
3: Okey saja.
2: Okay. Okay. Terima kasih Flo sebab jadi pawang genduan bertapak dia.
1: Ya, nyangkung okay. Kami bom nuo buka itu meh. Okay. Bye bye, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Jadi jimat Flo, jim dah biluan anak mantak pada bila lama.
1: Pada bila lama netuan. Okay, nya tadi report dari Flora berkawal ngau program Sarawak ku sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke terubah. Nyentuh hari Minggu tu ila.
2: Audi dari kanggol lagi sempia megatua yang kanya kagai utara-utara lagi hari menua Sarawak. Pagi tu ngenang ke semoga program ke di Kumai
1: Northern Region Music Festival.
2: Kedia terubah dia. Okay,
1: tak sebenarnya. Okay, atuh.

0: Okey, Sarawak ku sayang Ari bin Tulu tun.
1: Iya,
0: dua berdarat Kelimbang.
1: Enggak ya, aku tu bin Tulu berdarat Kelimbang. Saya ku lepas Mirinda lepas tu sepot tu.
0: Okey nama, nada bilun, bilun dah penuh magang.
1: Aman.
0: Dia tu maya mungkin pengramai tun.
1: Ya, nanti bakal bin Tulu tadi kita program Sarawak ku sayang lokasi ya ketiga jadi ba minggu tu mega. Utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengramai. Kalau iba Limbang Sari tu mega, ianya tadi another region dan music festival benuang diatur Pak Menteri Limbang jam detok jadi harus tadi pun tu habis Ana Maria bulan ketua pagi tu. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Selamat terbat tawas.
0: Selamat berita mana tu nah? Nanti di Bintulu tadi hujan kau sidak tadi ni tu. Kati di Limbang dah pagi tu nah.
2: Pagi itu di Limbang tu mana pakai seduai perenciang kita pagi itu di Limbang.
1: Tampak menu Limbang. Nanti ada di Limbang. Di Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kita ke Brunei tu.
1: Semua dia pernah mata panas langit lagi sebab ada bab tadi.
0: Ngai nama sok Brunei ni tu. Okey nah, program Northern Region Music Festival tu tahun tu datai baru ni.
1: Saya ku tahun kedua ya tu teh.
0: Tahun kedua tu nah.
2: Jadi itu dekat cerita tu mana interesting ni kita kan ya tu mana ya kita tu tahun kedua itu ianya edisi kita ke enam.
0: Ke enam.
1: Bila jatuh je buat dua ni punya.
0: Ke enam.
2: Ya.
0: Okey.
2: Jadi sepuh dah COVID coba kalau tanya. Ada mesti kau kau semua dah sebab dah COVID mainnya 2019 sebelum diakhir saya tu dan lawan kuasa kena COVID coba kita nggak tahu.
1: Nyanyi-nyanyi wah kamu ingat lawan ingat bakal tengah COVID mari. Lawan yang terlalu selalu ingat kena gini Sam. Ambil kau vaksin ingat gini ya.
0: Kalau mayo pakai vaksin.
1: Oke, enak terus ngau lansa kenal nama kawal ngau program Northern Region Music Festival di Limbang.
2: Okay, terima kasih guys sudah nonton. Tuai bersama di konti WiFM kita di Kuching dia. Jadi bagi menyingkir kau sudah terus berkelang aku Hana Maria Lamat. Nanti kita pun si cerita kita tentang Northern Region Music Festival ungkup tahun 2006 tu. Yang menyingkir terus edisi kita ke-6 atau ke tahun kita ke-6 tu sudah diatur ke pengawal tu. Jadi dekat aku bercerita bimbit sebenarnya aku berkongsi ke nama pengawal kami Sarito sepenglama empat hari atau tiga hari berunggok tu. Nah, jadi NRNF atau Northern Region Music Festival 2026 tu edisi ke-6 ianya sebengkai hari pengerami pemerintah ngau dagang temui ke Pesai bak cita menua Limbang kita juga di Sarawak hati dikerap ke boleh ngempuruk ke raban orang ke rinduk ke music aktiviti seni kreatif atau ke orang dagang menua tu kelimpah hari temui hari dalam ngau luar pilih menua utara Belimbang atau Belawas kita ada tahu. Jadi dulu atur NRNF agak sekali tahu ianya tadi maka aku dah digagak kita tadi ianya ngangkat ke industri muzik menua tu enggak boleh lihat menua. Jadi situ mega jadi dia kepalan dua artis pemusik band ngau pemenang menua ke bukai mantai ke penau sila ke pengelan dia sila tadi. Jadi tu yang mega ia ya, kena tur tu NRNF tu diatur hanya kena mengangkat ke ekonomi atau memberi ke meri peluang lebih lagi ngangkat cita ke IKS ke industri kecil sederhana atau ke industri orang kedagang miak jalan miak tu tadi berdagang tadi lebih ke ini kita limbang tu tadi.